Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dulur-dulur sobat Kota FM. Dina iki dina Selasa kalendere 19 Mei 2021 ketemu mbek aku Cak Bencana muni program Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya. Jam itu sampai jam 10 awan dulur aku ngancani sampean, monggo tak anteni nang 5614165767923. Utawa nang WhatsApp Radio Kota FM 081705088881. Apene lunga sangu kloso gawe celana gambare srikaya. Dulur aja lali donga marang sing kuwasa, tetep santai ngadepi dina aja sampe lali semangat makarya. Nang sore meja dilemeki papan guyonan bareng Cak Bejo nang Pasar Kota Pantunan Parikan Surabaya jam 7 sampai jam 10 awan.

Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Lu loko pasi cerah Radio Kota FM Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Dulur cuaca Kota Surabaya dino Selasa 19 Mei 2016 diperkirakno kondisi hujan ringan dengan suhu berkisar antara 4 sampai 34 derajat Celcius. Dan kondisi cuaca dino iki menandakan adanya potensi perubahan cuaca yang cukup dinamis sepanjang hari, sehingga masyarakat Surabaya diimbau untuk tetap waspada terutama saat beraktivitas di luar ruangan pada siang hingga sore hari. Dan sobat, kelembapan udara yang relatif tinggi mencapai 64-95% dapat membuat udara terasa lebih panas dan lembab meski disertai hujan ringan. Dan situasi serupa juga berpotensi mempengaruhi mobilitas warga Surabaya. Dan sempat iki mau sempat gerimis ya Surabaya di beberapa tempat, di beberapa lokasi. Saat ini juga nanggung di kawasan Citandui mendung. Nang pasar Kendung budal nanggung di terminal Jayabaya. Masih dina iki Surabaya cuacane mendung, awak dhewe kudu tetap semangat makaryo. Sekali lagi dulur, Kota Surabaya cuaca hujan ringan, suhu udara 4 sampai 34 derajat Celcius, kelembapan udara 74 sampai 95%. Kemudian Gresik, cuaca udara kabur, suhu udara selami sampai 31 derajat Celcius, kelembapan udara 74 sampai 91%. Sementara kondisi Doarjo, cuaca hujan ringan, suhu udara 4 sampai 33 derajat Celcius, kelembapan udara 94 sampai 97%. Dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Maritim Pelabuhan Tanjung Perak memperingatkan potensi banjirop dulur di wilayah pesisir Surabaya selama

0: 6 hari mulai 16 sampai selikur Mei 2016. Terletak di pesisir utara Laut Jawa dan persis di sebelah timur Laut Madura. Iki gawe Kota Surabaya terlepas dari bayang-bayang gelombang pasang air laut yang memicu terjadinya banjir rob. Koordinator Bidang Observasi dan Informasi BMKG Maritim Tanjung Perak Surabaya Sutaro iki ngomong bahwa banjir rob bulan Mei 2016 dipicu oleh pasang maksimum air laut akibat fenomena bulan baru. Wilayah yang diprediksi terdampak banjir rob meliputi kawasan Surabaya Barat, Kecamatan Benowo, Surabaya Utara, kawasan Pelabuhan dan Kecamatan Kenjeran dan kawasan Surabaya Timur. Dan selain Surabaya, banjir rob juga berpotensi terjadi di sejumlah daerah pesisir Jawa Timur kayak Gresik, Lamongan, Tuban, Pasuruan, Sidoarjo, Probolinggo, Jember, lan Banyuwangi. Dan kemudian di wilayah Madura, banjir rob juga diperkirakan melanda Bangkalan Selatan, Kuanyar, Sukolilo, Sampang, kawasan sepanjang Selat Madura sampai wilayah Kresek. Dan sobat BMKG Tanjung Perak ini menyebutkan bahwa banjir rob berpotensi di wilayah-wilayah tersebut mulai isuk sampai awan, mulai pukul 09.00 sampai 12.00 awan. Oleh karena itu masyarakat pesisir diimbau untuk lebih waspada saat beraktivitas akibat banjir rob yang melanda di kawasan pesisir. Selamat pagi Cak Nur Kolis. Wih, matur nuwun sing ngrungokno wis sip ya. Matur nuwun, selamat pagi juga untuk Mbak Ika yang ada di kawasan Gresian. Selamat pagi, selamat beraktivitas Mas Inako juga. Monggo 561-14-16-567-6923 Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan. Monggo Pak Dianto Pasar Kota. Oke, masih kendala ini ya Pak Dianto. Halo Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Pasar Kota Parian Suroboyoan, Kota FM andangdutnya Surabaya.
0: Oh, baik, sampai jumpa.
1: Piye kabare Cak Bejo?
0: Pangestunipun Cak Toto jenengan wis pundi, sehat wal afiat
1: nggih. Sehat ya niki nemang ya bagian gremes sedih.
0: Iya, berarti roto iki ya Cak Pak Toto ya.
1: Isu-isu, isi kayak adem-adem, muka-muka hatinya yang Surabaya padu adem.
0: Adem, semangat makaryo. Tarik.
1: Paten ditarik, Cak Bejo.
0: Oke.
1: Buah pepaya dicampur rebung. Ulang tahun Surabaya, kita rayakan, Bung.
0: Oh, masuk, saudara. Wingi no anu, ruami luar biasa perayaan iya. Surabaya Pagansa.
1: Bener-bener, ya apa mana Dewi sebagai warga Surabaya ya apa caranya so ngerayano ulang tahun di Surabaya. Beli tuku martabak dicampur acar. Terus mari ngono ditekek nenggone mejo. Bapak-bapak taduan rezeki ini lancar. Oke mana nih melo acara nih Cak Bejo.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Nonton son horak dan ngolih wilayah Sidoarjo. Pokoknya hati ini sampein sumpuk. Hati ini sampein buter gabung aja Pasar Kota bareng Cak Bejo.
1: Iya. Iya coba-coba gak pantun Cak Bejo.
0: Alhamdulillah.
1: Tepat-tepat itu penting.
0: Iya ini udah di rumah. Dintik salam toko Mbak Ika Gersian.
1: Waalaikumsalam. Yes, pantune elu rae Cak Bejo. Lagune Cak Bejo.
0: Lagune napa Pak Toto?
1: Lagune olehno lagu hitam manis, hitam manis. Tapi sing nyanyi sapa terserah sampean lah.
0: Kayak aku lah hitam manis.
1: Ya gak apa-apa, ya gak apa-apa.
0: Ya tak ya,
1: asli ini lagu. Ya asli ini bini ku mesti mulia adi tapi kelawas niku.
0: Tak lem dhewe Cak Toto kalau sing kelem kesuwen.
1: Ya iyalah, nyanyi sampe nirang manis kok ya apa. Oke.
0: Wah, asik.
1: Ya salami Cak Bejo ya. Nah, salami kanggo Apa Kosim, Pak Dianto.
0: Dianto salam teko Cak Gianto Rimbu, Mbang Kina.
1: Cak Gianto Rimbu, ana tangga ya Banardi.
0: Nah, nggih.
1: Terus salamane kanggo Mbak Ika iku mang. konco dhewe Mbak Yati randu tejo. Ayo Mbak Yati. Ayo.
0: Kalau terus
1: iso gawe pantun Mbak Yati titik-titik.
0: Sampeyan hibur ta jak kalau terus iku Mbak Yati iku.
1: Oh iya, mbok wong iku senengane kalau to.
0: Ayo balak-balik itu, balak-balik itu ganti sik kan.
1: Lah iya, lah iya balak tau mudangan, ae tau mudangan ae.
0: Oke.
1: Pikiran donya iki sak godhong kelor. Nah, nek donya sak godhong kelor aku mancik endi?
0: Lah iya, kejelung kok bisa isa.
1: Terus kanggo KCA ini. Terus kanggo Bu Fatona, Bu Farha juga apa jaina sing dengane perak kono.
0: Siap.
1: Nah, spesial kanggo anakku sing lagi ngrungokno acara tak bejo. Ya wis panik, nek melok ayah kok enak-enak terhibur-terhibur ta lah.
0: Pokoke pokoke guyune gak nang ngene ngarepe embong ya engko dipikir.
1: Kanggo tak bejo selalu sehat.
0: Nggih.
1: Akhir rezekine tetap semangat. Matur nuwun. Landal perlindungan Allah subhanallah
0: taala. Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa glodak.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak totok kali Mas matur nuwun. Pasar Kota Pantunan Parikan Surabayaan.
2: KFM dangdutnya Surabaya.
0: Nggih, Pak Dianto.
2: Kabare Jos Mundi Cak Bejo.
0: Alhamdulillah, sae-sae. Pak Dianto sae sehat.
2: Alhamdulillah. Mlaku-mlaku nang pasar Krian, kula angsua dina Selasa. Kula tetep tasih sae kemawon Cak Bejo.
0: Nggih, monggo ditarik Pak D.
2: Nggih, Cak Bejo. Pada hiburan, nging-nging, dinten Selasa.
0: Enji.
2: Apene lungo sangu klopo tuwek. Gawe katok pendek, gambar-gambar reflet kek. Dulur.
0: Enji.
2: Utamakno, sing akeh tutungo. Marang sing koso. Tetep santai, lan ibadah saben dina. Aja sampai lali. Semangat, semangat, semangat, semangat makaryo.
0: Bener niku, semangat makaryo.
2: Bener Cak Bejo.
0: Inggih, monggo wonten malih.
2: Sampun niki mawon Cak Bejo singkat nggih.
0: Inggih. Padat
2: mboten tangu-tangu kula mangke didoyo teng ngene wingking mangke.
0: Inggih. Lagune napa? Lagune.
2: Nggih lagune. Niki mawon
0: yang salam-salam saking Mbak. Yang salam-salam saking Mbak Ika Gersian.
2: Oh iya, terima kasih Mbak Ika. Semangat tetap. Ya. Mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
2: Hingga sampai sepanjang masa.
0: Oke. Okay.
2: Oke, Cak Bejo. Nggih. Kami Cak Bejo.
0: Nggih.
2: Semoga sehat lalu
0: amin
2: diberikan rezeki engkang ngalar barokah.
0: Amin ya Allah, matur nuwun.
2: Mudah-mudahan Allah memberikan jalan untuk hijrah kepada hamba-hambanya termasuk Cak Bejo, semoga bisa hijrah ke Mekah Madinah.
0: Amin ya Allah, amin, matur nuwun.
2: Dengan jalan abdur
0: nggih,
2: sama sing nembe kemawon kula panto suara sangin lodak-lodak sampai jumpa Pak Toto. Salam sehat selalu Kak Kasian, Kak Ali, Kak Ido, Pak Jumadi, Pak Ruci, Pak Sugianto, Rimbo, Bang Ucok, Kak Robi, Kak Solikin Blosor, Bangkalan Meduro, Pak Bukedang, Bunda Mami, Bunda Mimi, Bunda Yati, Bunda Sukira, Bunda Juleika, terakhir sing barusan saya cewek Kang Bindong Mbak Ikanya.
0: Terima
2: kasih Mbak Bejo, selamat bertugas, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampai jumpa, satu nyali wali.
0: Oke, matur nuwun Pak Dianto di kawasan Sidomukti Krian, sudah gembong di pasar kota Pantunan Parikan Surabaya.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: 101,7 Radio Kota FM Dangdut Surabaya. Selamat pagi, ada Mas Sirul yang di kawasan Banda Soleh, Kokop, Bangkalan. Matur nuwun Mas Sirul, Mas Misbah, assalamualaikum dari Purbalingga hadir. Mbak Tumiem Virgo warga Mabar Medan hadir, matur nuwun. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Kota FM Dangdut Surabaya.
0: Waduh, Pak Rusdi luruskan lurus.
1: Mambu sum-sum lawur ayam kari. Assalamualaikum Cak Joy, napa kabar?
0: Nang siolang ngobijo salapukat, alhamdulillah kabar kulo sedaya sehat walafiat.
1: Tuku iwakmu jair karo pepaya terus dimasak karo sego. Ayo on air dulur-dulur ning Radio Kota karo Cak Bejo.
0: Oke. Tuku iwak mujair lah kok diwadahi dandang Pak Rusdi jenengan iki on air nopo pun sarapan gedang.
1: Durung mateng Mas
0: yo. Durung ya. Lah gedange cuma gedange pun dimak enggak?
1: Gedange dhewe sebelah kuwi Cak
0: Bejo. Oh iya. Lagi.
1: Sebelah kuwi turu Cak Bejo. Katangi pas angin Cak Bejo sapa gak cepet boso Cak Bejo. Cak awet.
0: Nggih nggih.
1: Oleh sak minggu awet Cak Bejo.
0: Alhamdulillah. Pas
1: kecuali di tambah rebono kok tambah
0: adem nggih.
1: Saya tak kipas tak isi sini dong kayak kipas angin
0: nggih.
1: Kipasnya gak mati to. Dan sampai sak minggu lho awet apa
0: cuy. Alhamdulillah. Maka lima syukur sarapan sebenarnya lak wis mangan gedang.
1: Oh, aku iya suaranya wis power power of love.
0: Nggih. Mantep pokoke. Mendung mereka Pak Rusdi napa gerimis napa sumuk napa panas.
1: Adi nak adi mendung terus Cak Bejo,
0: Adi
1: mendung terus.
0: Enjang salam saking Mbak Ika Gersian.
1: Oh, Mbak Ika Gersian ya, Mbak Ika. Semoga sehat selalu Mbak Ika ya.
0: Nggih.
1: Semoga banyak apa larisane apa ejek-ejeknya supaya laris.
0: Nggih.
1: Banyak pesanan-pesanan.
0: Niki anu angsal job-joban damel klambi nikahan masal.
1: No klambi no Cak Bejo.
0: Angsal coba ikan itu asal job-joban damel baju pengantin nikahan masal.
1: Nikahan masal.
0: Nggih, sewu uang jenengan to apa dah?
1: Aku tapi gak ono sandingane sapa
0: dapat sandingane. Mungkin ditelekno mungkin teng pasar Benowo wonten pasar Keputran nggih kata. Aja
1: meneh golek Cak Bejo, aja meneh ndelok aja nglirik gak gelem Cak Bejo. Iya Cak Bejo. Tapi zamannya biyen Cak Bejo aja ono aku biyen aja. Wah. Temen sama ngrentengi temen itu mana tuh jombin zamannya ono aku biyen ngrentengi itu aja sampe tanggung ngene. Masih sampe nek iso ndelok sampe ngrentengi temen. Sampe ngene ono.
0: Sampai dicancang nggih. Lah
1: nggih. Ngliris kan gelem Cak Bejo.
0: Nggih, sampai dicancang nggih riyen niku nggih.
1: Iya, tambane. Jare lurik suwek bedah pinggire. Bedah tengah tak dondomane.
0: Heeh.
1: Ya ngene Cak Bejo rane koyo ora duwe ngalung itu tak disaurutane.
0: Ya Gus plus niku nggih. Nasibe wong ora duwe.
1: Wiwit biyen aku lak wis kondo, ojo enggal-enggal seneng marang aku. Uang aku iki uang ora duwe. Aku wedi mengko keton tipe mburi.
0: Nah.
1: Ojo kelo.
0: Asik. Meskipun miskin harta yang penting itu kaya hati Pak Rusdi.
1: Iya Cak Bejo. Sepenting ya sepanya adini mati Cak Bejo. Cak Bejo. Ayo apa adini mati? Ayo bojo sekarang Cak Bejo. Kira anak itu ya. Wah,
0: kan
1: nyanyi
0: ayo. Salam saking Pak Dianto kali Pak Di Jumadi.
1: Oh, Pak Dianto Pak Jumadi. Iku Pak Abanardi, iku ben aku tau karo wong iku Cak Jamal telepon Pak Abanardi. Abanardi bangkingan ndi Cak Jaya?
0: Bangkingan leres.

0: apa nah piak pian iki tau krungu men.
1: Lagune napa Pak Rusdi lagune?
0: Oh lagune sabdo njaluk iki lagu iki sabdo. Jembatan merah.
1: Oh nggih. Yang salam saking Cak Jipi niki lho.
0: Oh Cak Jipi, Cak Jipi perak iya aku lancap Jipi jeneng salam sama semenjelali. Cak Jipi Pak Gianto yo.
1: Jembatan merah nggih.
0: Saket nggih, saket
1: lagune. Nggih.
0: Sesine kok ora becik. Apa sepo sembarang gak becik, Pak, jembatan merah cap.
1: Nggih, pokoke.
0: Masalah acane Jawa Timur cap yo lagu iki yo.
1: Terus.
0: Jan jaga Pak Joyo. Kaya apa tindak pestari yo kok nek kita iku apa iku situ menengo, alah apa situ menengo sing.
1: Pinten.
0: Biasane nyanyi nang wong wong iki akeh cap becik
1: Surabaya. Semanggi Surabaya.
0: Elang eling gak Jakarta, eling gak Surabaya. Nah, iku bareng akeh yo lagune yo. Iki termasuk lagu bene sok ngantak amun ben sampe mangane cap.
1: Nggih, nggih.
0: Nek lagune koyo iki lagune aja gelo iki lagune terus pasti tim lebono di cap bojone kene apa ning.
1: Aja gelo teng mriki saged.
0: Saged.
1: Nggih.
0: Apa to cai nek cai.
1: Lah niku Mbak Tari niku.
0: Mbak so?
1: Mbak Tari.
0: Oh, Mbak Tari.
1: Niki mawon ta aja gelo ku plus niki ta.
0: Si
1: si apa ndi
0: jawab sih yo? Apa? Si jembatan merah sih tak
1: becik. Jembatan merah. Oke.
0: Nggih. Salam untuk semuanya lagi mantau Kota FM ya, semuanya terhibur.
1: Amin.
0: Untuk tak becik sehat selalu
1: bagi amin.
0: Amin. Barokah panjangnya rukun bahagia.
1: Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luruskan lurus Pak Rusdi ada di kawasan Ngagel Surabaya. Matur nuwun Pak Rusdi, sehat selalu buat jenengan nggih.

0: dan dunia Surabaya. Olahraga lari pakai topi, tidak lupa pakai jersey. Assalamualaikum Mas Aji, apa kabar pagi ini?
1: Kadang salam dicacang dadi papat. Waalaikumsalam. Matur nuwun, selamat pagi Pak Jipi. Kabar saya sehat walafiat. Kopinya mana? Suara kopinya ini, suara kopi.
0: Oh, sebentar. Iya. Ke pasar kota membeli kopi. Cuaca panas pakai topi. Ada Mas Aji Selasa 19 siaran pagi sambil minum kopi. Coba dengerin bunyi yang satu ini.
1: Oke. Mantap. Iya. Kalau pasar kota pendengar itu punya ciri khas masing-masing. Pak Rusdi,
0: oh, gitu ya.
1: Pak Rusdi Gedang.
0: Oh gitu ya. Terus ada identitas itu
1: ada
0: Mas Adi.
1: Iya. Kalau Mbak Yanti galau gitu.
0: Oh, galau. Kalau Mbak Ica apa?
1: Mbak Ica itu dong, ya dong gitu.
0: Oh ya dong.
1: Ica ada terakhirnya dong. Kalau Pak Jipi, Pak Jipi ini suara kopi biasa. Ding ding ding
0: oh,
1: ding.
0: Oh, suara
1: ding,
0: kopi
1: gitu.
0: Kok ding ding ding. Ding. Aduh, soalnya.
1: Iya, kalau
0: nggak tahu, kalau nggak tahu kalau jatuhnya itu bunyi gelas itu jadi ciri khas.
1: Benar. Jadi enak untuk
0: Mas Aji.
1: Siap.
0: Punya lagu dari Juwita Bahar.
1: Juwita Bahar yang mana?
0: Nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa. Oke.
0: Iya. Kalau yang dari ibunya ada nggak ya? Yang nggak apa-apa itu.
1: Itu
0: Anissa Bahar.
1: Anis kayak kemarin tuh
0: itu kan lagu-lagu tak kira lagu-lagu baru. Ternyata lagu recycle.
1: Iya, lama.
0: Kalau
1: ini
0: gak
1: aja,
0: ada ini aja.
1: Kalau Juta Bahar ada ini enggak apa-apa ini. Enggak
0: apa-apa.
1: Iya,
0: enggak apa-apa aja dari Juta Bahar ya.
1: Siap.
0: Iya. Salamnya buat Kang Toto, sampai jumpa. Pak Rusdi, terus yang di Krian itu kok Krian? Krian itu siapa?
1: Krian itu ada Pak Dianto.
0: Pak Dianto, Mbak Ika sampai jumpa. Mbak Ika iya dong. Terus Cak Rembo Gianto, Mak Tira, Mak Tuna, Bunya Ifarha, Tong Solikin Drosor, terus Cak Sur Menganti.
1: Siap.
0: Dan buat semuanya sobat kota yang lagi di luar sana, di Perak lagi mendung Mas
1: Oh,
0: Haji.
1: lagi mendung. Ya, ini juga ada informasi peringatan untuk banjir rob di kawasan pesisir
0: Oh,
1: ini Pak
0: gitu ya.
1: Jipi ya.
0: Oh ya, cuman nggak, kalau banjir rob nggak sampai masuk di tempat saya Mas
1: Oh,
0: Haji.
1: gitu. Iya.
0: Iya. Cuman
1: Siap.
0: kalau gorong-gorongnya emang penuh sih. Cuman nggak sampai meluber ke jalanan gitu.
1: Siap. Matur nuwun Pak
0: Lagunya,
1: Jipi.
0: ya
1: Siap.
0: ditunggu Mas Mas
1: Oke.
0: Haji lagunya. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak JP yang ada di kawasan Perak, selamat pagi. Tadi sudah diinformasikan ya oleh BMKG Maritim Pelabuhan Tanjung Perak bahwa tanggal 16 Mei sampai 21 Mei ini akan ada banjir rob ya. Jadi waspada terhadap masyarakat, warga sekitar, terutama warga Surabaya yang ada di wilayah pesisir rob. Pak D. Jumadi, Dos Pundi kabari, J. Matur nuwun untuk informasinya. Kemarin juga mulai ada sempat mati ya, tapi alhamdulillah sekarang udah hidup lagi. Pak Jumadi, salam sehat selalu, G. Sarang keluarga. Semangat Pak Karyo. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Cak Bejo, tarik pari ane. Tuku bakir angkat diri, tuku papan angkat kerembangan. Walaupun sisa bungkus ciki yang pernah kita beli, tapi kusimpan baik-baik sebagai kenangan. Hehehe, makanya. Bendel kape bendina soalnya dirumpung semut ini nyimpen bungkus sejajan. Tuku buku, tuku kapur karo obat nyamuk, tuku nang watu gulung. Cak Sur tak celuk Cak Bejo lah kok ngamuk-ngamuk, padahal aku mek kating ini nolek kato iku bolong. Salamnya tuh Mbak Tanti, Mbak Wiji, Mbak Ika, Bu Kalista Bandung, Bunda Mutmainah, Mbak Yanti, Mbak Yanti Lontar, dan semuanya seduluran sak lawasi. Matur nuwun kagem Cak Gianto Rimbu sudah gabung di pasar kota, Pantunan Parian Suroboyoan.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Kota FM mengucapkan Sugeng Ambalwarso, Kutha Surabaya.

0: Powerging, push!
1: Ayo dong, ya! Wifi mati!
0: Padahal dikit lagi winner!
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk!
0: Baru? Wih, keren pack barunya!
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Mau! Choco Drink Hot, klasik! Kasih topping marshmallow, makin estetik!
2: Choco Drink dingin juga asik, tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sit the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.

0: Surabaya Re.
1: Kebun Binatang Surabaya. Kebun Binatang Surabaya merupakan salah satu kebun binatang tertua di Indonesia yang berada di Surabaya. Tempat ini didirikan pada tahun 1916 dan sejak awal berfungsi sebagai tempat konservasi sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal berbagai jenis hewan. Seiring berjalannya waktu, koleksi satwa di kebun binatang ini terus berkembang dan menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Surabaya. Kebun Binatang Surabaya juga telah melewati berbagai masa dan tantangan, mulai dari perubahan zaman hingga perbaikan sistem pengelolaan. Saat ini, Kebun Binatang Surabaya terus berbenah untuk meningkatkan kualitas perawatan satwa dan fasilitas bagi pengunjung. Keberadaannya tidak hanya sebagai tempat rekreasi, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan peran penting dalam edukasi serta pelestarian satwa bagi masyarakat.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Walau-walau kawan siji radio Kota FM masih di program Pasar Kota Panturan Parian Suroboyoan. Cak Gianto Rebu Bangkingan menginformasikan kawasan Bangkingan Surabaya Barat hujan lebat Cak Bejo. Semoga-moga dengan turunnya hujan rezeki lancar barokah sama sedaya warga Bangkingan. Amin. Tetap semangat nggih meskipun hujan lebat untuk yang mengarah ke daerah Bangkingan dan sekitarnya mungkin bisa mempersiapkan diri dengan jas hujan. Selamat pagi, ada Bo Waisong yang di kawasan Bali. Assalamualaikum, selamat pagi Cak Bejo, salam sehat, semoga dilancarkan rezekinya dan dimudahkan dalam beraktivitas. Pasar Kota Pantunan Parian Suroboyoan, Mbak Nur. Sehat Mbak Nur.
1: Kadang salam nang negur meja. Assalamualaikum Cak Bejo.
0: Kadang salam dicancang nang ngene ngarepe Cak Fatkur. Waalaikumsalam. Jasmudi kabare Mbak Nur.
1: Sehat mawon. Kabare Cak Bejo sik napa?
0: Oh, kula seger sehat, seger SWS, seger waras selalu. Pun sarapan niki. Wingi
1: kok dereng. Wingi kok niku. Yoe mboten kepireng. Sama nah, sekali
0: nggih. Nggih, kula gondok soalnya gak diimbui pangsit mi. Soalnya gak diimbui pangsit mi kula.
1: Oh, alah. Sampean dintosi nggih mboten duki.
0: Lho, wingi kula menika kesasar.
1: Nggih ta.
0: Anu mereka mendung napa hujan Mbak Nur?
1: Niku mendung.
0: Mendung nggih, Mbang. Soale wau tak mbantu Bangkingan udan deres rose. Gresikan nggih udan deres. Monggo tarik. Mboten mendung tak nggih. Monggo tarik.
1: Nggih, Bapak Ratu bermain catur, punya mantu enggak bisa diatur.
0: Loh, ya apa? Ya apa? Main catur. Nang di pasar keputaran nek mantu gak bisa diatur ya tiga ditukar nama mon kali golean. Nang pasar tuku kelopo Mbak Nur sak niki masak nopo terus sejak Gianto.
1: Oh, kalau masak sop kali goreng tahu tempe.
0: Guh, terus baru nung kei sambal kecap gih pedes gih. Kayak brambang, oh mantep pun. Cak Gianto lang, mau Cak Gianto UTV sarapan. Ambek ST ojo lali mari mangan selawewu kan ST ambek anune.
1: Setengah maling nggih.
0: Nggih monggo, sedasa nggih mboten napa-napa.
1: Beli sepatu sama Pak Yai, duwite anakku dikuasai.
0: Ya apa, ya apa gak diumani blas ah. Waduh bahaya niki. Wis pun njaluk titip-titip nang kula mawon.
1: Nggih.
0: Ah, iya temenan juga nang Lombok. Kok maro di apa di ya jenenge lak dari wong kuwi iku. Di sambel nggih.
1: Nggih. Lagune niku nggih matahari mawon soal mendung ya,
0: matahari saking sinten.
1: Saking sinten Roma Irama ta nggih
0: Mbak Nur Halima.
1: Oh nggih Mbak Nur Halima mawon.
0: Mbok sekali-sekali jenengan sing nyanyi kok napa masuk ah.
1: Mbak Nur. Mboten saged.
0: Lah jare
1: nggih. Salam-salam.
0: Terus Mbak Ima jenengan wingi nyanyi. Nggih. Nyanyi. Lah aku sing nyanyi wingi wong-wong semaput kabeh kok.
1: Salami tambah Cak Gianto, Cak Rembo, Cak Sur.
0: Iku sing mburing ngomel ae rek.
1: Bunda Mimi, Mbak. Mbak Ela, Cici Aini, Pak Po Gedang sedaya mawon, sama Cak Bejo. Sehat mawon nggih.
0: Amin, matur nuwun Mbak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nur, Mbak Ima, Mbak Santi yang ada di kawasan Ngesong, selamat pagi, semangat beraktivitas untuk hari ini semoga diberikan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. main. Di Gresikan juga hujan ya, berarti merata ya hujan untuk hari ini di kawasan kota Surabaya. Abah Waisel, selamat pagi Mas Bubu Pasar Kota Medan. Kemudian selamat pagi Mas Wit Harmoko. Assalamualaikum Mas Bejo Wit Harmoko dari Rio Tembilahan hadir. Selamat pagi menjelang siang. Kirim salam buat fans Kota FM semuanya aja buat Mas Bejo. Semoga sehat selalu dan terima kasih. Matur nuwun untuk Mas Wit Harmoko di kawasan Rio Tembilahan. Selamat pagi juga untuk Mas Soca Banjarnegara Jawa Tengah hadir Pasar Kota. Selamat pagi Mas Putra Segara Bangkaran selalu nyimak. Kak Toan selamat pagi, sehat ya. Selamat pagi Mbak Ayu Iriani. Assalamualaikum Mas Bejo, warga Medan amplas hadir. Semangat bertugas Mas Bejo. Matur nuwun Mbak Ayu Iriani, sehat selalu bersama keluarga ya. Ada Eson Iki Baron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dahan Rejo Tebalu Banyar Gersik hadir. Salamnya buat semua fans Kota FM Surabaya yang tempat aktivitas. Tetap semangat Mas Bejo, bertugas dan sehat selalu. Amin. Cak Rois, M. Rois Jombang, Pasar Kota Omaku Jombang, Mojowarno Ngidul, ketemu ngoro, semangat oleh kerja, ben oleh ake dunyo lan bondo. Salam hangat bareng GBB ya, selamat pagi semuanya untuk Cak M. Rois yang ada di kawasan Jombang. Dex Apong Kelungkung Tegak Adir, matur nuwun Mbak Tumiar Idawati, pagi Bang Bejo dari Juanda Medan. Selamat pagi Mbak Tumiar Idawati, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Keluarga Pak.
2: Eh, Bu Lele, Ibu Ben gak senang. Mau kemana, Bu?
3: Mau ke apotek andalan.
2: Hah? Siapa sakit?
3: Enggak, mau nyetok pil KB andalan.
2: Pil KB andalan? Aman ya? Saya juga lagi cari pil KB.
3: Dulu dikasih tahu apotekernya, minum pil KB andalan aja. Efektif cegah kehamilan dan efek sampingnya minimal. Nyaman banget deh.
2: Tapi bikin gemuk enggak?
3: Enggak dong. Yuk ikut saya aja, biar dijelasin semua sama apotekernya.
2: Siap, Bu Lilis. Bu Ibu, saya duluan ya. Mau beli pil KB andalan.
4: Pil KB andalan. Efektif cegah kehamilan, harganya terjangkau dan tersedia di apotek terdekat. Konsultasikan pada apoteker untuk cara memulai pil KB andalan dengan benar.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Walau-walau Radio Kota FM dan Duti Surabaya, Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya. Selamat pagi, Bunda Kalista.
1: Pagi juga, apa kabar?
0: Sehat, Bunda.
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Kabar, udah olahraga ya?
1: Sudah. Mas Bejo gimana?
0: Sehat juga. Apa? Sudah olahraga kah?
1: Udah, seperti udah, biasa. Iya. Olahraga pagi. Masuk. Kayak gitu, baru okay. Aja. Sekarang sambil beres-beres dengerin ini radio.
0: Ini di Bandung lagi mendung atau gerimis? Di Surabaya ini ada beberapa lokasi yang gerimis hujan lebat bahkan di kawasan.
1: Oh gitu? Enggak, di sini udah cuaca udah cerah kok, matahari sudah mulai bersinar kayak gitu.
0: Okay.
1: Enak untuk berjemur.
0: Siap, tarik Bunda.
1: Pantun dulu ya.
0: Oke. Okay.
1: Ketunjangan belok ke genteng. Cakep, bilang cakep dong.
0: Iya, cakep.
1: Ketunjangan belok ke genteng.
0: Cakep.
1: Jangan lupa beli rujak cingur.
0: Cakep.
1: Arek Surabaya, panteng arek Surabaya, pantang mah penyob. Tak maju terus, pantang mundur.
0: Cakep.
1: Ya, kita aja deh pantunnya.
0: Ini dapat salam dari Mas Rizal Pratama.
1: Hai, Mas Rizal Pratama, apa kabar?
0: Siap. Okay. Ya.
1: Ada siapa lagi, Bang Ucok? Ada biasa suka Bang Ucok.
0: Bang Ucok juga, Cak Gianto Rimbo, Mbak Ika Gersi.
1: Bang Kita Rimbo, iya. Okay. Terus ada Brigitte Kembarin, Hadi Prayitno, Andriansa. Terus ada ini...
0: Apa itu?
1: Inces tuh. Inces.
0: Mbak Ines.
1: Okay. Apa?
0: Mbak Ines.
1: Mbak Ines. Iya, Mbak Ines. Semuanya aja
0: ada
1: deh.
0: Ada Mang sedang. Ujang, ada Mang Ujang. Ada Mang Ujang.
1: Mang Ujang, oh, kayaknya orang Sunda itu ya ada Mang Ujang.
0: Kayaknya orang Cirebon ini Mang Ujang ini.
1: Oh iya, salam kenal Mang Ujang. Tinggal di Surabaya kah?
0: Yes.
1: Iya. Banyak itu, aku lupa tuh itu namanya di Facebook kan suka ada sapa-sapa gitu ya. Pokoknya semuanya yang sedang siap. Stay tune di kota Surabaya. Siap. Salam kenal kembali, sehat selalu pokoknya mah ya.
0: Lagunya apa ini spesialnya. Bunda?
1: Lagunya apa? Lagunya pingin ini, pingin spontan tanpa uhuy boleh?
0: Tanpa uhuy, oke.
1: Okay. Iya. Spesialnya buat Mas Bejo ya, sehat selalu, semangat tugas.
0: Amin.
1: Sampai tuntas ya.
0: Terima kasih.
1: Jangan
0: Bunda.
1: Lupa bahagia, banyak rezekinya juga.
0: Amin. Sehat selalu ya? Juga untuk Bunda.
1: Sama-sama, salam okay. Buat semuanya yang ada di Kota Surabaya. Assalamualaikum, bye-bye.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ambu Kalista yang ada di kawasan Badung. Sudah gabungan di program Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.

0: Selamat pagi Mas Rizal Pratama Surabaya, sudah gabung di pasar kota Mang Ujang. Gimana kabarnya Mang Ujang? Lancar ya. Ada Antoseno Ragil, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kereto Kencono Jarani Limo melakune lewat Telogo. Ayo poro konco podo makaryo kanggo keluarga. Julan Juli tembangi pangkur nek di sawang lari-lari ono sedoso. Ojo lali tetap ucap puji syukur marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Nisori mejo na keting cacai songo kagem cak bejo juga nginjing lang sugeng makaryo. Matur untuk Mas Antoseno nak ragil, selamat pagi, semangat untuk hari ini sebagai lancar aktivitasnya ya. Matur nuwun dulur, iki info lengkap lan pesen nampi teko radio Kota FM parekan semangate pancen khas Surabaya banget gawe ati adem lan tambah semangat makaryo. Iki ring kesen kontak lan rincian acarane bisa disimpan. Matur nuwun Cak Asmawi Awi. Yang sampean pingin ngirim salam atau biar lagu bisa ngerewangi gawe pasan WhatsApp atau parian balasan sing lucu lan pas kanggo dikirim menyang Cak Bejo. Pasar Kota Paturan parian Surabayaan. Enji, matur nuwun. Tuku srikaya nang pasar tugu dipangan karo Cak Bejo, untunge Kota FM wis nemani esukku gawe semangat makaryo tambah jos lan dadi mulya. Enji, matur nuwun tetes saun ge dulur-dulur kabeh sing lagi krungu Kota FM tetep semangat golek pundi rupiah. Merdeka Cak, merdeka Cak Asmawi Awi. Selamat pagi untuk Mas Amir Udin, Matunu, Pak Dumayanti, hadir Mas Bejo, warga Stabat Terangkat Sumatera Utara. Mama Eli Agustince, assalamualaikum, selamat pagi Cak Bejo, Pekarungan Sukodono, Akseleji, Mama sehat ye. Cak Ripto Swasono Pakal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cak Bejo, dari Pakal hadir. Salam hangat untuk semua sobat kota. Cak Bejo selamat bertugas, semoga sehat selalu. Amin, amin ya robbal alamin. Matur nuwun.
1: Kok bisa ya

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Surabaya, Surabaya, oh Surabaya.
0: 733 tahun Kota Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Walau-walau koma siji radio Kota FM dan Dute Surabaya. Selamat pagi, ada Beli Komeng Suwarti di Simpang Gajah Bali hadir. Mbak Reni Rentina, Assalamualaikum, Jam Jo, Waalaikumsalam. Kota Pantunan Parian Suroboyoan.
1: Parian Suroboyoan, Kota FM Dangdute Surabaya.
0: Bu Yanti.
1: Assalamualaikum Cak Bejo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu?
1: Sehat Cak Bejo.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sehat Cak Bejo.
0: Kanggo mboten mlebet. Asik buka nggih. Datang gedung.
1: Nggih buka Cak Bejo, tapi nggih niki pinten-pinten dinten Jawa mawon.
0: Ya lah nggih, sanjen musim wis hujan wis mulai mari.
1: Nggih.
0: Sehat Bapak, sehat Bapak.
1: Nggih, alhamdulillah sak keluarga sehat sedaya.
0: Acara ini sampun
1: tarik Cak Bejo.
0: Nggih.
1: Lho, sareng kula bulan sedasa.
0: Oh, kinten sampun. Nggih.
1: Nggih, monggo. Bulan sedasa Cak Bejo kula tarik nggih.
0: Nggih.
1: Melaku nang Semarang, ojok lali tuku jenang. Dina Selasa kangen karo acara tarian. Langsung ae gabung nang Cak Bejo sing siaran.
0: Iki mantep.
1: Wis titik mawon sing kepingine mlebu.
0: Nggih. Monggo lagune napa Bu Yanti?
1: Nggih. Lagune di simpang jalan Cak Bejo ini Cynthia.
0: Siap.
1: Saged Cak Bejo.
0: Nggih.
1: Salame kagem Cak Bejo, mugi-mugi diparingi sehat, panjang
0: amin.
1: Umur, rezeki kan barokah, rumah tangga ini sakinah, mawaddah, warohmah, saged damel tindak berkah.
0: Nggih,
1: salame sedoyo penyiar Fan Kota FM, mugi-mugi diparingi sehat, panjang umur, rumah tangga sakinah, mawaddah, warohmah.
0: Amin.
1: Nggih, salame niku Bunda sinten sing Bandung niku wau.
0: Bunda Kalista.
1: Oh nggih, salam kenal Bunda Kalista, saking Bunda Yanti, terus iya. Cak Rembo, Cak Gianto, Cak Sur, nggih Pak Kosim, Pak Pugedang, Bang Kobar, Pak Sugeng, Pak niku sing sadan taknit, oh nggih Pak Sutoyo, Pak Kasian, nggih Mas Hari sambi kerep, Mas Hari Citralen, Pak Dejumadi, nggih. Terus niku Cak Sur menganti Bunda Mami, Bunda Juleka, Bunda Katona, Bunda Waris, Bunda Sanipa, Bunda Diandra Tiwi. Nggih sedoyo bunda-bunda mugi-mugi diparingi sehat, panjang umur, rezeki katalan barokah.
0: Amin.
1: Matur suwun Cak Bejo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kagem Bu Yanti Lontar, Pasar Kota Pantunan Parian Surabaya.
2: Pasar Kota Pantunan Parian.

0: Doan Kota FM Dangdutnya Surabaya.
1: Alhamdulillah.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cak Pejo.
1: Kadang salam dikai campur sego kari. Waalaikumsalam Mbak Yati Randu Tejo. Yok nopo kabari?
0: Kita mah dicampur sirsat. Rasane enak rasane lebih rasane. Aku sehat walafiat ketemu Cak Pejo. Sing enak juara.
1: Alhamdulillah.
0: Cak Pejo.
1: Enji.
0: Kata FM rada gereng Cak Pejo.
1: Yo gereng berarti ya, anu rada angam lek biasane gereng kaken daging wedhus.
0: Iya, gorong korban ya Pejo.
1: Lawan di sini ini iki.
0: Iki sareng ngorong kok koyo ngene ya.
1: Oh, nggih matur nuwun informasinya.
0: Nggih. Mulai lagu tak rungokno ya.
1: Nggih. Oh, gawe kathok dikirim nang luar pulau aku ni ape takok Mbak Yati pun mboten galau.
0: Alhamdulillah. Nang Jombang tuku ketan Cak Pejo.
1: Waduh,
0: ketan dicampur telepon. Saiki aku gak galau Cak Pejo. Aku saiki harus di telepon di kaya pulsa sekitar usap pirang-pirang tawon.
1: Hehehe, asik. Dapat salam dari Mbak Ika Gersian.
0: Ya, waalaikumsalam Mbak Ika Gersian. Tuku ngentok pering Cak Pejo mangklong lingkali.
1: Inggi.
0: Sopo wong sing gak kudu ngetok. Lencer kuning marah ati Cak Pejo. Sopo wong sing gak kudu melok.
1: Ihi, hehe, lele, Enji pun
0: ah,
1: Enji,
0: monggo. Iku peringkat Bali mau Cak Pejo. Lah peringku di sini karena di situ. Nah, siapa sing posing Cak Pejo? Ngurung Cak Pejo. Kota FM Bali tombol lorong ngelu.
1: Pasti pokoknya. Melaku-melaku langsemolo, tuku terpal. Mbak Yati saiki wis gak galau mergane Sabtu malam Minggu wingi karo Cak Sur dijak ndelok karnaval. Niku wae Cak Gianto Rembo Bangkingan.
0: Waalaikumsalam Mbak Cak Gianto Rembo. Heeh. Iku sawo Cak Pejo, kabeh loro disikar dadi 6. Saiki Cak Pejo aku gak galau mergane saiki pulsa aku jangkep 56.
1: Jangkep kok Pak di jangkep no swidak mawon kok 56.
0: Ya iki gak kalah ya Hojo.
1: Iya.
0: Nang THR tuku klepon Cak Pejo. Tuku klepon kabeh 5. Aku seneng saiki wis on air Cak Pejo. Saiki atiku gak kalah.
1: Oi, asik. Langsung molo melaku lah kok tiba gedebuk. Saiki Mbak Yati gak galo soalnya sendue ake isok geno untuk Facebook.
0: Ya, iya Cak Pejo. Cak Pejo lagunya tamu undangan ya.
1: Duh ya kan temenan dari Cak Toto tamu undangan kok terus.
0: Loh, iya tak kata tak rene tak.
1: Nggi.
0: Kau buah.
1: Oh, sampun.
0: Oh alat, itu mau telat. Lan salah dhisik Cak Pejo. Tapi sing wedok ya Cak Pejo wing aku kepingin sing wedok dikek sing cowok ambek Cak Pejo.
1: Oh nggih iki kula sing wedok. Laura purun ta Laura?
0: Eh lanang ora wedok ora mau Cak Pejo. Ala yo yo. Nang sawet ratap iki kopi. Iki kopi pahit rasane. Adikku gak ceratapan, aku gak lara ati. Mergane saiki
1: Isa
0: Leganti. Isa Leganti.
1: Ihi, masuk.
0: Jee. Kok sama tanggal merah prei, Cak Pejo?
1: Kulo mau jalan-jalan prei masuk terus. Pokoknya Sabtu Minggu prei kulo.
0: Oh, ngono. Pokoknya tanggal merah gak prei, Cak Pejo.
1: Betul.
0: Insyaallah, aku mau meluncur ke sana, Cak
1: Pejo. Oke.
0: Insyaallah,
1: siap.
0: Tak boleh sama Cak Pejo.
1: Pokoknya pun di kerawuk lho, nge.
0: Lho, kucing sih ini.
1: Iya,
0: tak tunggu lagi tamu undangannya ya.
1: Enji.
0: Oh iya, goreng-goreng salam Cak
1: Enji, Pejo.
0: Iya, iki Bunda Fatona, Bunda Rusuk, Bunda Yanti, aku mau gak disenggol.
1: Sama soalnya pilih senggol, diwangi sih galau jadi bingung.
0: Terus iki.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yanti Randu Tejo matur nuwun Pasar Kota Pancoran Parikan Surabayaan.
1: Kota FM dangdutnya Surabaya. Good morning Abu.
0: Good morning juga Bang Ucok Mojokerto.
1: Ah, ditarik Bang, langsung Bang, simpel okay. Bang.
0: Oke.
1: Kayu jati Bang, dibuat rumah. Makan ikan kotoan fatin Bang. Bang, di mana-mana katanya dolar naik Bang, rupiah lemah. Kita hidup Bang harus prihatin.
0: Okay.
1: Dampaknya itu ke bawah lu Bang.
0: Benar, tapi kita kan nggak transaksi pakai dolar, jadi nggak ada masalah.
1: Lah, kata Bang Bejolat. Itu kata Bang Bejo. Makanya Bang, Bang Bejo itu dari ketua yang hati-hati nanti pendengar Bejo itu banyak yang ngerti loh Bang. Intermezzo Bang.
0: Oke, siap. Lagunya apa Bang Ucok?
1: Salam balik dulu Bang, salam dari dulu. Salam balik buat Pak Dianto, Pak Dianto Rembo, Pak Sugeng, Bang Arjuni, tadi ada Bunda Yanti Odong-Odong, Pak Toto Glodak, tadi ada Neng Yati Radu Tejo, dan semuanya ya Bang ya.
0: Yep.
1: Lagunya Bang, I when love is, please is bloom, not time to for you. Always samer Bang.
0: Oke, Bang Ucok, siap.
1: Ya, untuk Bang Bejo, ojo ngomong gitu terus Bang, nanti kasihan rakyatmu lo Bang.
0: Siap.
1: Matur nuwun, thank you so much.
0: Oke, terima kasih Bang Ucok di kawasan Mojokerto sudah gabung di Pasar Kota Pancoran Parikan Surabaya.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Kota Lama Surabaya. Pernah gak sih kamu ngebayangin gimana suasana Surabaya zaman dulu? Nah, kalau penasaran, coba deh mampir ke Kota Lama Surabaya. Kawasan ini jadi salah satu saksi sejarah perkembangan Kota Pahlawan. Dengan deretan bangunan bergaya kolonial yang masih berdiri kokoh dan penuh cerita. Di Kota Lama Surabaya, kita bisa menikmati suasana klasik khas tempo dulu sambil berjalan-jalan santai, menikmati suasana Surabaya yang beda dari biasanya. Saat malam hari, lampu-lampu di kawasan ini juga membuat suasana makin hangat dan menarik buat dikunjungi bareng teman maupun keluarga. Dari Kota Lama, Surabaya tidak hanya dikenal sebagai kota modern, tapi juga kota yang tetap menjaga sejarah dan budayanya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Sobat Kota FM, banyak perempuan yang baru pertama kali pakai pil KB langsung panik pas muncul perubahan di tubuhnya. Ada yang bilang, kok jadi mual ya, kok jadi pusing gini, duh mens jadi berantakan. Sampai akhirnya buru-buru stop minum pil. Hal seperti ini belum tentu tanda gak cocok loh sobat. Bisa jadi tubuh memang lagi berproses adaptasi hormon. Daripada kita bingung, yuk dengarkan talkshow spesial pada hari Kamis 21 Mei 2026 jam 13.00 hingga 14.00 waktu Indonesia Barat. Bersama Dr. Tessa Ananda Prima, seorang dokter dan medical advisor dari Andalan Kontrasepsi yang siap berbagi tentang first time pakai pil KB. Kenali tubuhmu, jangan overthinking. Yuk Sobat Kota FM, rencanakan keluargamu dengan pil KB Andalan, karena Andalan pilihan perempuan Indonesia.

Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuh aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk-pikuk. Dua pilihan, dua manfaat.

0: Carita suasana bakal ya, pasar kota Pancuran Parikan Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Jambi Jo, dari Pakal hadir. Salam hangat untuk semua sobat kota. Untuk Jambi Jo, selamat bertugas. Semoga sehat selalu, amin amin ya robbal alamin. Matur nuwun untuk Carita suasana bakal. Selamat pagi Mbak Yeni Kartika, Mas Bejo, Mama Kori dari Medan, Sumatera Utara hadir. Terima kasih Mama Kori, selamat pagi. Ada Mbak Siti Marhama yang di kawasan Semarang juga sudah hadir bersama saya di program Pasar Kota. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melu yoja acara parian. Jalan-jalan ke pasar, isu-isu kok wisudan bayu senajan aku mitu titri rahayu janda aku rakesasan tuku jajan gone mbak atau kang ayu otw pamer tuti rahayu matur nuwun Palembang Baturaja. Terima kasih banyak ya untuk Bunda Tuti Rahayu sudah hadir di pasar kota Pancuran Parikan Suroboyoan. Pasar kota Pancuran Parikan Suroboyoan. Halo, pasar kota Pancuran Parikan Suroboyoan. Sudah masuk nih, monggo.
1: Pasar
0: FM
1: dangdutnya Surabaya.
0: Oke. Hihi. Tapi mikir apa ini antri nyanyi, Be?
1: Tak tahu.
0: Cari aktif nyanyi ya, ya apa ini?
1: Hobi, tak betul.
0: Iya, biar awet ya, muda.
1: Ya, tak betul gimana?
0: Pak Ngesturi pun sehat, Bunda Wulan. Bunda Wulan juga gimana sehat ya?
1: Habis papil ini.
0: Oh, gitu.
1: Makanya suara gimana gitu.
0: Iya, soalnya lagi musim ya.
1: Iya.
0: Yeah. Oke, langsung tarik mawon. Pangestri ini pun sehat, Bunda Ula. Saya juga. Semangat, semangat, semangat.
1: Oke.
0: Okay.
1: Ngelar koso, lunggung papa. Dinas
0: lasa,
1: ayo semangat.
0: Oke, okay. Semangat makaryo, nyambut gawe. Semangat.
1: Ya, saya nyebut
0: gaya, semangat juga ngejar setoran sama nginem.
1: Iya itu.
0: Dapat salam dari Mbak Ika Gersian.
1: Iya Mbak Ika, makasih sehat selalu.
0: Iya Mbak Ika ini. Oke, ada lagi Bunda.
1: Ya.
0: Ada. Ya, aduh, ala kerpean. Apa-apa,
1: oh, itu isa rame, isa sepi. Yang sanggup dilakoni, orang sanggup ya ditinggal ngopi.
0: Benar.
1: Iya, saya gak seneng ngopi ya nyusu.
0: Ah, itu. Mau lagu request lagu apa ini Bunda Ulan?
1: Lagunya Teko Mentolo agak betul.
0: Teko Mentolo. Wih.
1: Nggih, yeah. Teko Mentolo agak betul. Teko Mentolo.
0: Tapi lak duduk wong penganti sih.
1: Ya. Enggak tahu yang merasa aja. Yang nyiptakan lagu itu.
0: Ah, iya, yes. Teko Mentolo ya apa ya apa.
1: Ya yes, salame wonten Mbak Ika Gersian. Semuanya tadi yang udah gabungan, ada Bang Ujo, ada Bunda Yanti, Mbak Yati. Itu Mbak Yati sama Bunda Yanti gitu ya?
0: Iya, Mbak Yati sama Bunda Yati.
1: Oh, selisih N.
0: Eh.
1: Ada Bunda Musiati. Terus siapa itu? Biasa itu yang dimakingan itu siapa?
0: Ada Cak
1: ya?
0: Gicu Gianto Limbu.
1: Iya. Yeah. Pangrembonnya juga. Dengan tiada Cak Sur, Cak Boneng, Mas Aditya, Mas Edonya juga. Mm-mm. Ya buat ke semuanya aja, Cak Beca.
0: Oke.
1: Buat Cak Beca, saya terlalu bahagia terlalu.
0: Matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Bunda Ulan di kawasan Menganti. Sudah gabung di pasar kota. Mbak Sri Persik, selamat pagi. Nang Citandui transit teng Aceh muter-muter tembus tekan Turki. Yang dimasak ngurung ono cak bejo ngoceh, iwa asin lali balik dadak ireng gosong kabeh. Mangkanita, mangkani. Sing iki wong ganteng dhewe sak Indonesia, iya liyane lek semaput kabeh. Matur nuwun Mbak Sri Persik, selamat pagi, salam sehat selalu, jalan bahagia bersama keluarga tercinta di rumah. Amin ya robbal alamin.

iki Surabaya, Rek.

0: Hai Sobat Kota, apakah kalian tahu Kampung Ketandan Surabaya? Kampung Ketandan merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Jauh sebelum masa penjajahan, konon dulunya menjadi basis pertahanan dan tempat berkumpulnya para prajurit yang melawan serangan suku Tartar. Kawasan ini dibabat dan didirikan oleh tokoh bernama Mbah Buyut Tondo, yang makamnya kini dihormati oleh warga setempat. Nama Ketandan sendiri berkaitan dengan aktivitas logistik dan penyimpanan barang masa lalu. Karena lokasinya yang strategis, seiring waktu kampung ini menjadi tempat tinggal multikultural yang dihuni berbagai etnis, termasuk Tionghoa, sehingga tercipta kerukunan budaya yang terjaga hingga kini. Kampung Ketandan juga terletak sangat strategis di pusat kota. Tepatnya di Kelurahan Genteng, dikelilingi jalan utama Jalan Tunjungan, Embong Malang, Blauran, dan Praban. Kampung Ketandan memiliki ciri khas yaitu banyak arsitektur bangunan rumah yang masih mempertahankan gaya kolonial, yang sekarang ditetapkan sebagai kawasan wisata budaya yang menyuguhkan suasana tradisional di tengah modernitas kota Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

Walau-walau Radio Kota FM dan Dute Surabaya. Selamat pagi, namanya Rejo Gawa Selendang, Cak Bojo juga Kenjang, Siji di Pengsemu, Mas Haji yang selalu ditunggu. Mas Haji dan selalu berkabar-kabar rezeki melimpah, lancaran, sukses selalu. Terima kasih Mbak Tanti Pumpungan ya, sudah gembong di Pasar Kota Pantunan, Parian Surabaya. Sehat selalu ya Mbak Tanti ya.

Selamat pagi aja untuk sebagian FM yang terus gabung di Pasar Kota Pancuran Parian Surabayaan. Selamat beraktivitas ya untuk Sobat Kota FM. Dan sekarang melanjutkan aktivitas di hari Selasa. Dan Sobat Kota FM, menjelang Hari Raya Kurban Idul Adha di Surabaya sekarang ini sudah banyak ya bertebaran lapak-lapak penjual hewan kurban. Dan ini menambah sesuatu yang sangat-sangat beraroma ya di kota Surabaya. Jadi untuk kalian yang ingin berkorban gak perlu susah-susah untuk mencari hewan kurban ya, karena di Surabaya sudah banyak bertebaran para pedagang-pedagang hewan kurban menjelang Hari Raya Kurban Idul Adha 2026.

0: overgeng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeyen wasir, minum Ambesir.

0: Walau-walau aku masih di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Sebaik kita apa, Sobat Kota FM, hati-hati ya selama dalam perjalanan untuk pagi hari ini. Karena Surabaya hujan, gerimis, bahkan deras. Ini di Citandu juga lagi hujan. Dan pasti terima kasih banyak untuk Anda sudah gabung di Pasar Kota. Waktunya saya pamit dari program Pasar Kota. Matur nuwun, ngapunten, mbok menawi wonten salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Matur nuwun sing wis kapungan.
2: Ketemu maneh sesuk nang ngene acara Parian.
1: Pasar Kota, Parian Surabayaan.

0: kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Semakin lama, makin saling.
0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan

0: bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ameyen atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ameyen teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Ojolali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: Lore, salah satu saksi bisu sejarah yang masih berdiri di Surabaya yaitu Jembatan Merah. Lebih dari sekadar penghubung dua wilayah, tempat ini menyimpan jejak perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Disinilah salah satu peristiwa penting dalam pertempuran Surabaya terjadi, menjadikan kawasan ini penuh makna. Kini, Jembatan Merah tidak hanya dikenal sebagai ikon kota, tetapi juga sebagai pengingat akan keberanian dan pengorbanan para pahlawan. Setiap sudutnya seakan menyimpan cerita, mengajak kita untuk sejenak berhenti dan mengenang jasa mereka yang telah berjuang demi Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Halo arek-arek Surabaya, semakin baper lihat kisah cinta Sena dan Devina?
1: Jangan pernah panggil saya Mbak. Ya, saya nggak mau besok kamu keceplosan di depan papa. Panggil saya Devina atau sayang, apapun itu. Eh?
2: Oke, sayang tolong bukain bagasi.
0: Atau semakin gregetan lihat tingkah Dipa dan Jihan?
3: Kamu jangan gini dulu ya.
4: Kamu sendiri yang bilang ke aku. Kalau kamu sebenarnya lebih senang sama aku. Devina kan terlalu sibuk, terus nggak asik, ya kan?
3: Aku emang jauh lebih happy sama kamu. Tapi aku lagi ada bisnis sama papa kamu. Kalau sampai papa kamu narik semua dananya, hancur bisnis aku.
0: Jangan lewatkan sinetron terbaru RCTI, Terikat Janji, yang dibintangi Arya Saloka, Asa Asuncal, Fendi Chow, Yoriko Angelin, setiap hari jam 7 malam, hanya di RCTI Channel 28.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emangnya aman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Spektrum Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak Dewan Juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah anak-anak memang sudah diberi ruang untuk menyampaikan pendapat ketika merasa diperlakukan tidak adil? Psikolog klinis Riza Wahyuni memaparkan.
2: Yang kita salah persepsi adalah ketika mengatakan bahwa anak kalau berani itu menentang. Bukan. Mereka harus kritis. Mereka harus bisa mempertahankan pendiriannya mereka. Dan mereka tidak mudah terprovokasi. Kalau benar kamu tetap mempertahankan benarmu. Kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan di sekitar kamu, boleh speak up. Kamu harus berani lapor. Justru ajaran-ajaran yang mengatakan anak harus patuh, maka ketika terjadi sebuah kejahatan atau kejadian yang tidak menyenangkan, dia diam. Kenapa? Nanti kalau aku cerita, jangan-jangan begini. Kalau aku nanti speak up, itu akan mempermalukan diriku. Kan begitu ya? Makanya kita harus ngajarin mereka bahwa ada hal yang tidak benar, ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah kamu ketahui dan itu melanggar. Kamu harus berani, itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak Indonesia.
1: Pengalaman diperlakukan tidak adil di ruang publik dapat meninggalkan dampak emosional bagi anak. Kembali, psikolog Riza Wahyuni menjelaskan.
2: Selama anak mendapatkan dukungan awal psikologi atau dikenal dengan psychology first aid, yaitu dukungan emosional yang kita berikan kepada mereka-mereka yang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, apakah itu intimidasi, apakah itu kekerasan, apakah itu bencana alam, apakah itu bencana sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar anak, maka ini akan mencegah terjadinya trauma pada mereka. Nah, hal ini penting untuk tetap menjaga kestabilan mental anak-anak.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa.

Surabaya.

0: Hai Sobat Kota, apakah kalian tahu Kampung Ketandan Surabaya? Kampung Ketandan merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Jauh sebelum masa penjajahan, konon dulunya menjadi basis pertahanan dan tempat berkumpulnya para prajurit yang melawan serangan suku Tartar. Kawasan ini dibabat dan didirikan oleh tokoh bernama Mbah Buyut Tondo, yang makamnya kini dihormati oleh warga setempat. Nama Ketandan sendiri berkaitan dengan aktivitas logistik dan penyimpanan barang masa lalu. Karena lokasinya yang strategis, seiring waktu kampung ini menjadi tempat tinggal multikultural yang dihuni berbagai etnis, termasuk Tionghoa, sehingga tercipta kerukunan budaya yang terjaga hingga kini. Kampung Ketandan juga terletak sangat strategis di pusat kota. Tepatnya di Kelurahan Genteng, dikelilingi jalan utama Jalan Tunjungan, Embong Malang, Blauran, dan Praban. Kampung Ketandan memiliki ciri khas yaitu banyak arsitektur bangunan rumah yang masih mempertahankan gaya kolonial, yang sekarang ditetapkan sebagai kawasan wisata budaya yang menyuguhkan suasana tradisional di tengah modernitas kota Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
1: Wis isu rek, waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih, isu-isu rame ay.
1: Iki lo, kate dangdutan ae premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ae.
1: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku ndak duwe radio, Mbak.
3: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu duwe radio.
1: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on airs lho.
1: Wah, iya suan, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Tahukah Sobat Kota, Kampung Peneleh merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Kawasan ini sudah ada sejak masa kolonial Belanda dan berkembang sebagai permukiman masyarakat pribumi di tengah kota. Kampung ini juga dikenal sebagai tempat tinggal tokoh pergerakan nasional Hos Cokro Aminoto. Rumah beliau pernah menjadi tempat berkumpul dan belajar bagi para tokoh besar yang kelak berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di Kampung Peneleh masih terdapat bangunan-bangunan tua peninggalan masa lalu yang tetap terjaga hingga sekarang. Suasana khas dengan gang sempit dan rumah klasik menjadikan kawasan ini sebagai saksi perjalanan sejarah bangsa. Selain sebagai permukiman warga, Kampung Peneleh juga dimanfaatkan sebagai wisata edukasi yang menarik bagi pelajar dan masyarakat umum untuk mengenal sejarah lebih dekat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

hadir bagai dalam mimpi. Dan aku tak ingin terjaga lagi. Merangkai kisah seorang putri yang jatuh cinta.

0: Halo arek-arek Surabaya, malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zilliqueen, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Ketinggal. Leon nangis.
2: Leon siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah. Jagain anak aku, Reza. Tadi dia koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku nggak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
5: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia nggak akan pernah bisa pulih, Pak?
6: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emang nyaman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
9: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: power geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Wow. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM Dangdutnya Surabaya. Radio.

0: Lore, salah satu saksi bisu sejarah yang masih berdiri di Surabaya yaitu Jembatan Merah. Lebih dari sekadar penghubung dua wilayah, tempat ini menyimpan jejak perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Disinilah salah satu peristiwa penting dalam pertempuran Surabaya terjadi, menjadikan kawasan ini penuh makna. Kini, Jembatan Merah tidak hanya dikenal sebagai ikon kota, tetapi juga sebagai pengingat akan keberanian dan pengorbanan para pahlawan. Setiap sudutnya seakan menyimpan cerita, mengajak kita untuk sejenak berhenti dan mengenang jasa mereka yang telah berjuang demi Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
2: Lo, kenapa ini siang-siang kok nangis?
3: Aku overthinking.
2: Loh, overthinking kenapa?
3: Ternyata pacarku masih digoda sama mantannya.
2: Oh, digoda. Aku juga suka kalau digoda.
3: Hah? Apaan sih? Kok malah suka? Gak jelas.
2: Jangan salah. Digoda yang ini bisa bikin happy tau.
3: Maksudnya gimana sih?
2: Digoda yang aku maksud itu Digoyang Dangdut, program yang muterin lagu dangdut koplo dan etnik ambyar. Jadi, kita bisa happy-happy balikin mood kalau kita dengerin Digoda.
3: Aku ya mau juga kalau digodain yang itu.
4: Pancene bener, Rek. Menemani istirahat siang, siap menghibur di segala suasana hati. Ya digoda solusinya. Gabung setiap hari jam 12 sampai 15 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

Gak kerasa nih Sobat Kota, udah jam 12 lagi. 19 Mei 2026. Izinkan Rani menemani Sobat Kota di program Digoda, Digoyang Dangdut. Asyik lore. Kabarnya baik ya, sehat semuanya ya. Jadi deretan lagu koplo dan etnik paling asyik sudah siap untuk menyemarakkan siang mulu Sobat Kota. Ditemani Rani Larasati dari jam 12 sampai jam 3 sore nanti. Tante nih gabungan nih.

0: 0315 1416 567 923 adalah salah satu cara untuk Anda bisa naik on air ke udara Sobat Kota. Menyapa keluarga Anda, orang-orang terkasih dan luar biasa. Isok nyopo kuape yo, dulur-dulur sing nang seluruh Indonesia. Karena didengarkan streaming melalui aplikasi On Ears dan juga website Kota FM di kotafmsurabaya.id. Jadi semuanya boleh bergabung di program ini. Yang kemarin masih belum telpon, yang kemarin belum naik on air, nah sekarang waktunya Anda bisa naik gabungan via on air. Yang telpon gantian ya. Kalau namanya kemarin ada di buku enteng-enteng, Kak Rani terima dulu. Tak suruh turun dulu ya. Modon dewe apa didukno ngono. Kalau telepon memang dibatasi. Maksud kemarin hari ini absen dulu ya, gantian sama yang lain. Tapi untuk WhatsApp, Facebook dan semuanya Anda bebas mau kapan aja boleh gabungan. Seperti biasanya Rani tunggu sampai nanti jam 3 sore. Jadi sambil aktivitas, sambil goyang, sambil makan siang, sambil dangdutan. Awan-awan memang awenak waktu ini rehat yo. Ambek goyang dangdut koplo iku wis mantep tenan. Dicoba yuk, monggo silakan telepon di 0315 1416 567 923 boleh. Semoga Telkomnya enggak trouble lagi. Halo, selamat siang, digoda.
1: Wasil Lore, assalamualaikum Mbak Rani, mohon dicek Bang Ucok ada enggak Mbak Rani, aku takut malu nanti Mbak Rani.
0: Aman Bang Ucok hari ini?
1: Iya, terima kasih kalau aman.
0: Iya, gimana kabarnya, sehat?
1: Sehat, baru makan, terus dengar Mbak Rani, sampai kumisku jatuh dua Mbak Rani, gara-gara dirimu bilang gitu. Kalau kemarin sudah masuk, jangan masuk lo ya, apa saya turunkan apa diturun sendiri. Kalau diturunkan nggak masalah, kalau turun sendiri sakit Mbak Rani.
0: Wah, podo kayak gayung tidak bersambut. Iya, ya
1: ini lagu acting Mbak Rani.
0: Lagu apa?

0: Dari Sinta, IR Sinta Mbak Rani.
1: Sebentar judulnya apa? Apa judulnya?
0: Ninggal Katresnan.
1: Oh iya betul, Ninggal Katresnan. Saya siapkan lagunya. Salamnya buat Mbak, siapa?
0: Kita ya, Mbak Rani.
1: Iya, salamnya buat ya, siapa?
0: Pertama salamnya buat Mbak Rani. Semoga selalu sehat, dilancar rezekinya. Dan selalu dalam lindungan Yang Maha Esa.
1: Amin.
0: Salamnya permanen aja Mbak Rani. Buat Pak Yanto Rembo, Pak Sugeng, Bang Arjun Lee, terus Bunda Farka, Bunda Odong-Odong, Pak Toto Klodak, Mbak Yati Radu Tejo, dan CTA ini. Mbak Rani.
1: Siap.
0: Jangan lupa makan siang.
1: Matur. Terima kasih. Sama-sama Bang Uco. Hadir dari Mojokerto, lagunya Ninggal Katresnan. Wes tak siap no iki lagune ya. Berikutnya ada siapa juga? Silakan Sobat Kota bisa gabungan di jalur on air. Terima kasih banyak untuk Anda yang memang sudah mendengarkan Kota FM dari jaringan analog 88,1 FM atau yang dari relay di 89,1 Kota FM Dangdute Bojonegoro. Oke deh, kalau begitu Sobat Kota, kita langsung aja lagu terlebih dahulu sebelum nanti kita lanjutkan kembali untuk segmen live interaksi di jalur on air.
2: Muara Bintang.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: cintaku tulus karena Nyai.
1: Beneran, Akang?

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut, wasik loren.

0: Sakno, sakno, Eko Wong Tuo. Ini adalah salah satu lagu dari beberapa artis yang meng-cover. Salah satunya juga ada Happy Asmara, Sobat Kota. Halo, oh dipincet tut, ngono ya. Halo, selamat siang Digoda.
1: Halo, selamat siang Digoda, digoyang dan
0: tut. Wasik lho rek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rusdi, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, barani juga sehat sekeluarga ya.
0: Sehat, ya. Alhamdulillah.
1: Ya, semuanya pendengarnya, penyiar semuanya sehat semuanya ya, bahagia semuanya.
0: Bahagia ya, semuanya.
1: Iya, panas kali barani ya.
0: Iya.
1: Barengan utang tuh harus.
0: Dah iya, hari ini memang masih sama seperti kemarin, gak rakno kaget-kaget, tenai.
1: Panas barani, jangan panas sih polong barani.
0: Aku
1: sampai, karena juru kadang-kadang keringetan barani, kamu nih keringetan nih.
0: Betul, minum air putih yang banyak, jadi biar tidak dehidrasi.
1: Kok jangan minum es ya toh? Iya. Enggak
0: ada.
1: Sudah tirang minum es.
0: Lalu
1: ini kalau gambar es gak marem pasti. Ya ikut dengan menganu nafsunya itu.
0: Mungkin ditahan dulu karena cuacanya juga masih belum baik begitu. Enaknya tak puterno lagu apa ini?
1: Aku tak nyanyi lagu, tak dengarkan lagu itu Mbak, Kekasih Bayangan Mbak Rani ya.
0: Kekasih Bayangan, boleh.
1: Ya, salamnya tadi yang barusan turun ada Bang Uco.
0: Betul
1: ya. Pak Toto sampai jumpa, Pak Gianto, Bang Anjuli, Mas Hafid, Mas Olkin Delosor, siapa lagi? Siapa itu? Mas Ali.
0: Mas Ali.
1: Mas Edu, Mbak Ima Ngesong, Mbak Janda Tiwi, Mbak Lili Muda Ruju, Ani Bohai, Mbak Ika Ngesian, sama lagi ya, itu Mbak Damami, Bunda Hari, Bunda Farha, Bunda Julaiha, ya, sampai, Pak Po Gedang, Pak Zainal Perak, ya. Itu Pak Dianto, Pak Jumadi, ya semuanya Mbak Rani ya, gimana
0: semuanya.
1: Ya, semoga semuanya terhibur dengan Kota FM 8801 Surabaya.
0: Amin.
1: Mbak Rani terima kasih waktunya Mbak Rani ya.
0: Sama-sama.
1: Selalu,
0: amin.
1: Panjang umurnya, rukun bahagia. Terima kasih Mbak Rani waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Pak Rusdi. Lu sebelah tak angkat malah tut-tut-tut ngono keterangan nih ya. Halo, selamat siang Digoda.
2: Wasik lore.
0: Wasik lore. Apa kabar hari ini?
2: Baik-baik sayang.
0: Baik-baik sayang. Ini Mas Bobby ya?
2: Iya, tahu Mbak Rani.
0: Iya, soalnya di save iki nomere, bae salah makanya tak takokno dhisik.
2: Iya, bener.
0: Dari Lamongan mana ini Mas Bobby?
2: Masa lupa Mbak sama aku Mbak?
0: Anu tak bubub ta?
2: Iya Mbak.
0: Walah Fati alias bubub. Ya apa rek? Aku iki jane iki yo gak lali. Makanya aku takok sik iki Bobby alias bubub kesayangane Sobat Kota mbiyen rek. Ya apa iki gak kangen?
2: Kesayangane Mbak Rani.
0: Dah iyo. Gimana kabarnya sampean iki?
2: Kangen pol. Alhamdulillah baik-baik sayang.
0: Alhamdulillah sehat rek. Wes muga-muga meskipun lama tidak bertemu tapi doa selalu menyertai jenengan sekeluarga, semoga lancar ya rezekine yo.
2: Amin.
0: Amin. Berarti saiki posisine kene ning Lamongan opo ning ndi?
2: Surabaya.
0: Lagi
2: sambi kerep.
0: Iya, di sambi kerep. Udan gak?
2: Iya. Ya udan panas ini.
0: Panas, iyo. Ada
2: panas.
0: Beberapa wilayah juga memang masih udan panas ngono. Ya apa iki? Tak puterno lagu apa ini?
2: Oke, Mbak, enaknya apa ya?
0: Apa?
2: Kicamani ya, Mbak.
0: Oke.
2: Kicamani ya.
0: Salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya buat Putri. Terus Mbak Imang Esong. Semuanya Mbak.
0: Dan semuanya.
2: Iya. Spesial buat Mbak Rani aja.
0: Nggih, siap. Terima
2: ya,
0: kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ada Mas Fatih alias Bubup ya, atau Bobby. Ya, memang aslinya dari Lamongan, tapi lagi di Sambikerep Surabaya. Wah, seneng aku isok ketemu fans lama yang tidak pernah on air. Akhirnya alhamdulillah gabungan lagi saiki. Halo, selamat siang. Digoda?
3: Digoda. Digoda, digoyang dangdut. Wasik lho, rek, rek.
0: Wasik, rek. Dari Sambikerep.
3: Selamat siang, Mbak Rani.
0: Kita menuju ke Kalimas. Selamat siang, Pak Toto. Saya sehat. Gimana jenengan?
3: Ya, saya juga sehat, Mbak Rani.
0: Iya,
3: cuaca lagi, cuaca lagi setengah panas, setengah enggak, Mbak Rani.
0: Nah, iyo, koyok judulnya lagu ya, setengah beras, setengah ketan. Setengah-setengah ngono lho, yok nopo.
3: Aku mau request lagu, Mbak Rani.
0: Monggo, Pak Totok, lagu apa?
3: Nada-nada rindu.
0: Nada-nada rindu. Biar rindunya ya itu tersampaikan lewat nada.
3: Iya, betul. Betul, cocok banget, Mbak Rani. Mbak Rani sama Pati ikut, cocok banget, Mbak Rani.
0: Sebentar. Nada, ya. Nada-nada rindu, ini tak carikan ya dulu, kok enggak ketemu ya, ya ini nada-nada rindu. Ya. Dari siapa kalau boleh tahu?
3: Wah, di toko sopo yo. Nah. Kalau aslinya tuh Evita Mala, Mbak Rani.
0: Asli, oh sih, ya, soalnya aslinya nada-nada rindu.
3: Itu ada itu nada cinta, ada nada-nada rindu, Mbak Rani.
0: Iya, jadi ada nada-nada rindu, ada nada-nada cinta. Ya. Cuman nada-nada rindu ini juga ada yang versi Bang Haji Roma Irama dan Rita Sugiarto.
3: Ya, enggak apa-apa wes.
0: Sayangnya, sayangnya
3: koplo ya.
0: Sayangnya tidak ada yang koplo untuk nada-nada rindunya.
3: Enggak ada yang koplo ya wes,
0: kan ada yang original koplo aja.
3: Nada-nada cinta ada yang koplo.
0: Ada, kalau nada-nada ada cinta ya ada.
3: Wes, yang nada-nada cinta, cinta aja, Mbak Rani.
0: Oke, salamnya ya buat siapa?
3: Salamnya ada Bang Cipi, Bang Ucok juga. Mm-mm. Tadi yang diomongkan Mas Bobby ya?
0: Iya, ada Mas Bobby ya, alias Mas Fatih. Nah.
3: Oh iya, Mas Bobby, salam kenal Mas Bobby. Juga ada Cici Aini juga, ada Bu Mami juga, dan ada Mbak Ella juga. Cak Kasian, Cak Rusti, dan semuanya tanpa terkecuali. Mbak Rani matur nuwun.
0: Sami-sami.
3: Selalu sehat, banyak rezeki, tetap semangat. Amin. Dan dalam lindungan Allah Subhanahu Taala.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Glodak.
0: Nggih, oke, okay. Tagline-nya sampai jumpa. Glodak gitu ya. Ayo siku WE Pak Toto ya. Jadi kalau sudah sampai jumpa glodak yang berarti Pak Toto. Sobat Kota, dengan menjaga kesehatan di era pancaroba itu memang berpusat pada penguatan sistem imun ya, agar tubuh itu mampu beradaptasi dengan perubahan cuaca ekstrim. Hal ini juga dapat dicapai melalui konsumsi makanan yang bergizi seimbang dengan menjaga kebersihan lebih ketat lagi begitu. Jadi harus mencukupi beberapa mencukupi waktu istirahat juga dan beberapa hal yang memang memang penting begitu Sobat Kota. Jadi betul. Kenapa Rani kenapa saya membahas menjaga kesehatan di era pancaroba? Karena sekali lagi ya, menjaga kesehatan di era pancaroba berpusat pada penguatan sistem imun agar tubuh mampu beradaptasi dengan perubahan cuaca yang ekstrim. Hal ini dapat dicapai melalui konsumsi makanan yang bergizi seimbang, kemudian juga menjaga kebersihan diri secara ketat, mencukupi waktu istirahat, serta melakukan vaksinasi memang jika diperlukan. Kadang-kadang kita tuh lupa bahwa tubuh itu memang harus memenuhi kebutuhan nutrisi. Jadi jangan lupa, semuanya harus perbanyak asupan sayur, buah yang kaya vitamin, terutama vitamin C atau D, serta protein untuk merangsang produksi sel kekebalan tubuh. Jadi jangan sampai juga nih tubuh dari Anda semuanya itu jadi dehidrasi. Pastikan untuk menghindari dehidrasi, pastikan minum air putih minimal 8 gelas sehari untuk membantu tubuh mengeluarkan racun dan menjaga dehidrasi akibat cuaca yang kadang sangat panas. Terus lagi rek yo, jaga kebersihan diri. Setiap kali habis keluar rumah atau habis OTW ya di jalan, jangan lupa cuci tangan secara rutin dengan sabun untuk mencegah penularan virus ataupun bakteri. Karena di musim pancaroba seperti ini, penyakit seperti flu dan ispa sangat sekali, sangat mudah menyebar. Wih, sangat mudah sekali. Tapi memang betul, kita harus menjaga kebersihan diri dari hal yang paling kecil, yaitu cuci tangan. Olahraga teratur. Sobat Kota juga harus melakukan aktivitas fisik ringan ataupun sedang setidaknya 30 menit sehari. Olahraga membantu memperlancar sirkulasi darah yang efektif mengelola stres yang bisa menurunkan imun. Aku tapi every day, every time, everywhere, aku selalu stres, gimana caranya? Makanya dengerin radio, terus request lagu, karena masih oke. Selain Anda bisa relax mendengarkan musik yang Anda sukai, Anda juga bisa mendapatkan beberapa informasi up to date. Tidur berkualitas, nah ini poin yang paling utama. Istirahat selama 7-8 jam setiap malam sangat krusial agar tubuh dapat memperbaiki jaringan dan memulihkan energi. Free tips dari saya, jangan lupa Sobat Kota. Pokoknya jaga kesehatan selalu, jangan lupa bahagia meskipun gempuran eranya ini. Aduh, indeks ekonomi aku pusing terus ya. Kalau pusing terus gak ada habisnya. Mending kita standby dulu di program bersama Rani sampai nanti jam 3 sore.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Lagu dangdutan enak, yoi nang digoda. Wah, asik lho, Ren.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa, Kak? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru, mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh, mbak, buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih, Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Iki Surabaya Re.
1: Masjid Al-Akbar Surabaya. Berdiri megah di kawasan selatan kota Surabaya, Masjid Al-Akbar menjadi salah satu ikon kebanggaan masyarakat Jawa Timur dengan kubah besar berwarna biru kehijauan yang khas serta menara tinggi yang menjulang. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai destinasi religi yang menarik untuk dikunjungi. Masjid terbesar kedua di Indonesia ini mampu menampung puluhan ribu jamaah, terutama saat momen penting seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati pemandangan kota Surabaya dari puncak menara, menjadikan pengalaman berkunjung ke Masjid Al-Akbar tidak hanya menyenangkan secara spiritual, tetapi juga memanjakan mata.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
1: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
1: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food.
4: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut, was.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat siang Sobat Kota. Sudah selesai belum makan siangnya? Jangan-jangan belum makan siang nih. Kalau misalnya belum makan siang, sepertinya Rani wajib ya untuk memberikan sedikit informasi penting untuk Sobat Kota simak. Nah, tapi apa ya kira-kira? Kita terima telepon dulu aja deh ya, kalau begitu ya, sebelum membagi informasi penting. Halo, selamat siang, di Goda.
1: Di Goda, asik loh Mbak Rani.
0: Asik. Ini dengan Mbak Nur.
1: Iya.
0: Apa kabar Mbak Nur?
1: Baik, Mbak Rani gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah Rani juga sehat walafiat ini di sini.
1: Amin.
2: Mbak Rani sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Mbak Ima taiku.
1: Iya, Mbak Ima sama Mbak
0: Santi. Ya. Eh, serombongan. Pokoknya jok lali makan siang ya semuanya ya.
1: Mbak Rani juga jangan lupa makan siang.
0: Betul, Rani juga jangan lupa ini makan siang pokoknya habis ini. Alhamdulillah bisa nyambung ke Mbak Nur. Menyapa Mbak Ima dan Mbak Santi. Ya. Mau disiapin lagu apa ini Mbak Cantik?
1: Masa lalu.
0: Masa lalu.
1: Ya.
0: Oke.
1: Salam buat Cici Aini, Mbak Ella.
0: Oke, siap meluncur mari ngene.
1: Cak Rembo. Cak Rembo. Sudah semuanya udah Mbak Rani.
0: Semuanya.
1: Ya, buat Mbak Rani kalau pulang hati-hati, jaga kesehatan.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, seneng banget ya Sobat Kota sudah menyapa Mbak Nur dari Ngesong. Berikut Sobat Kota ada informasi menarik untuk Anda simak berikut ini. Banyak perempuan yang baru pertama kali pakai pil KB, langsung panik ya pas muncul perubahan di tubuhnya. Ada yang bilang, kok jadi mual ya, kok aku jadi pusing. Aduh, mensku juga jadi berantakan. Sampai akhirnya buru-buru stop minum pil. Hal seperti ini belum tentu tanda gak cocok loh Sobat Kota. Bisa jadi memang tubuhnya Sobat Kota memang sedang berproses atau lagi berproses adaptasi hormon. Daripada kita bingung, daripada kita pusing, yuk dengarkan aja talk show spesial pada hari Kamis 21 Mei 2026 jam 1 siang sampai jam 2 siang atau jam 13 hingga jam 14 waktu Indonesia Barat bersama Dr. Tessa Ananda Prima. Beliau adalah seorang dokter dan juga medical advisor dari andalan kontrasepsi. Jadi yang memang spesial bakal siap berbagi tentang first time pakai pil KB, kenali tubuhmu, jangan overthinking. Yuk rencanakan keluargamu dengan pil KB andalan, karena andalan pilihan perempuan Indonesia.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut. Wah.

0: Silvana Imaniar, pedagang siomay Batagor Bangil Pasuruan hadir, pingin play lagunya spontan tanpa uhuy, Kak Rani semangat berjuang untuk sukses katanya. Hayo, mana alamatnya ini kakak, biar kita bisa bacain on air untuk usaha-usaha dari teman-teman yang hadir di sini ya. Halo, selamat siang di Goda.
1: Diko, wasik lho rek.
0: Wasik
1: lho rek. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Cak Rembo siang ini?
1: Alhamdulillah sehat. Barani piye?
0: Sehat walafiat, tapi rodok ngantuk dite aku jujur soalnya makme iki mang makan siange iku kuarken aku.
1: Luar. Kakean.
0: Lah iya. Arek-arek awan-awan hawane kok ngene iki mang ya ceritane. Jadi ada teman kantor yang bawa bekal iki dadakno kotokan iwak pe. Waduh, pedes meneh. Ya ampun, aku ngono nggawa segone ya ngono sampe ning termos iki mang arek-arek nggawane. Ya wis.
1: Wadah, enak iku barang kan siwaknya iku dikotok. Pedes.
0: Wis ngono tok ambek kerupuk terus ada tahu goreng yang diselimuti dengan tepung. Waduh, wis tambah.
1: Enak, enak barani. Iya, lagi gara-gara iku mecer ya, Pak. Wis meneh tak masak ngono.
0: Lah iya, wis kate apa dikai tahu barang iki mang dik ikune, apa dik kotokane. Tahune lek
1: Tahu-tahunya itu tahu goreng, kok tahu kempos sih lho barani.
0: Iya, makanya jadi nyerap ngono nang bumbune lek di makmi, aku mak kludus ngono, Masya Allah.
1: Tahu kempos, iwak pe itu.
0: Betul sekali. Tapi ngomong-ngomong jenengan terus, udah makm siang tadi.
1: Iki mau ta barani?
0: Nggih.
1: Ya mak pisan barani tapi ya durung mak maneh mau jam 12
0: wae. Oke. Ya wis lah.
1: Wis mulai sak jam.
0: Nggih. Ya napa enak iki? Kemau macam-macam ono sing request masa lalu, nada-nada cinta di balik penantian iki. Nyenengan apa niki Cak Rembo?
1: Ku tak akan bersuara, Mas.
0: Waduh, lah ya terus ku tak akan bersuara. Dipikir sedih ngono, dadakno tiba-tiba loro untu.
1: Iya.
0: Iya.
1: Pembisu.
0: Ku tak akan bersuara iki lah anu tau, suara hatiku ta.
1: Loh. Apa? Dia tutup ta. Ku tak akan bersuara. Simpatik lah ono.
0: Lah iya. Iku lah lagu pop sih.
1: Oh iya iya iya.
0: Nah, iku judulnya Suara Hatiku dari Nika Ardila yang dikoplokan.
1: Iya iya iya. Iya iya
0: iya.
1: Kalah. Aku judulnya ngosotok.
0: Loh, masalahnya aku gini.
1: Suara hati ya itu.
0: Iya, sakjane judulnya Suara Hati.
1: Iku saire, kita akan bersuara.
0: Betul, nah kayak gini-gini tuh loh. Makanya sakjane, ya apa ya bingung aku kadang-kadang aku.
1: Iya kadangnya lagunya kayak iku saire judule, gak judule aslinya gak saire lagu kepuluhan kan ngono.
0: Betul, jadi ya.
1: Soalnya kembar-kembar.
0: Jadi memang gak apa-apa, ini memang tugas kita semuanya untuk bisa mengenalkan bahwa ya benar, misal request gampangane lek ditakoni, anu mbak suara hatiku misalnya, suara hati misal. Terus sing endi? Sing iki lho, ku tak akan bersuara. Nah, iku baru bener kayak ngono. Suara hatiku. Wes siap iki. Suara hati iku lak wake yo, ono Evita Mala. Ono macam-macam, ada beberapa juga. Jadi, suara hatiku ku sing ya apa sing ku tak akan bersuara ngono.
1: Oh iya, saire ditutuno bisa tak dalam kurung ya
0: asline. Iya, dalam kurung ngono. Kadang sing gawe judul ndek YouTube ngono kadang yang ngawur arek-arek iku anjen kok. Monggo, niki lagunya sudah siap dari Simpatik Musik. Salamnya buat siapa ini?
1: Salame buat Mang Ujang, Cak Hari Sambi Kerep, Cak Sur, Pak Totok sampai jumpa. Cak Samsuri Kebraon, Pak Rusdi, Cak Ali, Cak Bang Ucok. Terus Cak Ido, Pak Jumadi, Pak Dianto, Cak Solihin, Delosor, Cak Satrio Basuki, Pak Pugedang, Abah Kosim, Pak Kasian, Cak Afid, Koko Heri, Cak Miskan, terus Cak Jipi, Bang Eros, Cak Boneng, Mas Rizal, Mas Agung WB, Mas Aditya, Cak Heru, Pak Sugeng Denpasar, terus Bunda Mujiati, Bunda Sutira, Bunda Farha, Bunda Fatona, Bunda Oma Mami, Bunda Waris, Mbak Diandra, Mbak Ainun, Mbak Yati, Mbak Wici, Mbak Yati, Mbak Ika Gersian, Bunda Slamet, Cece Aini, Mbak Tanti Pungpungan, Mbak Ima, Mbak Santi, Mbak Nur, Bunda Mutmainah, wis, dan semuanya seduluran salawase.
0: Amin,
1: Buat
0: seduluran
1: Mbak Rani,
0: salawase. Nggih.
1: sehat selalu, dimudahkan rezeki, nggih nek
0: Nggih.
1: mantu hati-hati.
0: Nggih,
1: Bunda
0: siap.
1: Ingat ya Mas Ibo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya. Wah ini apa sakjane gak apa-apa sih ya. Ini mungkin ini anu ya, apa namanya, sedikit himbauan ya. Meskipun sudah menikah tapi alangkah baik kalau misal gabungan di sosial medianya Kota FM tidak menyertakan foto-foto yang berpelukan, mungkin sedikit berlebihan begitu. Meskipun editan AI atau apapun, sayang banget. Jadi mungkin saya take down dulu ya kalau di Facebook. Kalau di WhatsApp kan hanya adminnya Kota FM yang lihat. Jadi ngapunten sangat, saya hapus. Mungkin itu himbauan untuk semua sobat kota ya. Jadi siapapun mau foto sama pasangan, pacar, istri, suami yang sudah halal, kalau komen ya sewajarnya pakai foto ya, ya wajar. Maksudnya kita meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin untuk himbauannya itu. Jadi arahnya yang memang sedikit too much begitu, saya hapus sebagai adminnya Kota FM. Ngapunten nggih. Untuk sobat kota yang kirim fotonya ya ya apa yo rek, berpelukan gitu ceritanya ya. Tapi berpelukannya agak too much, jadi saya mohon maaf, saya hapus fotonya. Tapi kalau jejeran gitu, dirangkul biasa atau apa, mungkin masih bisa saya tayangkan untuk di Facebooknya Kota FM. Kalau gabungan seperti itu ya sobat kota untuk SOP-nya. Ada Mas Hadi Prayetno, Waalaikumsalam. Manyar Sabrangan 2 hadir Mbak Rani, nggih salam buat dulur GBB katanya. Terima kasih banyak Mas Hadi, penyiar yang cantik, sayangnya lagunya Via Valen. Ini dari Mas Hadi, Swiss Samarinda Kalimantan. Jauh di mata, dekat di hati, jarene. Ono Mas Ma'ruf Benowo iki. Ayo mampir kene pisan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, juragan tahu kres.
2: Tahu. Siang, Mbak Rani.
0: Lagi di mana ini?
2: Ini kerja ini.
0: Masih aktivitas di pekerjaan yang satunya ya?
2: Iya.
0: Baru nanti tahunya buka apa enggak tahu kriuke?
2: Buka, buka jam 3.
0: Oke. Saiki sik nutukno penggawean dhisik nang gudang.
2: Iya, kayu.
0: Deng kayu, baru nanti jam tigaan akan usaha buka doyan tahu kriuk.
2: Iya.
0: Iya. Enaknya lah pagi, mumpung kebagian lagu gitu. Siap no lagunya apa?
2: Lagu penai. Gue aja jodoh gue, Mbak.
0: Apa? Suci dalam berdebu?
2: Iya.
0: Iya, wes. Tak siap no. Salamnya buat siapa ini?
2: Salamnya ke wabe plus ya, Mbak. Salamnya plus semua aja.
0: Oke, siap. Suci
2: ya,
0: dalam
2: debu. Hati-hati ya, Mbak Rani.
0: Siap, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Ada Mas Ma'ruf Amin Rafi Ahmate Benowo. Tak catat saya iki. Ma'ruf, wes mari tak catat. Saya masih menyapa juga teman-teman dari Facebook, dari Semarang, Siti Marhamah hadir. Dumayanti dari Stabat Langkat juga Sumatera Utara. Cameng Mustika, apa kabar, Ge? Samplangan Gianyar Bali ikutan hadir, ikutan goyang digoda. Kang Yanto, samen bengkel cato servis iki lengkape mana? Di Sidorangu kidul watu gulung krian ya, tapi tepatnya mana alamatnya? Monggo. Judule bengkel opo? Samen tulis nek ngono, engko tak catet ya. Ada Silvana Imaniar juga ini, pedagang siomay Batagor Bangil ning Pasuruan. Alamatnya monggo dicatat di situ ya, Mbak. Di komentar situ. Putra Segara dari Bangkalan hadir. Salam buat Mbak Rani, Ayu Iriani juga. Selamat siang, woy. Kilo, like, ngonekan fotonya seneng ya. Fotonya nyekel kembang. Warga Medan Amplas hadir. Siap. Siap, kakak. Selamat siang. Terima kasih banyak sudah hadir. I love you, Kak Rani, dari Kota Pati, Jawa Tengah. Ini username-nya yang mengandung iklan. Mohon maaf, oke. merek sepeda motor gak tak mau cokno. Abah Toyibi, apa kabar? Siang Mbak Rani, siang Abah. Baik, Abah Toyibi, ayo bah, gini bah gabungan. Ada Mas Wahyu Supriyadi juga, wong kerapu pantau derek langsung Dugi Margo Mulyo Permai, kali kali nyambi makan siang. Wah, wah enak. Semangat ge, Mas Wahyu. Ada Mbak Putri Widayanti hadir siang siang Mbak Rani. Ojok diceluk den tumini tai ku wis programe gak ono lho. Moh aku diceluk tumini, programe gak ono, masalah aku sedih. Aku akhirnya teringat almarhum Cak Lutfi. Ngapunten ya Mbak Putri. Request lagunya Pengantin Baru versi Akadir. Iya, Pengantin Baru versi Akadir lho, yo gak iso to. Lah iki kan programe digoda Mbakku cantik, kalau yang versi Akadir nanti. Tapi kalau yang versinya Sangaji dan Anaisa Rahma, insya Allah bisa. Oh iya, ya, insya Allah bisa. Salamnya Bu Hajah Mia Banyu Atas, Mbak Ruhama Wonokusumo, Fatih tadi yang sudah on air, Kang Zainal Abidin Terangbulan, Pak Jono Gresik, Abah Toyibi, Cak Gianto Rembo, terima kasih banyak. Oke, pengantin barunya tak cariin ya Mbak cantik. Ada Ferry Sutarjo juga sembari OT mengajar di SLTP Malang Kepanjen. Absen request digoda lagu Jaran Goyang aja. Salamnya buat saudari yang setia di Kota FM Dangdute, wong Kota FM. Siap kakak, siap OTW-nya hati-hati. Lah iya katene mengajar gitu sik dangdutan. Insya Allah berkah untuk mengajarnya. Nurkolis Mojokerto hadir lagunya Permata Hati yang versi koplo, insya Allah nanti abis ini disiapin ya. Iki spesial gawe Mbak Nur nang kawasan Ngesong, warga Ngesong mana suaranya Mbak Imam Zanti, salam sayang asik. Ada Cak Se Saleho dari Menganti, nitip salamnya buat Pari Pamungkas, Bunda Ani, Pak Yanto Bodong, Anak Aimana, Pak Almanu, Pak Stoyo dan semua fans Kota FM. Salam pertemanan jare nih Cak Se, goyang Cak Se.

Aku enak ngene yo. Waalaikumsalam Mbak Wiji. Ayo saya tarunya menyucul habis ini ya. Ada Cak Sesaleo juga tadi request 1-2. Kemudian ada Mbak Putri Widayanti, ini sama-sama juga, sama-sama WA dan di FB tadi sudah terbaca lagunya Pengantin Baru OTW juga. Selamat siang Mas Heri di Citraland, salamnya buat Cak Rembo, Pak Toyo, ada Pak Yanto Bodong, Bunda Yanti, Mbak Aini, Mbak Ima Ngesong, anak Imana juga, sehat selalu, selamat siang, sehat dan bahagia Mas Heri nge, terima kasih. Halo kakak, lagunya Cintaku Kau Anggap Debu. Siap David, semoga nanti nututin ya waktunya ya. Ada juga Mbak Tanti di Pumpungan, Digoda Asik Lorek, Mengapa Kau Berubah aja lagunya. Berkah selalu, sehat, lancar rezekinya. Ambu Kalista, Kalista dari Bandung hadir. Halo cantik, apa kabar Kalista? Always listening me on streaming. Terima kasih for Inako. Yoko dari Tegal juga. Ada Mas Syahruji dari Banda Soleh, salamnya buat Mbak Putri Widayanti dan Mas Samsul Hadi yang ada di Pasuruan. Untuk Mia di Tanah Merah dan Cak Sugeng Handoko. Iya Cak Sugeng Handoko piye. Ada Bunda Lili di Goda Asik Lorek dari Sentong Margomulyo, lagunya Nage Janji. Salamnya gaya Mama Joda, Mbak Dewi Sablah, Mami Dewor, Mami Dewor, Tionar, Linda Ica Aslole. Ada Bunda Elo, Alma Mahira juga, Tini Endeliawati serta semuanya. Selamat bekerja untuk teman-teman yang ada di Sentong Margomulyo. Siang Miss Beauty penyiar yang humble, lagunya Mati Rasa atau Sembilu. Sehat selalu ya, terima kasih banyak. Thanks before, you are welcome. Ada siapa lagi di sini ya? Kita coba. Oh dari Kak Herlina. Halo C, announcer kota yang paling mempesona. Titip salamnya buat C Aini di Citraland dan Cak Rembo, lagunya Tawakal Cinta. Selain itu, kita juga mau sapa siapa lagi ini? Ada Mas Heri, ternyata kota FM hilang tuh kok Citraland lho, masa hilang ya? Semoga bisa murup lagi, ini tadi jam 13.20 infonya. Gimana di jam 13.45 apakah masih hilang kota FM di daerah Citraland? Karena memang efek kabel yang terputus kemarin ya. Jadi memang enggak bisa langsung apa namanya? Enggak bisa langsung jernih di semua. Jadi harus kayak pelan-pelan begitu loh cari posisi. Karena kan kemarin otomatis saat pemasangan kabel itu akhirnya pemancarnya agak sedikit goyang begitu untuk terminal antenanya. Semoga bisa kembali jernih lagi. Ada Neng Rara dari Sidoarjo, menyapa Pak Wiyoto, Camat Prada, Pak Apo, Mama Eli, Umi Tretes. Ada juga Mia Ramadhani, Bunda Mimi di Rungkut, Bunda Sutia dan Sutira, Juragan Dawat, Diandra Tiwi, dan untuk semuanya aja tanpa terkecuali. Terus juga ada Cak Samsul, kemudian yang ada di kawasan wisata keluarga Tretes Prigen, lagunya Kebinaria yang versi koplo. Salamnya buat Cak Rudi Maisa di Kendung Benowo, Syahruji Banda Soleh, Dewi Sabla. Untuk Tini Endeliawati, Ica Asluli, Imi Sanipah, dan Pak Wiyoto. Ini teman-teman yang ada di daerah Sentong Margomulyo dapat salam dari Cak Samsul. Kemudian apa nih? Terima kasih banyak ya. Pokoknya yang mau dengerin Kota FM ya gak apa-apa, yang gak mau dengerin gak apa-apa. Iya, masuk ke Ngandoko memang vakum karena gak ada penyiar yang lama. Iya gak apa-apa, diganti sama penyiar yang lain yang lebih banyak nanti insya Allah. Diganti sama pendengar yang lebih luar biasa lagi. Jadi ada beberapa lagu yang udah Rani siapin. Salah satunya Ku Tak Akan Bersuara, Suci Dalam Debu, ada Kebinaria dan banyak lagi yang lainnya. Jangan kemana-mana, tetap setia bersama Digoda, Digoyang Dangdut, Asik Lorek.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Digoda, digoyang dangdut, asyik lho rek.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Rujak Cingur. Rujak Cingur adalah salah satu kuliner khas dari Surabaya, Jawa Timur yang terkenal karena keunikannya. Hidangan ini memadukan berbagai bahan seperti irisan buah timun, nanas dan kedondong, sayuran kangkung dan tauge, lontong, tahu, tempe, serta cingur yaitu bagian hidung sapi yang menjadi ciri khas utamanya. Semua bahan tersebut disiram dengan bumbu petis berwarna hitam yang kental, terbuat dari campuran petis udang, kacang tanah, gula merah, cabai, dan bawang putih. Rasa rujak cingur sangat khas karena perpaduan manis, gurih, asin, dan sedikit pedas dengan aroma petis yang kuat. Teksturnya pun beragam, mulai dari renyah, lembut, hingga kenyal, menciptakan pengalaman makan yang unik dan kaya cita rasa dalam satu piring.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Anda sedang mendengarkan Digoda, digoyang dangdut.

0: Anda sedang mendengarkan Digoda, Digoyang Dangdut, Wasik Loreng.
1: Delapan-delapan Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Bagaimana nih ke Sobat Kota? Ada beberapa yang tanya, di beberapa wilayah kok kurang jernih begitu ya. Jadi mohon maaf, kemarin tuh sempat ada kabel yang terputus di jaringan pemancar, tapi sudah di maintenance. Sudah nyala untuk analog, tapi memang masih belum jernih di beberapa wilayah. Jadi besar harapannya semoga segera jernih kembali dan bisa lancar untuk menghibur Sobat Kota. Selamat sore, awan sih, soalnya matahari ini sih cerah ingin di Kota FM ini.
2: Selamat sore.
1: Nggih, selamat sore. Gimana kabarnya Cak Sur?
2: Alhamdulillah sehat Mbak Rani.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi ini Cak Gianto, anu, di mana tuh namanya? Di Bangkingan. Tadi ya panas karena udan ngono mbuh lek nek menganti.
2: Ya no, esok mau udan dan gerimis. Awan iki an. Ya panas, ya mendung, panas mendung ngono
1: barat. Nah, ngono iku lho ya sakno pegawai BMKG ini lho ya ngono iku gak ada laporan lah ya bingung. Bingung. Update mari panas, mari ngono mendung, panas mendung wis.
2: Mestinya ya cuaca lagi gak menentu kayak perasaan ya arek ngono.
1: Lah ya ngono ta, ngono ta ngejak galau-galau. Sakno Sobat Kota sing lagi galau ngene iki lak boleh kelingan maneng.
2: Lah galau-galau.
1: Oh no, no sing galau ket mangi ku yo han, sing gabungan di Facebook mau yo no sing sambat. Lagi galau pengen request lagu opo mang nagih janji. Waduh. Apot rek sampai ditage janji nih.
2: Mau esok aku yang nonton. Wah komennya sangar sangarnya enak sebagai foto nih aku.
1: Oh yang foto. Angge. Tapi ya memang ya ya gimana ya. Jadi Rani hanya menjalankan apa yang memang jadi prosedur gitu. Biar apa ya? Biar enak aja senyawang ngono.
2: Ya. Ya soalnya senyawang wong akeh.
1: Betul, jadi boleh gak apa-apa, maksudnya gabungan pakai foto terus ditautkan. Ya zamannya kan ngono, like gak komen ambil foto, ambil gif apa, jenengnya stiker kan gitu ya.
2: Iya.
1: Betul, tapi ya ya itu tadi, kalau misalnya ada beberapa konten yang bermuatan apa istilahnya, 18 plus, nah itu mungkin saya rapikan biar enak, nah gitu. Aduh, ya apa lagi? Wes tanggal 19 persiapan Kota FM sudah merilis berita jadi bahwa untuk Kemenag, Kementerian Agama dari Pusat Jakarta tanggal 27 Mei iku Idul Adha. Kira-kira Cak Sur persiapan sesuk iki nandi gineng menganti luar kota atau kemana? Ada plan kemana ini Cak Sur? Halo? Duh, iki.
2: Halo.
1: Iya. Idul halo. Idul Adha sesuk pripun? Nang di? Enake?
2: Pulang kampung setelah Idul Adha.
1: Oh.
2: Tanggal 31.
1: Jadi salat Idul Adha dek kene dhisik baru tanggal 31 pulang ya.
2: Iya. Soale iki engko nek aku pulang Idul Adha kesuwen bareng ning omah. Ketepaan dulur duwe gawe.
1: Oh, pas ono dulur duwe gawe pisan.
2: Tak pasne sekalian ya karo ono duwe gawe ya ana anak ajat liyane ngono. Dadi nama ben tak suwe.
1: Iya, wis menisan, apa meneh pas dino Minggu juga ya kan.
2: Iya.
1: Iya.
2: Tak mulai tanggal 31 kemungkinan.
1: Iya. Wis muga-muga nanti bisa lancar. OTW-nya, yeah. Acaranya juga muga-muga sing duwe gawe lah iku diparingi lancar kabeh. Soale cuacane iki kan tidak menentu. Cuaca itu sebagai
2: cuacane padha karo Bojonegoro. Bojonegoro ya udan nang ngono
1: sering. Iya. Udan panas, udan panas, udan panas. Waduh, ya.
2: Wis metel iki awak.
1: Lah umpama gak gawenane Gusti Allah ya wis meprul ket wingi-wingi wesan.
2: Kok gawean Cina ngono semertel.
1: Iya. Wong rumput Jepang ae suwe-suwe lek kena udan panas lho ya meprul sih, coplok dhewe pedot. Enake lagu apa iki? Tak siapne.
2: Cinta dan air mata.
1: Cinta dan air mata.
2: Wis metu ta durung, Mang?
1: Belum.
2: Ah, iya nek durung wis tepak iki tak antenane.
1: Nggih, salamnya buat siapa ini?
2: Salame gawe Cak Gianto. Kuwi yeah. Aku mancing ning Bangkingan. Mari dhewe arah bales sih Cak Gianto.
1: Oh.
2: Sibuk takok sibuk iku.
1: Kesirep koyane.
2: Gawe Cak Gianto, Mbak Ika, Cece Aini, Cak Miskan Cak Brown. Bunda Ima, Mbak Nur, Mbak Santi, Bunda Yanti, Bunda Eli, Mbak Ela, Bunda Farhan. Bunda Fatonah, Bunda Sutira, Bunda Waris, Mak Muji Hati, Mbak Yati, terus kaya Mbak Kosim, Pak Sugeng, kaya Pak Samsuri Kebraun, Bato Yibi, kaya Mas David, Mas Rizal, Cak Pendi, Mas Habib, kaya Mas Aditya, Cak Boneng, Cak Edu, Bunda Wulan, sapa maneh itu? Ke Cak Wanto, Pak Rope, karyawan pabrik Per Manuan.
1: Nggih.
2: Karyawan pabrik plastik Bajang Putra Damean. Iku kanca-kanca padha ngrungokne Mbak sing sak profesi.
1: Alhamdulillah, sehat-sehat semuanya dulur-dulur, muga-muga lancar kabeh penggaweane wis.
2: Lagi musim iki, Mbak. Awak padha greges iki.
1: Dan kasus DBD juga masih ada loh di beberapa Surabaya pusat termasuk ning nggonku ada beberapa yang suspek positif DBD iki. Jadi pokoknya jaga kesehatan semuanya.
2: Pak, masuk iki nular kan yo. Ning pabrik kene
1: mboten
2: iki mau mari iki mari. Ganti iki ngono ya, di rolling ya lorone.
1: Kalau DBD tidak menular, tapi kalau misalnya muke sak komplek ono yo yo iku. Soalnya kan DBD ku yo beo demam, kalau imunnya turun satu ya yo iku watuk pilek iku sing nular yo ampe.
2: Iya. Terutama gregesi awak adem panas iki podo.
1: Betul, greges adem panas. Jangan lupa pokoknya berobat, minum vitamin, air putih yang cukup. Monggo salamnya buat siapa Mbak lagi?
2: Kayak Mbak Rani. Sehat selalu.
1: Amin. Amin, wes kapok mo.
2: Ojo mana Mbak, aku ki wong diinfus di jarum e ngilu e.
1: Nggih, siap, matur nuwun.
2: Ya selalu ge bareng lancar rezekine.
1: Amin, sebaliknya. Nuwun. Sami-sami.
2: Ai gati tipe cari sekian to.
1: Iya ngono cari Cak Gianto ngono.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Para penumpang silahkan masuk.
4: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
5: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
6: Misi Mbak, saya duduk di sini ya.
5: Udah sopan, seger lagi.
7: Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
6: Oh, ini so fresh citrus baru Mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh Mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
5: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
6: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
5: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
6: Aman, yang penting...

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Awan-awan paling enak, yo dangdutan merungokno digoda. Digoyang dangdut, asyik lho rek.

Cinta dan Air Mata sudah meluncur, Pengantin Baru juga, terus ada juga apa lagi nih tadi, banyak ya kayak lagu-lagu yang memang gak iku-iku wae sing di request. Ada Kebinaria, Suci Dalam Debu, Masa Lalu, Ku Tak Akan Bersuara, dan banyak lainnya. Terima kasih banyak untuk Mas David. Ada Cak Sur Menganti juga. Kemudian saya masih mau baca dulu ya. Ada Pak Wiyoto dari Pandaan juga. Titip salam siang hari ini buat Ningrara Sidoarjo, Mama Eli, Bunda Sutirah Fatona, Pak Jono, Mia Sampang, Putri Widayanti Tretes, Mbah Toyibi Tanjung Sari, dan untuk semuanya aja. Mbah Toyibi selamat siang dari Tanjung Sari juga Surabaya merapat. Salam Gaimia Rini Bandung, Ami Bibo Jakarta, Mama Eli Sukodono, Pak Jono Gresik, Putri Samsul di Tretes, Pak Wiyoto yang ada di Pandaan. Ayi Munajat, terima kasih. Ini sedang mendengarkan Kota FM via streaming. Terima kasih. Hadir menyimak Mbak dari Duren Sawit, Jakarta sambil minum kopi. Selamat bertugas. Semoga panjang umur juga untuk Mas Ayi Munajat. Jauh dari Duren Sawit loh ini dengerinnya. Mas Misbah dari Cipawon, Bukateja, Purbalingga. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Hadir dari Purbalingga, ini juga hadir Jawa Tengah menyapa. Mama Eli Agustinca dari Pekarungan Sukodono, titip salam siang hari ini buat Pak Jono Gresik, Mi Apsari, Pak Wiyoto, ada Mbah Toibi, Ami Wibor, ini Bandung, Ningrara Sidoarjo, Bunda Faraha, dan untuk Raninya juga dapat salam. Terima kasih banyak untuk semuanya. Dari Facebook, Rani mau sapa lagi karena memang tadi belum semuanya ya. Rena, apa kabar Rena? Have a good day. You have a good day too. Cak Kabul Pulung juga, waalaikumsalam dari Lampung Tulang Bawang Barat hadir. Tepatnya dari Pulung Kencana. Amiruddin dan krunya, selamat siang fans Kota FM. With Harmoko dari Riau Tembilahan hadir juga. Lagunya Kodrat yang versi koplo. Sik, tak golek no Kodrat koplo, kita coba carikan ya. Kodrat itu dari Maggie Z, tapi ini kok gak ada yang versi koplo. Boleh deh nanti suatu ketika tak cariin yang versi koplonya ya. Ontoseno Nak Regil dari Surabaya Utara, Tumut Derek Monitor. Salami gai kuabe pendengar Kota FM. Lagunya Lewong ya, nanti tak coba siapin ya lagunya ya. Kemudian juga ada Ketut Sojiana hadir merapat. Kemudian ada Cak Saat Budiono dari Kedunganyar Surabaya, Wani Polanas Pol. Salami gai kuabeh, met siang juga. Awan-awan kelabu di awang-awang. Lah apa sih kok kelabu barang Mas Hadi? Tumiar Idawati sama siang dari Juanda Medan juga. Abah Waisal dari Gianyar Bali, waalaikumsalam Bah. Dari Tumium Virgo, Mabar Medan, Ripto Swasono dari Pakal juga hadir. Agustini apa kabar, atau Ambu Kalista? Ika Jelita dari Tegal. Bunda Fitri sehat selalu dari mana ini tadi? Bunda Fitri dari Sidoarjo. Terima kasih Bunda Fitri. Sebenarnya ada beberapa lagu yang memang enak-enak Sobat Kota ya. Jadi ya kabeh wen apa yang diputerno kabeh. Tapi ini juga ada salah satu lagu juga. Lagunya lumayan sih. Jadi angen-angen dari Dini Kurnia dan juga Muflike meluncur di ruang dengar Anda Sobat Kota.

0: Spektrum Radio Jabir. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potivera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak Dewan Juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah anak-anak memang sudah diberi ruang untuk menyampaikan pendapat ketika merasa diperlakukan tidak adil? Psikolog klinis Riza Wahyuni memaparkan.
2: Yang kita salah persepsi adalah ketika mengatakan bahwa anak kalau berani itu menentang. Bukan. Mereka harus kritis. Mereka harus bisa mempertahankan pendiriannya mereka. Dan mereka tidak mudah terprovokasi. Kalau benar kamu tetap mempertahankan benarmu, kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan di sekitar kamu, boleh speak up. Kamu harus berani lapor. Justru ajaran-ajaran yang mengatakan anak harus patuh, maka ketika terjadi sebuah kejahatan atau kejadian yang tidak menyenangkan, dia diam. Kenapa? Nanti kalau aku cerita, jangan-jangan begini. Kalau aku nanti speak up, itu akan mempermalukan diriku. Kan begitu ya? Makanya kita harus ngajarin mereka bahwa ada hal yang tidak benar, ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah kamu ketahui dan itu melanggar. Kamu harus berani. Itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak Indonesia.
1: Pengalaman diperlakukan tidak kembali, psikolog Riza Wahyuni menjelaskan.
2: Selama anak mendapatkan dukungan awal psikologi atau dikenal dengan psikologi first aid, yaitu dukungan emosional yang kita berikan kepada mereka-mereka yang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, apakah itu intimidasi, apakah itu kekerasan, apakah itu bencana alam, apakah itu bencana sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar anak, maka ini akan mencegah terjadinya trauma pada mereka. Nah, hal ini penting untuk tetap menjaga kestabilan mental anak-anak.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Lagu dangdutan enak yo nang digoda. Wah, asik lho, Ren.

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Rani harus pamit undur diri Sobat Kota di program Digoda siang hari ini. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Tapi nanti malam aku ada lagi, cuman beda program ya, di program Dendang Surabaya. Terima kasih yang sudah gabungan siang hari ini. Jangan lupa makan, Rek, biar kuat aktivitasnya ya. Salam sayang dari Citandui. Mwah.

0: Kiki Surabaya Re.
1: Kota Lama Surabaya. Pernah gak sih kamu ngebayangin gimana suasana Surabaya zaman dulu? Nah, kalau penasaran, coba deh mampir ke Kota Lama Surabaya. Kawasan ini jadi salah satu saksi sejarah perkembangan Kota Pahlawan. Dengan deretan bangunan bergaya kolonial yang masih berdiri kokoh dan penuh cerita. Di Kota Lama Surabaya, kita bisa menikmati suasana klasik khas tempo dulu sambil berjalan-jalan santai, menikmati suasana Surabaya yang beda dari biasanya. Saat malam hari, lampu-lampu di kawasan ini juga membuat suasana makin hangat dan menarik buat dikunjungi bareng teman maupun keluarga. Dari Kota Lama, Surabaya tidak hanya dikenal sebagai kota modern, tapi juga kota yang tetap menjaga sejarah dan budayanya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Dadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Duwe Facebook, ojo lali. Like dan follow fanpage atau halaman.

0: Yuk beli kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.

0: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881. Cintaku pada dirimu.
1: Guys, hari ini aku mau nge-gym bareng pacar aku.
2: Yo, iya pacar aku. Aku mau potek dan kuat biar bisa jagain pacar aku.
1: Ayo, mari.

0: Mas Ilham.
1: Iki Surabaya Rek.
2: Kebun Binatang Surabaya. Kebun Binatang Surabaya merupakan salah satu kebun binatang tertua di Indonesia yang berada di Surabaya. Tempat ini didirikan pada tahun 1916 dan sejak awal berfungsi sebagai tempat konservasi sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal berbagai jenis hewan. Seiring berjalannya waktu, koleksi satwa di kebun binatang ini terus berkembang dan menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Surabaya. Kebun Binatang Surabaya juga telah melewati berbagai masa dan tantangan, mulai dari perubahan zaman hingga perbaikan sistem pengelolaan. Saat ini, Kebun Binatang Surabaya terus berbenah untuk meningkatkan kualitas perawatan satwa dan fasilitas bagi pengunjung. Keberadaannya tidak hanya sebagai tempat rekreasi, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan peran penting dalam edukasi serta pelestarian satwa bagi masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Kok asik banget? Kalian lagi dengerin apa?
1: Lagi dengerin Radio Kota FM nih.
0: Radio Kota FM?
1: Iya, radio dangdutnya anak-anak muda.
2: Bener tuh.
3: Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Duh, macet nih. Enaknya ngapain ya?
1: Gimana kalau kita dengerin lagu dangdut aja? Mau?
0: Mau. Tapi dengerin di mana?
1: Di 88,1 Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: Kiki Surabaya Rek.
1: Klanting. Klanting adalah jajanan pasar tradisional khas Surabaya, Jawa Timur yang terbuat dari tepung tapioka atau singkong. Makanan ini memiliki tekstur kenyal mirip cenil dan biasanya berwarna-warni seperti merah, hijau, dan putih sehingga terlihat menarik dan menggugah selera. Klanting sering dijual di pasar tradisional sebagai salah satu camilan khas daerah yang cukup populer. Biasanya, klanting disajikan dengan taburan kelapa parut gurih yang menambah cita rasa khas pada makanan ini. Perpaduan rasa manis dan gurih membuat klanting digemari oleh berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain rasanya yang lezat, klanting juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional Jawa Timur yang masih bertahan hingga sekarang.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Jelali Rek, follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
2: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
2: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
2: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
2: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
2: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
1: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
2: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
1: Yeoga, beli sendiri dong.
2: Yah, sayang.
3: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
4: Kota Langgin. Follow Kota FM di aplikasi X, Kota FM 881.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Kota Lama Surabaya. Pernah gak sih kamu ngebayangin gimana suasana Surabaya zaman dulu? Nah, kalau penasaran, coba deh mampir ke Kota Lama Surabaya. Kawasan ini jadi salah satu saksi sejarah perkembangan Kota Pahlawan. Dengan deretan bangunan bergaya kolonial yang masih berdiri kokoh dan penuh cerita. Di Kota Lama Surabaya, kita bisa menikmati suasana klasik khas tempo dulu sambil berjalan-jalan santai, menikmati suasana Surabaya yang beda dari biasanya. Saat malam hari, lampu-lampu di kawasan ini juga membuat suasana makin hangat dan menarik buat dikunjungi bareng teman maupun keluarga. Dari Kota Lama, Surabaya tidak hanya dikenal sebagai kota modern, tapi juga kota yang tetap menjaga sejarah dan budayanya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
3: Aduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
4: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
3: Mbo, ya apa sih?
4: Duh, males aku.
5: Emang kalian requestnya di mana?
6: Di radio iku lho.
5: Oh ala, lek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngowoco request radio Kota FM ae.
0: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota, langsung aja WhatsApp di 0817 505 881.

0: Bentar, geng, push.
1: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill, guys. Better kita bikin Choco Drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau nggak?
0: Mau. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco Drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh.

0: Jangan bilang teman-teman lainnya ya.
1: Ambeien wasir, minum ambesir.
2: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

Hai Sobat Kota, apakah kalian tahu Kampung Ketandan, Surabaya? Kampung Ketandan merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Jauh sebelum masa penjajahan, konon dulunya menjadi basis pertahanan dan tempat berkumpulnya para prajurit yang melawan serangan suku Tartar. Kawasan ini dibabat dan didirikan oleh tokoh bernama Mbah Buyut Tondo, yang makamnya kini dihormati oleh warga setempat. Nama Ketandan sendiri berkaitan dengan aktivitas logistik dan penyimpanan barang masa lalu. Karena lokasinya yang strategis, seiring waktu kampung ini menjadi tempat tinggal multikultural yang dihuni berbagai etnis, termasuk Tionghoa, sehingga tercipta kerukunan budaya yang terjaga hingga kini. Kampung Ketandan juga terletak sangat strategis di pusat kota. Tepatnya di Kelurahan Genteng, dikelilingi jalan utama Jalan Tunjungan, Embong Malang, Blauran,

0: dan Prapan. Kampung Ketandan memiliki ciri khas yaitu banyak arsitektur bangunan rumah yang masih mempertahankan gaya kolonial, yang sekarang ditetapkan sebagai kawasan wisata budaya yang menyuguhkan suasana tradisional di tengah modernitas kota Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
2: Kok mantep gini lagu ini? Seneng aku.
3: Walah, enakan lagu senenganku iki lah. Coba rungokno.
2: Loh, sik. Lagu dangdute kok enak-enak ngene sih, Rek? Ngrungokno ndi ku?
3: Aku iki ngrungokno tekan radio.
2: Oh, jaman saiki sih ono ya radio sing keren.
3: Jelas ono, tapi cuma nang radio Kota FM Dangdute Surabaya. Nang kono pasti lagunya update, Rek. Aku yo lek dukung lagu favoritku lho nang acara Tugu Pahlawan, 17 lagu dangdut paling menawan. Ya wes, ndang setelan radione saiki, mumpung wes wayahe, iso ngrungokno lewat analog 88.1 atau streaming nang website Kota FM dan juga aplikasi On Ears.
4: Sobat Kota jangan lupa dengerin terus Tugu Pahlawan, 17 lagu paling menawan setiap hari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 7 malam. Di sini Sobat Kota bisa pilih playlist lagu dangdut yang sudah disediakan dari urutan 1 hingga ke 17 hanya di Radio Kota FM, dangdutnya Surabaya.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Selamat sore, Sobat Kota. Tuku Pahlawan hadir dari jam 5 sore sampai jam 7 malam buat kasih lagu-lagu dangdut baru. Ya, jangan lupa untuk didukung sekarang juga. TP3.
1: Kok bisa ya?

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting...

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.

0: Tahukah Sobat Kota, Kampung Peneleh merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya yang memiliki nilai sejarah yang tinggi. Kawasan ini sudah ada sejak masa kolonial Belanda dan berkembang sebagai permukiman masyarakat pribumi di tengah kota. Kampung ini juga dikenal sebagai tempat tinggal tokoh pergerakan nasional Hos Cokro Aminoto. Rumah beliau pernah menjadi tempat berkumpul dan belajar bagi para tokoh besar yang kelak berperan penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di Kampung Peneleh masih terdapat bangunan-bangunan tua peninggalan masa lalu yang tetap terjaga hingga sekarang. Suasana khas dengan gang sempit dan rumah klasik menjadikan kawasan ini sebagai saksi perjalanan sejarah bangsa. Selain sebagai permukiman warga, Kampung Peneleh juga dimanfaatkan sebagai wisata edukasi yang menarik bagi pelajar dan masyarakat umum untuk mengenal sejarah lebih dekat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Awal Bahtera. Ini adalah single spesial dari Lady Rara, Sobat Kota ya, yang sebelumnya dikenal sebagai Rara Lida. Kalau sekarang orang-orang udah manggilnya Lady Rara kayak gitu ya. Ini dirilis khusus sebagai lagu untuk merayakan hari spesial pernikahannya. Ini juga didedikasikan untuk sang suami Aladul sebagai simbol cinta, doa, dan awal perjalanan hidup baru mereka bersama Sobat Kota. Untuk Sobat Kota, kalau misalkan pengen dengerin lagunya Rara, jangan lupa untuk di request di Radio Kota FM Awal Bahtera, supaya ini kayak simbol cinta dan doa juga melekat di kita juga Sobat Kota, ya kan? Jadi kebahagiaannya itu terasa banget ketika kita mendengarkan lagunya Awal Bahtera yang rilis sejak bulan Maret 2026. Sekarang masih ada di program Tugu Pahlawan dan sudah masuk ke dalam chart dan hits Radio Kota FM juga. Jadi silahkan didukung di TP nomor 5 supaya lagunya bisa naik peringkatnya di chart dan hits setiap hari Minggu. Sobat Kota, kalau mau kepoin lagu-lagu apa aja yang masuk ke dalam 17 besar chart dan hits Radio Kota FM setiap minggunya, jangan lupa untuk saksikan Dangdut Hits setiap hari Minggu jam 5 sampai jam 7 malam hanya di Kota FM Surabaya. Sama Rama juga mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi yang menjalankan juga Sobat Kota. Mau sama-sama juga untuk yang lagi dengerin Kota FM via streaming di aplikasi On Ears maupun di www.kotafmsurabaya.id. Selamat malam semuanya. Kalau jam 5:30 itu ada yang bilangin udah malam Mbak Rama, soalnya lagi itu udah gelap gitu kan. Tapi ada yang masih sore gini kok dibilang malam. Sore menjelang malam aja kalau gitu ya. Sama-sama dulu deh yang ada di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Terima kasih buat Siti Marhama dari kawasan Semarang hadir memilih lagu TP nomor 7. Hadi Prayitno, selamat malam juga TP nomor 7. Cincin Kepalsuan dari Sylvia Ma, langsung lah siap no ya TP nomor 7, karena kayaknya pada yang gak sabar mau dengerin lagu itu. Oke, terima kasih. Mana lagi? Ini sudah. Rita Suasono, hari ini suka sama TP nomor 1 dan TP nomor 7. TP nomor 1 ada lagunya Teras Biru dari Christina juga boleh. TP nomor 1 juga sudah disiapin sama Rahma, ditunggu ya. Selain lagunya Christina, suka sama lagunya apa lagi? Abah Waisal ini demen sama TP nomor 13. 13 lagunya Trio Macan, ciwi-ciwi semua. Terus ada akhirnya nih TP nomor 7. TP 7 itu lagunya Sylvia Ma, udah disiapin ya. Udah ready kalau Sylvia Ma. Reni Rentina TP nomor 2 dan TP nomor 5. Siapa tuh? Zainul Bashir boleh. Zainul dulu ya, baru si Selfie Sobat Kota. Begitu. Udah disiapin, ditunggu ya lagunya. Sama lagi, Mbak Lastri, udah berapa Mbak? Oh, tema nomor 11. Tema 11 itu ada lagunya Boyen dua kali. Oh, Sobat Kota pada suka yang cuy-cuy ternyata. Cuy-cuy cantik. Boleh deh. Setelah saat lagi Roh bakal utarkan untuk lagunya Sobat Kota. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.
3: Surabaya, Surabaya, oh
2: Surabaya. 33 tahun kota Surabaya.
4: TP 16.

0: gue sego sak piring diparo iki po ya cukup.
1: Alah, ya juga kurang.
2: Iki Surabaya Rek.
3: Kebun Binatang Surabaya. Kebun Binatang Surabaya merupakan salah satu kebun binatang tertua di Indonesia yang berada di Surabaya. Tempat ini didirikan pada tahun 1916 dan sejak awal berfungsi sebagai tempat konservasi sekaligus sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal berbagai jenis hewan. Seiring berjalannya waktu, koleksi satwa di kebun binatang ini terus berkembang dan menjadikannya sebagai salah satu destinasi wisata favorit di

0: Surabaya. Kebun Binatang Surabaya juga telah melewati berbagai masa dan tantangan, mulai dari perubahan zaman hingga perbaikan sistem pengelolaan. Saat ini, Kebun Binatang Surabaya terus berbenah untuk meningkatkan kualitas perawatan satwa dan fasilitas bagi pengunjung. Keberadaannya tidak hanya sebagai tempat rekreasi, tetapi juga memiliki nilai sejarah dan peran penting dalam edukasi serta pelestarian satwa bagi masyarakat.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.
2: TV 1.

oleh Solid AG dan dia punya nilai historis yang sangat penting dalam perjalanan awal karir Kristina Sobat Kota dalam musik dangdut Indonesia ya. Hari ini ada di TP nomor 1. Jadi silakan ketik TP spasi 1 yang barusan aja bergabung juga, terima kasih banyak. Ini yang sudah mendukung. Ada Mariana, selamat malam Mariana. Mariana tuh suka sama TP nomor 4. Udah ada siapin tuh lagunya Denny Cakna, ditunggu ya. Denny Cakna Negoro Angin untuk hari ini. Gak ketinggalan ada siapa lagi? Inako. TP nomor 2, 5 dan TP nomor 7, terima kasih ya. Rika Herlina, dukung lagunya TP 6, 7 dan TP nomor 8. TP 8-nya udah disiapin, ditungguin. Lanjut. Siapa lagi? Sebentar, Rahma mau cek terlebih dahulu Sobat Kota siapa aja yang sudah ikutan bergabung. Terima kasih buat Rizka yang hari ini suka sama TP nomor 9. Albertus Timur dari Jakarta memindah lagu TP nomor 7. Thank you juga buat Nurkolis TP nomor 1. Amirudin amat ngopi ya. Amirudin suka sama lagu yang mana? Komen lagi yuk di fanpage Facebook Kota FM Surabaya. Rahma tungguin. Bunda Fitri, TP 1 dan TP nomor 8, matur nuwun. Jasipa nomor berapa? Hayo. Jasipa suka sama nomor berapa? Hayo. Sama Sobat Kota yang lainnya juga yang lagi dengerin Radio Kota FM, pada demen sama lagu di nomor berapa? Kalau suka ambiar-ambiaran pakai lagu dari Caknan, berarti Sobat Kota wajib dukung Negoro Angin. Ini adalah single dari Denny Caknan, Sobat Kota, salah satu lagu baru. Salah satu lagu barunya ya, yang hari ini ada di program Tugu Pahlawan nomor 4. Jadi silahkan didukung sekarang juga.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Mengucapkan Sugeng Ambalwarso, Kutha Surabaya.

0: power geng, push.
1: Jong, ayo dong. Ya, wifi mati.
0: Padahal dikit lagi winner.
2: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
0: Baru? Wih, keren pack barunya.
2: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
0: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
2: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
0: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
0: Masa nggak mabar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
3: Sip the mood, feels good.
0: Choco drink,
3: my mood booster.
0: Menyala moodku.
2: Dari Wings Food. Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih. Kok duduknya mepet aku banget sih?
5: Sorry, malu sih mau bilang.
4: Hailah, santai aja.
5: Gini, aku lagi gejala wasir.
4: Oh, wasir. Coba minum ini.
5: Hah? Ambesir?
4: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
5: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
6: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Wong Cile dari Sekedar Musik Sobat Kota. Ini adalah single yang dirilis Sekedar Musik Sobat Kota. Lagu yang menjadi potret jujur mengenai keteguhan hati seseorang dalam menghadapi stigma sosial dan juga himpitan ekonomi. Jadi narasi perjuangan dan doa ini ditulis dengan lirik bahasa Jawa yang lugas dan sentuhan rap yang modern. Lagu ini juga menceritakan keluh kesah wong cilik yang dia sering dipandang sebelah mata cuma karena status materi. Banyak terjadi nih di kehidupan juga ya. Tapi alih-alihnya ini tuh menyerah pada nasib sobat kota, lagu ini tuh justru menjadi sebuah himne optimisme juga. Kalau Anda suka dengan lagu Wong Cilik yang barusan aja Rahma putarkan, silahkan didukung di TP nomor 6. Jadi ketik TP spasi 6. Jangan lupa dikirim melalui WhatsApp-nya Kota FM ya, 081 75 05 8881, fanpage Facebook Kota FM Surabaya X Kota FM 881, dan juga Instagram-nya bisa di follow terlebih dahulu Kota FM 881. Terima kasih buat Yeni Kartika, dia tuh suka sama TP nomor 5 sobat kota. TP nomor 5 itu berarti lagunya Lady Rara ya, Awal Bahtera. Terima kasih buat Cameng Mustika juga yang sudah memilih lagu TP nomor 6 barusan dibuterin sama Rahma. Semoga Cameng mendengarkan dan makin suka sama lagu-lagu dangdut. Ainul J Service, selamat malam juga. TP nomor 4 itu ada Negoro Angin, lagunya Deni Caknan juga yang siap banget untuk di-vote oleh sobat kota, mumpung masih ada waktu ya. Lambe Selvita TP nomor 7, ada Kes Maulana, dukung lagunya TP nomor 15, Haifa, dukung lagunya. Loh, masih kan udah keluar dari chart, jadi untuk lagu yang sudah keluar di chart sobat kota ya, kita tidak bisa tampilin lagi di program Tugu Pahlawan. Tapi tenang aja, bisa di request di program yang lainnya juga, banyak program-programnya Kota FM. Kalau misalkan lagu-lagunya original, sobat kota bisa gabungan di Dendang Surabaya atau Pasar Kota. Kalau lagunya koplo bisa di request di program Digoda kalau koplo Indonesia. Atau kalau lagu koplo etnik yang baru-baru juga bisa di program Digoda. Kalau yang udah lama banget bisa di Cakning. Cakning itu lagu etnik lama atau yang pun yang baru juga bisa. Suka sama lagu campur sari juga bisa request di sana juga. Gitu deh. Seperti itu ya. Lanjut, mana tadi ya? Ini sudah sih. TP nomor 7, terima kasih buat Ria Puspita. Hari ini suka sama lagunya Cincin Kepalsuan dari Selvia. Itu emang enak banget sih ya, sobat kota ya. Kalau yang lainnya kira-kira pada demen sama lagu yang mana, kasih tahu Rahma sekarang juga. Jangan kemana-mana, tetap di Tugu Pahlawan.
1: TP 9.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Klanting. Klanting adalah jajanan pasar tradisional khas Surabaya, Jawa Timur yang terbuat dari tepung tapioka atau singkong. Makanan ini memiliki tekstur kenyal mirip cenil dan biasanya berwarna-warni seperti merah, hijau, dan putih sehingga terlihat menarik dan menggugah selera. Klanting sering dijual di pasar tradisional sebagai salah satu camilan khas daerah yang cukup populer. Biasanya, klanting disajikan dengan taburan kelapa parut gurih yang menambah cita rasa khas pada makanan ini. Perpaduan rasa manis dan gurih membuat klanting digemari oleh berbagai kalangan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Selain rasanya yang lezat, klanting juga menjadi bagian dari kekayaan kuliner tradisional Jawa Timur yang masih bertahan hingga sekarang.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Halo arek-arek Surabaya, semakin baper lihat kisah cinta Sena dan Devina?
1: Jangan pernah panggil saya Mbak. Ya, saya nggak mau besok kamu keceplosan di depan papa. Panggil saya Devina atau sayang, apapun itu. Eh?
2: Oke, sayang tolong bukain bagasi.
0: Atau semakin gregetan lihat tingkah Dipa dan Jihan?
3: Kamu jangan gini dulu ya.
4: Kamu sendiri yang bilang ke aku. Kalau kamu sebenarnya lebih senang sama aku. Udah tidak terlalu sibuk. Terus gak asik, ya kan?
3: Aku emang jauh lebih happy sama kamu. Tapi aku lagi ada bisnis sama papa kamu. Kalau sampai papa kamu narik semua dananya, hancur bisnis aku.
0: Jangan lewatkan sinetron terbaru RCTI, Terikat Janji, yang dibintangi Arya Saloka, Asa Asuncal, Fendi Chow, Yoriko Angelin, setiap hari jam 7 malam, hanya di RCTI Channel 28.
5: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
6: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
5: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
6: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
5: Loh, kok gitu?
6: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
5: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
6: Secara rutin? Emang nyaman?
5: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
6: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
5: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
6: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
5: Yoga, beli sendiri dong.
6: Yah, sayang.
7: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
8: Surabaya, Surabaya,
9: oh Surabaya. 733 tahun Kota Surabaya.

dua kali ini adalah lagu dari Boyen Pese. Salah satu lagu dangdut remix yang ada di program Tugu Pahlawan Sobat Kota Mangga didukung di TP nomor 11 ya. Boleh ngedukung dua lagu, boleh lebih dari itu juga boleh. Kalau mau satu lagu aja Rahma bisa. Rahma juga masih kesempatan, masih kasih kesempatan buat Sobat Kota yang barusan aja dengerin Kota FM. Ini barusan aja nyampe rumah atau barusan kelar kerjaannya, barusan bisa nyantai, atau bahkan baru aja dengerin radio Kota FM. Yang belum tahu daftar lagunya apa aja, silahkan kepoin di sosial medianya Kota FM, fanpage Facebook Kota FM Surabaya, X Kota FM 881. Yang lebih suka WhatsAppan bisa dikepoin di WhatsApp story-nya Kota FM kalau udah berteman. Kalau nomornya sudah kita save, dan yang pasti pernah ikutan interaksi di Kota FM ya, kalau nomornya udah kita save pasti bisa kepoin untuk WhatsApp story 0817505881. Tapi yang lebih suka Instagraman silakan bergabung atau kepoin di Insta story Kota FM 881. Kira-kira Sobat Kota pada suka sama lagu yang mana? Ayo dipilih sekarang juga.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Lagi dengerin radio mana sayang?
2: Kota FM.
1: Oh, dangdutnya Surabaya.
2: Ya iyalah.
3: Sobat kota, banyak perempuan yang baru pertama kali pakai pil KB. Langsung panik nih pas muncul perubahan di tubuhnya. Ada yang bilang, kok jadi mual ya? Kok jadi pusing gini? Duh, mens jadi berantakan sampai akhirnya buru-buru stop minum pil. Hal seperti ini nih sobat kota, itu belum tentu tanda gak cocok loh. Bisa jadi tubuh itu memang lagi berproses adaptasi hormon. Jadi daripada kita bingung, yuk dengarkan Talk Show Spesial pada hari Kamis 21 Mei 2026 jam 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat bersama Dr. Tessa Ananda Prima, seorang dokter dan medical advisor dari Anelan Kontrasepsi yang siap banget untuk berbagi tentang first time minum pil KB. Kenali tubuhmu, jangan overthinking. Yuk rencanakan keluarga Anda dengan pil KB Andalan. Karena Andalan pilihan perempuan Indonesia.
4: TP12.

88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Ramu sedang rekap Sobat Kota untuk vote yang masuk ya di sosial medianya Kota FM untuk lagu yang paling banyak dapat dukungan di tanggal 19 Mei 2026 diraih oleh

nomor 7, cincin kepalsuan dari Selfie Yama ternyata memenangkan segmen tanggal 19 Mei 2026, Sobat Kota. Jen kemana mana yang katanya suka banget sama lagu-lagu dangdut original, saat lagi wajib banget bergabung di Dendang Surabaya bareng Rani Larasati. Silahkan request lagu-lagu dangdut originalnya ya. Kalau gitu Rahma Iwaniar pamit. Terima kasih Sobat Kota. Bye-bye. TP7.

Pemirsa, saat ini musik dangdut menjadi sarana healing di semua usia, tidak hanya dewasa. Termasuk di kalangan anak muda, semakin menggandrungi musik dangdut dengan semua genre, seperti dangdut koplo, etnik ambyar, dangdut Melayu klasik, hingga dangdut remix. Irama dangdut yang khas dan ritmis yang kuat, membuat para pendengar dan penikmat musik dangdut ingin bergoyang dan bernyanyi. Hal ini yang menjadikan musik dangdut sebagai salah satu

0: Radio Kota FM Surabaya dong.
1: Zaman saiki sik radioan.
0: Loh, ojo salah. Radio saiki wis modern, mengikuti digitalisasi lewat streaming on ears. Langsung klik nang website kotafmsurabaya.id yo iso. Dan di Radio Kota FM iki, awak dhewe iso request lagu lho. Jadi sekalian bisa interaksi karo penyiare.
2: Dendang Surabaya hadir setiap hari pukul 7 hingga 9 malam waktu Indonesia Barat. Hanya di 88,1 Radio Kota FM Surabaya. Memutar lagu dangdut original dari zaman baheula sampai zaman kekinian. Ojo lali, rungono terus jorek. Dendang Surabaya, syahdu banget.
3: Welcome back Dendang Surabaya. Ada Rani Larasati di sini dari jam 7 sampai jam 9 malam untuk mengajak Anda request lagu-lagu dangdut original sepanjang masa. Mulai dari lagu yang terbaru sampai terlawas boleh Anda request di sini ya. Tante nih gabungan nih, syahdu banget.

0: 88,1 Radio Kota FM Dangdutnya Surabaya. Aduh, gimana nih Sobat Kota? Jadi temenin malam hari ini ya, dari jam 7 sampai jam 9 malam di Dendang Surabaya. Kira-kira Sobat Kota ada gak rekom mie ayam atau bakso yang enak menurut Sobat Kota begitu ya? Spill nama baksonya, alamatnya di daerah kalian masing-masing. Jauh-jauh gak apa-apa. Misalnya aku lagi di Bekasi nih Mbak tinggalnya, ada rekom bakso mie ayam yang enak di sini, mau boleh kasih alamatnya ditulis. Siapa tahu Rani mampir ke Bekasi ya, jadi bisa makan mie ayam dan bakso rekomen dari Sobat Kota gitu. Ada siapa aja yang hadir? Oh, Mas Agung ini kerwacap. Waalaikumsalam Mas Agung, gih matur nuwun. Lagunya Laila Canggung. Salamnya buat semuanya aja. Semoga kru Kota FM Surabaya sampai pecinta radio Kota FM dan pendengar radionya dikasih sehat selalu, awet muda, amin. Radionya juga tetap di hati. Kemudian juga ada wong mana iki, wong Surabaya Barat iki. Ada Cak Rembo saking Bangkingan, matur sembanuan. Lagunya Lonceng Tengah Malam. Salamnya gaya Pak Pogedang, Mang Ujang, ono Bang Ucok, Cak Sur, Cak Miskan, Abah Syamsuri, Bang Eros dari Tuban, Mas Agung, Rizal, Cak Boneng dan semuanya aja. Mbak Rani semoga diberi kesehatan. Terima kasih banyak Cak Rembo. Kebetulan lagunya aku suka nih. Kalau ada Sobat Kota yang request terus lagunya itu bervariasi gitu ya, sing di request kayak iku-iku wae ngono ya. Oke, pilihan nih. Nah, iki. Lah aku lek gak Cak Rembo request lagu iki lali aku lek ono lagu yang berjudul Lonceng Tengah Malam. Ini adalah salah satu lagu unggulan juga dari Umi Elvi. Sukai sih begisyu Sobat Kota. Caranya gabung wis podo kayak wingi-wingi gak ganti 031-561-1416 dan juga di 5676923. Jadi Sobat Kota bisa telepon di sana ataupun WhatsApp ya. Jangan lupa WhatsAppnya di 0817-505-8881. Jadi Sobat Kota bisa ada 3 opsi loh. Telepon biasa, kemudian telepon WhatsApp, bisa semuanya. Dicoba aja semuanya, mana yang sekiranya nyantol gitu Sobat Kota. Aku selain nanya sama Sobat Kota rekom mie ayam atau bakso andalani Sobat Kota le andok, Rani nanti juga bakal spill bakso kesukaannya Rani kalau di Surabaya ya. Apa anu ta bakso, bakso ini tak spill saiki ta. Oh ya, aku tambah kepingin. Nah, tak spill saiki yo. Salah satunya, nah ini bakso super daging Pak John. Nah iki. Bakso super Pak John daging sapi asli. Kurang lebih tempatnya ada di Jalan Hayam Wuruk nomor 24, kawasan Sawung Galing Wonokromo. Atau sampean lek ngerti ning Gunung Sari ku lho, ndek cedhek Kodam. Nah, itu di Jalan Sawung Galing di situ. Jalan Hayam Wuruk nomor 24 Sawung Galing. Sing di cedhek Car Wash. Jadi ada cucian-cucian mobil itu sebelah kanan kalau dari arah Darmo sini ya. Iku wis kanan jalan di pojok iku ono jenenge bakso super Pak John iku enak. Kalau di Bali ya sudah jelas, masih aku gak ngerti rasane sih anmu, tapi wis testimonine dari kru Kota FM iki wis ACC ya kan. Bukan testi-testi hoax ya. Jadi Irsyad Yoga Fama kemarin sudah sowan ke alamat baksonya Pak Sugeng dan Pasar Bali. Hau cek wong difoto no masalah iki mak bakso tak korah-korah yo bakso ni mangkok iku lho. Mangkok bakso ni Irsyad sampai resik ngono. Masalah sampai sak kuah-kuah iku lho resik. Cari nih enak bakso ni Pak Sugeng iki. Kita coba cek deh kok enggak ketip-ketip, mungkin ada yang telepon atau aduh masa trouble lagi. Insya Allah mboten trouble ya. Kemudian ada Mas Rizal Pratama. Aku bisa buat bakso mbak? No, iya ta Mas Rizal. Baksonya bakso bikin sendiri itu biasanya lebih enak ya memang. Lebih daging. No. Dagingnya daging banget. Halo selamat malam Dendang Surabaya.
1: Selamat malam Dendang Surabaya.
0: Oke, selamat malam Pak Suwanto. Alhamdulillah. Selamat malam kepanggil malam hari ini.
1: Malam.
0: Ge, selamat malam.
1: Karena sekitarnya Mbak mendung, Mbak.
0: Mendung,
1: Mbak. Mm-mm. Ya, mulai mendung merapat, Mbak.
0: Tapi tadi siang tidak hujan atau hujan, Pak Suwanto?
1: Tidak hujan, Mbak.
0: Boten, berarti sekarang aja yang merapat mendung ya, mulai merapat ya.
1: Ya, anginnya semilir terus mendung, Mbak.
0: Oke.
1: Mendung mulai merapat, Mbak.
0: Oke, posisinya ini Pak Sugeng masih di luar rumah atau sudah di rumah ini?
1: Ini di luar rumah, Mbak, di Manuan, Mbak.
0: Di Manuan. Kondisi untuk lalu lintasnya gimana ini, Pak Sugeng?
1: Lancar, Mbak.
0: Ramai lancar ya?
1: Lancar, untuk Pakal Benowo kalau jam sekian itu macet, Mbak.
0: Kalau Pakal tetap ya, mulai kapan lalu itu Pak Suwanto yang bilang ada truk mogok juga di jembatan, itu pasti titiknya di situ ya, Pak Suwanto?
1: Iya, Mbak.
0: Oke. Iya, memang PR ya daerah sana. Padat yang lewat, jalanannya juga memang tidak terlalu lebar.
1: Kemarin mengimbau pada dinas terkait, dinas perhubungan untuk membantu yang penjaga rel itu ikut mengatur, Mbak, jangan duduk aja di dalam pos. Takutnya kalau terjadi kecelakaan seperti di Bekasi dan selanjutnya, Mbak.
0: Iya, betul sekali. Jadi memang lebih baik kita mencegahnya seperti itu.
1: Iya, Mbak. Jaga gantian.
0: Semoga dinas-dinas terkait yang memang berhubungan untuk keselamatan publik, untuk transportasi umum juga semakin bisa ditingkatkan, baik KAI, baik dari polsek setempat juga yang selaku mengatur lalu lintas juga. Tapi satu lagi, ini untuk kita semua pengguna jalan itu juga harus mensupport mereka. Petugasnya wis standby tapi mari ngono motor-motor mobil yang nggak mau sabar podo nyerobot, ya itu kan juga jadi penyebab macet ya, Pak Suwanto.
1: Betul, Mbak. Betul, Mbak.
0: Jadi kuncinya harus berlatih sabar juga di jalan.
1: Sabar bergantian.
0: Monggo, nah ini malam hari ini mau diputerin lagu apa, Pak Suwanto?
1: Payung Hitam, Mbak.
0: Payung Hitam. Payung Hitamnya sudah siap. Salamnya buat siapa ini?
1: Salamnya khususnya Bunda Farha,
0: Bunda Farha,
1: Bunda Ani, Bunda Yanti, Bunda Patona, Bunda Lili, Bunda Mimi, Bunda Ima, Bunda Sutra, beres semuanya, Mbak.
0: Beres semuanya, nggih.
1: Salam kesuburan, kemudahan sampai. Mbak Rani, matur suwun sanget, Mbak.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Suwanto. Aku seneng banget ya ngobrol sama Pak Suwanto itu selalu jadi citizen journalism. Jadi mengajak kita untuk lebih update juga dengan beberapa lokasi tempat sekitar. Anda juga boleh kalau misalnya ada kemacetan, ada pohon tumbang atau hal apapun yang sifatnya memang informasi publik, Anda bisa share juga Sobat Kota. Jadi selain request lagu, Anda bebas untuk share apapun yang sifatnya memang informasi penting untuk publik. Ada siapa lagi? Ada Bunda Sulastri atau Bunda Pur dari Kerikilan. Waalaikumsalam Bunda cantik. Kabar saya baik, lagunya Bunga Desa aja dari Haji Roma Irama. Salamnya buat semua pendengar Kota FM, selamat beristirahat. Untuk Rani sehat selalu, selamat beraktivitas. Kemudian juga ada Miss Ika, selamat malam. Handuk Merah tinggal 14 malam. Judulnya, kalau Handuk Merah itu judulnya Diam Bukan Tak Tahu. Kalau 14 malam ada Sendiri. Yang mana ini Miss Ika lagunya ya? Handuk Merah itu judulnya Diam Bukan Tak Tahu. Terus kalau satunya lagi itu 14 malam. Saya coba cek dulu ya. Jadi itu berbeda lagu. Nah kalau 14 malam ada Sendiri 14 malam itu. Mau pilih yang mana? Nah untuk Sobat Kota yang lainnya boleh gabungan ya. Sekali lagi, Anda bisa gabungan di 0817505888. Silahkan gabungan di sana. Kita jeda komersial break dulu Sobat Kota. Jadi jangan kemana-mana.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting...

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
0: Dendang Surabaya, syahdu banget.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.
5: Terima kasih untuk Anda yang sudah meluangkan waktunya ya mendengarkan Dendang Surabaya. Facebooknya nih wajib aku refresh biar masuk semuanya dari Facebook Kota FM Surabaya. Terima kasih, selamat malam. Ada Mas Hadi Prayitno, salami kaik wabeh seduluran GBB dan semua friends Kota FM, sukses selalu, selamat beraktivitas. Ini Mas Hadi Prayitno hadir dari Manyar Sabrangan 2. Waalaikum salam. Terima kasih banyak. Polpo NST dari Medan. Isi absen saja. Horas. Terus juga ada Mas Nurkolis dari Mojokerto hadir. Request lagunya Rumah Bambu. Sobat Kota tuh boleh ya request lagu-lagu yang emang kekinian atau yang baru-baru boleh. Jadi bukan hanya sekedar nostalgia aja di Dendang Surabaya ini. Anda bisa request lagu-lagu baru. Jadi kadang mungkin ada yang salah paham begitu. Jadi kayak, oh khusus lagu nostalgia tok ta gitu. Enggak, lagu-lagu yang baru-baru juga boleh di request di sini. Selamat malam Dendang Surabaya.
6: Syadu banget.
5: Syadu banget. Apa kabar malam ini Mas Rizal?
6: Alhamdulillah sehat Mbak. Mbak gimana?
5: Alhamdulillah Rani juga sehat. Lancar aktivitas hari ini seharian di kantor aku. Dari jam 10 pagi. Ya,
6: kenapa?
5: Loh Rani
6: kan... sarapan lah.
5: Loh Rani selain...
6: makan lah.
5: Rani selain siaran itu kan memang ngantor setiap hari di sini Mas.
6: Oh gitu dah.
5: Iya.
6: Nah, jaga kesehatan, jangan lupa makan.
5: Lek aku siaran sampai bengiku berarti aku dari pagi. Jadi ada beberapa teman-teman penyiar itu yang memang di luar punya pekerjaan, siangnya di luar baru datang pas jam siaran saja. Tapi kalau saya sama Rahma, nah iki anu artefake Citanduwi. Ket isu ket awan kan wis ono ning kene aku mbek Rahma.
6: Penghuni ya.
5: Iya, temenan. Saking ngono iki saingane gapura stasiun Gubeng aku mbek Rahma. Jangkep kanan kiri.
6: Loh, stasiun Gubeng dekat rumahku.
5: Iya, makanya. Jenengan apanya stasiun Gubeng?
6: Kelingsian, Mbak. Maju sedikit.
5: Oh, maju sedikit.
6: Dekat pasar.
5: Iya.
6: Pasar Gubeng.
5: Berarti kalau di daerah situ mah sebenarnya ya, kalau lagi males masak, andok, ngono kan rame ya di daerah situ karena 24 jam.
6: Oh iya, rame itu 24 jam.
5: Rame. Jadi yang jualan nasi insya Allah di daerah situ banyak yang jual.
6: Masih ada.
5: Masih ada.
6: Itu ada warung Tegal juga.
5: Nah.
6: Warteg.
5: Kalau ya. Anak warteg itu tambah, itu tambah. So wengi-wengi.
6: 24 jam.
5: Betul,
6: iya.
5: Betul sekali.
6: Dekat pasar pas itu.
5: Nah ini, gimana enaknya ini? Tak puterin lagu apa Mas Rizal?
6: Senyum Membawa Luka.
5: Senyum Membawa Luka. Waduh, ya apa deh. Gak disenyumi, gak disenyumi iki kangen, engko lek kepethuk pas kesenyuman iki membawa luka ya kan.
6: Iya, sakit ya. Senyumannya membawa luka ya.
5: Kadang cinta memang begitu, ada yang terluka. Waduh. Senyum Membawa Luka sudah ready lagunya ini. Salamnya buat siapa?
6: Salam buat Mbak Ika, Jaini, Jakianto. Cak Suryo, Pak Wogedang, Cak Ditya. Semuanya aja, salam sehat selalu.
5: Amin. Nggih.
6: Buat Mbak Rani, jaga kesehatan.
5: Siap.
6: Pulang hati-hati.
5: Nggih.
6: Mbak Rani, Mbak Rani.
5: Siap, siap.
6: Kalau kalau kursi itu semakin lama dipandang semakin nanti. Kalau Mbak Rani semakin cantik kalau dipandang.
5: Waduh, selebeng. Ini gila tadi aku tersipu malu.
6: Makasih Mbak Rani.
5: Sama-sama, terima kasih banyak Mas Rizal. Masya Allah, aku kena sepik Mas Rizal ya kira. Ya wis ben tambah gayeng ya dulur. Ben tambah gayeng kabeh pokoknya wis tambah musik, tambah enak. Eh saya tak tutup nasi iki sing hadir dari Facebook tadi ya. Ada Mas Nur Kolis, ada Rudi Hukman hadir. Terus ada Yeni Kartika dari Medan juga, selamat bertugas Mama Kori ya. Semarang Siti Marhamah, Tumiar Idawati dari Juanda Medan. Terus ono Wong Kedung Anyar Surabaya, sedang panas malam hari ini juga. Dari Mas Saat Budiono, terima kasih. Titip salam buat semua fans Kota FM. Ada juga Bobo, terima kasih Bobo Dendang Surabaya hadir dari Medan, tepatnya di Sumatera Utara. Amiruddin, selamat malam Kota FM dan krunya. Singaraja Bali hadir monitor. Made Markus, Singaraja mana? Saudara saya banyak yang di Singaraja. Tuku Butambahan ada, di Sereret ada, di dekat Kintamani juga ada. Naik lagi tuh dari Kubu Tambahan Singaraja tuh naik lagi ke arah Kintamani. Di Serere, di dekatnya Pantai Lovina juga aku punya. Pas Singaraja iku akeh dulurku ning kono. Malam, malam, malam. Terima kasih pokoknya untuk semua blige yang ada di daerah Bali yang sedang mendengarkan. Lanjut kalau begitu biar makin mantap. Nah, oke. Tadi ada yang request Laila Canggung. Spesial ya buat Pak Suwanto dari Benowo. Laila. Ayo, ayo, ayo, meneng.

Adakah yang namanya Laila atau putra putrinya? Putrinya? Dan pasar juga Ipan bergoyang lomba Rani. Ada Bunda Nurul dan juga Pak Sugeng.

0: Halo arek-arek Surabaya, malam hari kamu nggak bakal sepi lagi. Ada sinetron terbaru RCTI, kolaborasi Falcon Pictures dan MNC Picture tentang kisah cinta yang diawali dari keterpaksaan, menyentuh dan menyayat hati. Diperankan aktor-aktor ternama Indonesia, Samuel Zilliqueen, Raquel Nesia, Faradila Yosi, Indra Brotolaras, Gunawan.
1: Tinggal. Leon nangis.
2: Leon siapa?
1: Leon anaknya Zia.
2: Astagfirullah. Jagain anak aku ya, Zia. Kayak dia koma.
3: Gimana kabar kamu hari ini?
4: Aku gak tahu bagaimana hidup aku tanpa kamu. Zia harus segera operasi dan ini untuk menyelamatkan anaknya.
5: Bagaimana kemungkinan terburuk dan dia gak akan pernah bisa pulih, Pak.
6: Papa mau menikahkan Naza dengan Abi.
0: Saksikan Turun Ranjang setiap hari pukul 20.15 WIB hanya di RCTI Channel 28.
7: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
8: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
7: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
8: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
7: Loh, kok gitu?
8: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
7: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
8: Secara rutin? Emang nyaman?
7: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
8: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
7: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
8: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
7: Yoga, beli sendiri dong.
8: Yah, sayang.
9: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
10: Dendang Surabaya, syahdu banget.

Iki Surabaya, Rek.

0: Hai Sobat Kota, apakah kalian tahu Kampung Ketandan Surabaya? Kampung Ketandan merupakan salah satu kampung tertua di Surabaya yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Jauh sebelum masa penjajahan, konon dulunya menjadi basis pertahanan dan tempat berkumpulnya para prajurit yang melawan serangan suku Tartar. Kawasan ini dibabat dan didirikan oleh tokoh bernama Mbah Buyut Tondo, yang makamnya kini dihormati oleh warga setempat. Nama Ketandan sendiri berkaitan dengan aktivitas logistik dan penyimpanan barang masa lalu. Karena lokasinya yang strategis, seiring waktu kampung ini menjadi tempat tinggal multikultural yang dihuni berbagai etnis, termasuk Tionghoa, sehingga tercipta kerukunan budaya yang terjaga hingga kini. Kampung Ketandan juga terletak sangat strategis di pusat kota. Tepatnya di Kelurahan Genteng, dikelilingi jalan utama Jalan Tunjungan, Embong Malang, Blauran, dan Praban. Kampung Ketandan memiliki ciri khas yaitu banyak arsitektur bangunan rumah yang masih mempertahankan gaya kolonial, yang sekarang ditetapkan sebagai kawasan wisata budaya yang menyuguhkan suasana tradisional di tengah modernitas kota Surabaya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kasih, apa kabar?
1: Baik.
0: Setelah kupikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut darimu. Maafkan.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Momen Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar MPR RI di Kalimantan Barat mendadak viral di media sosial. Bukan karena tentang kemenangan peserta, melainkan keberanian seorang siswi SMAN 1 Pontianak bernama Josefa Alexandra Roxa Potifera atau yang akrab dipanggil Ocha. Ia menyampaikan keberatannya karena merasa penilaian pihak Dewan Juri tidak adil. Apresiasi diberikan mulai dari Ketua Komisi 2 DPR RI, Muhammad Rifki Nizami dalam tawaran full scholarship S1 di Cina, hingga Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka yang memberikan short tips public speaking kepada Ocha. Muncul kabar di sosial media bahwa Ocha mendapatkan tekanan dan berujung pada ancaman somasi yang sudah dipatahkan oleh pihak sekolah maupun keluarga bahwa kabar tersebut tidak benar. Akan tetapi, resiko represi sangat mungkin terjadi pada anak-anak yang vokal dan berani menyampaikan pendapatnya. Fenomena ini kemudian memunculkan pertanyaan yang lebih besar. Apakah anak-anak memang sudah diberi ruang untuk menyampaikan pendapat ketika merasa diperlakukan tidak adil? Psikolog klinis Riza Wahyuni memaparkan.
2: Yang kita salah persepsi adalah ketika mengatakan bahwa anak kalau berani itu menentang. Bukan. Mereka harus kritis. Mereka harus bisa mempertahankan pendiriannya mereka. Dan mereka tidak mudah terprovokasi. Kalau benar kamu tetap mempertahankan benarmu. Kalau ada kejadian yang tidak menyenangkan di sekitar kamu, boleh speak up. Kamu harus berani lapor. Justru ajaran-ajaran yang mengatakan anak harus patuh, maka ketika terjadi sebuah kejahatan atau kejadian yang tidak menyenangkan, dia diam. Kenapa? Nanti kalau aku cerita, jangan-jangan begini. Kalau aku nanti speak up, itu akan mempermalukan diriku. Kan begitu ya? Makanya kita harus ngajarin mereka bahwa ada hal yang tidak benar, ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah kamu ketahui.

0: dan itu melanggar, kamu harus berani. Itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak Indonesia.
1: Pengalaman diperlakukan tidak adil di ruang publik dapat meninggalkan dampak emosional bagi anak. Kembali, psikolog Riza Wahyuni menjelaskan.
0: Selama anak mendapatkan dukungan awal psikologi atau dikenal dengan psikologi first aid, yaitu dukungan emosional yang kita berikan kepada mereka-mereka yang mengalami kejadian yang tidak menyenangkan, apakah itu intimidasi, apakah itu kekerasan, apakah itu bencana alam, apakah itu bencana sosial yang dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekitar anak, maka ini akan mencegah terjadinya trauma pada mereka. Nah, hal ini penting untuk tetap menjaga kestabilan mental anak-anak.
1: Kisah Ocha tak hanya viral, tapi juga berbuntut panjang. Disitulah dunia pendidikan kita sedang diuji. Bukan hanya tentang siapa yang paling benar menjawab pertanyaan dalam lomba, tetapi tentang kemampuan bertindak adil dan bijak dari sikap kritis anak.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Anda sedang mendengarkan Dendang Surabaya.

0: Lagu-lagunya satu-satu diputerin. Request dari Mbak Putri Widayanti. Kemudian juga ada Pak Jono dari Gresik, saya sapa. Titip salam malam hari ini untuk Rini Setiawati dan Mia yang ada di Bandung. Kemudian Samsul Hadi dan Putri di Tretes, Ami Wibowo Jakarta, Mama Eli Agustinche, Mbah Toyibi dan Pak Wiyoto. Inako, terima kasih banyak sudah mendengarkan. Benalu Cinta diputar ya Mas Syahruji dari Banda Soleh juga ikutan hadir. Titip salam buat Samsul dan Putri di Widayanti serta Mahmudah dan Mas Ruro. Pak Sugeng ikutan berdendang lho Mbak Rani, matur sembanuon Pak Sugeng. Ada juga Mbak Tanti di Pumpungan, selamat malam Dendang Surabaya. Request lagunya di reject, makasih sehat selalu, siap sama-sama. Ada Mr. Rimbo, terima kasih lagunya sama-sama. Ada Bakso Pratama Surabaya di GoFood juga bisa. Kemudian ada Pangsit Nang Pak Sutoyo. Waiku onok Gukil Gulai Kikil Gubeng Klingsingan. Iya Gukil ya, Gukil. Oh Gukil itu Gubeng Klingsingan singkatannya. Terima kasih banyak untuk apa namanya rekomendasi bakso dan mie ayam ya. Ini dari Mbak Putri. Rekomendasinya Bakso Pratama dekat rumahku ini, Duku Kupang ya. Ada Pangsit Pak Sutoyo, iyo rek ono Pak Sutoyo yo. Lagunya tadi sudah Aku Cinta Padamu sudah terputar. Terima kasih untuk Inako juga masih dengarkan. Terima kasih ada Pak Suwanto Benowo tadi yang sudah masuk gabungan juga. Mas Ma'ruf Amin, apa kabar? Ada Pak Wiyoto di Pandaan. Salamnya Gai Samsul, Pak Jono, Bunda Fatona, Bunda Sutira. Ada Toyibi Tanjung Sari dan untuk semuanya aja. Lagunya Ku Ingin dari Rita Sugiarto. Kayaknya memang terlalu nostalgia sekali ya dari tadi ya. Aku puterin di reject dulu. Jadi biar apa ya suasananya gak terlalu super gold gitu. Di reject ini perlu saya putarkan. Jadi biar ada pengimbang. Sing lawas mungkin beberapa lagu. Misal yang lama 10 lagu. Yang baru-baru juga 10 lagu. Jadi biar adil ya Sobat Kota ya. Yang pengen on air monggo Sobat Kota. Masih terbuka ini segmennya untuk on air interaktif melalui jalur on air telepon ngono lo ya. Gampangannya dari telepon. Di reject udah siap sayangku. Ini request dari Mbak Tanti di Pumpungan. Siap-siap. Ada juga Mas Ardi dari Rungkut. Selamat malam Dendang Surabaya.
1: Dendang Surabaya syahdu banget.
0: Syahdu banget. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat. Kabar-kabarnya gimana?
0: Alhamdulillah Rani juga sehat walafiat. Senang bisa ketemu Mas Ardi malam hari ini. Cuacanya di Citanduy panas. Harusnya sih Rungkut gak hujan juga ya?
1: Ya harusnya gak hujan juga. Ini mendung soalnya.
0: Oh di sana masa malah mendung ya sekarang ya?
1: Iya. Iya.
0: Iya malam hari ini mau diputerin lagu apa ini Mas Ardi?
1: Lagunya Mansur S yang jam 7.
0: Jam 7?
1: Iya.
0: Oke, sebentar. Ada jam 7, ini lagu dari Mansur S, kita coba carikan. Salami guys, sinten iki.
1: Oke, salam pun guys, tuwo yo kemawon. Kang bisa ngetaken. Kagem nang rani sugeng ngaji di pan ngantos parto no mangke. Nggih, matur suwun.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam 7 sudah tak siapin. Wes pokoknya lagune enak-enak iki. Kita putarkan dulu ya Sobat Kota ya.
2: Hai Sobat Kota, terima kasih ya sudah setia di 88,1 Kota FM Dangdutnya Surabaya. Dari saya Jenita Janet.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Pengen dengerin lagu dangdut original? Dendang Surabaya pilihannya.

Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit. Dirgahayu 733 tahun Kota Surabaya.

Rumah Bambu tadi sudah ada yang request ya dari Facebook Kota FM. Rani putarkan juga, semoga bisa menghibur semua sobat kota yang hadir. Inako masih mendengarkan. Mas Aditya Mahesa ini dari Kedamaian Gresik juga terima kasih banyak. Eri Susan, hujannya versi Miss Rani lho, cu ake-ake. Aku hari ini tadi sudah nyanyi satu lagu, udah cukup ya. Engkau jadi program dangdutan rek, engkau lek tak nyanyi no kabe. Tapi gak apa-apa, hujan dari Eri Susan tak putarkan ya. Spesial buat si cantik Rika Herlina yang selalu setia menemani Rani siaran juga di setiap program, di setiap programnya Dendang Surabaya di Kota FM, Sobat Kota. Rani juga menyapa juga Facebook eh, iki Facebook eh, Facebook eh, rame tenan. Ono Sinten Mawon, terima kasih banyak Sobat Kota, ini yang sudah mendengarkan juga. Ada, oke ini Mbak Putri juga hadir dari Facebook, tadi WA-nya juga sudah terbaca ya, lagu dan salam-salamnya sama. Mas Hadi dari Swiss Samarinda Kaltim, spill bakso sabar namanya, sama mie ayam di daerah sana namanya mie ayam klasik, mantap. Waalaikumsalam. Ini untuk teman-teman yang ada di Samarinda Kaltim, boleh ya menuju bakso sabar sama mie ayam klasik. Ini katanya Mas Hadi rekomnya begitu. Ada Pak Detopan absen malam hari ini dari pinggiran kota Surabaya. Selamat malam, selamat santai. Malam Pak D, sehat-sehat gak Pak D. Kemudian ada Mas Syamsul Hadi, ini hadir juga dari kawasan wisata keluarga Tretes Prigen Pasuruan. Bakso rekomendasi dari saya bakso Pratama, kalau pangsitnya Pak Sutoyo. Iya, enak anjan lek pangsitnya Pak Sutoyo. Lagunya Ogah Pulang dari Nasar. Salamnya Mbak Ima Ngesong, Pak Wiyoto Pandaan, Bunda Sanipah, Rayana Ciwek, Taurus. Ada Bayu Bangilan di Tuban dan juga Pak Sugeng Denpasar yang hari ini juga masih mendengarkan. Cak Kasun, saking cerme hadir nggih. Waalaikumsalam Mas Irul di Bangkalan Madura. Bunda Fitri, ada Mas Suroto juga. Kalianda Lampung Selatan hadir merapat. Salamnya Gai Mbak Rani dan kru Kota FM. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak ya teman-teman. Matur sembah nuwun. Ada yang baru nih dari Alvan. Nah ini Alvan ini kemarin itu lagunya sampai bawah rame. Terus kemudian rilis lagu lagi judulnya Oi, genre dangdut ori hip hop low bersama 3D Entertainment yang dirilis bulan April kemarin. Kita dengerin dulu bareng-bareng ya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Dendang Surabaya, syahdu banget.

Dengan hujan, Rani juga sudah harus pamitan ya Sobat Kota. Kena banyu udan. Jadi langsung harus pamitan juga. Terima kasih untuk semua Sobat Kota yang sudah meramaikan Dendang Surabaya di malam hari ini. Besok ketemu lagi dengan saya di program dan jam yang sama. Apabila ada beberapa lagu-lagu yang belum bisa terputar, Rika Herlina tanya, ge itu apa artinya? Ge itu mbak, beli itu artinya mas dalam bahasa Bali, cantik, begitu artinya ya. Terima kasih banyak untuk semuanya yang sudah mendengarkan via streaming dan juga jaringan analog yang ada di Surabaya dan juga luar Surabaya, di luar kota, bahkan yang ada di luar negeri. Jangan lupa jaga kesehatan selalu. Sebagai penutup, Rani puterin spesial yang ini, request dari Mas Samsul, ada Ogah Pulang dari Nasar KDI. Salam sayang dari Citandui.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Lontong balap. Lontong balap merupakan kuliner legendaris khas Surabaya yang menawarkan perpaduan rasa segar, gurih, dan sedikit manis dalam satu piring. Hidangan ini terdiri dari irisan lontong, tahu goreng, dan remasol atau lento yang berbahan dasar kacang tunggak, kemudian disiram dengan kuah kaldu bening yang melimpah. Ciri khas utama yang membedakannya dari hidangan lain adalah tumpukan tauge rebus yang sangat banyak, sehingga memberikan tekstur renyah di setiap gigitan. Untuk pengalaman rasa yang otentik, lontong balap biasanya disajikan dengan tambahan sambal petis, serta beberapa tusuk sate kerang sebagai pendamping wajib. Perpaduan antara hangatnya kuah dan pedasnya petis menjadikan makanan ini sebagai pilihan favorit warga lokal maupun wisatawan yang ingin mencicipi cita rasa asli dari kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Loh, gayeng ini rek. Eleng-eleng jaman nom-nomanku karo Mbah Kung mumbien.
1: Halah-halah, kemayune. Nek aku yo seneng lagu sing ngene iki, Mbah. Campur sari modern, lagu-lagu ambiar kekinian.

0: Ya enggak apa-apa, Nduk. Kita itu kan juga harus mencintai lagu-lagu campur sari, langgam, tayub, lan sak panunggalane sebagai cara untuk nguri-nguri budaya Jawa dan lagu-lagu daerah lainnya dari seluruh Nusantara. Ngono.
1: Wah, lek iku jangkep. Ana nak program Cak Ning campur sari koplo gending, Mbah.
2: Monggo Sobat Kota, langsung gabungan setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam waktu Indonesia Barat di Radio Dangdut nomor 1 Kota FM Surabaya di program Cak Ning campur sari koplo gending Kota FM. Hiyo iki, hiyo iki.

0: dulur kabeh, wayahe wayahe. Adicara caning campur sari koplo gending Kota FM Surabaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulu-bulu kemasi di Kota FM dangdutnya Surabaya. Sugeng talu dulur. Alhamdulillah isak ketemu maneh ya. Mangi dulur-dulur sedoyo lewat program caning campur sari koplo gending Kota FM. Yoiki sing panggah ya iso kanggo tombok ati nggih sak pentinane. Monggo gabung kula tenggo nggih. Wis kayak biasane ngene iku lho lur ya. Ngantos jam 11 mangke iki kancan itarine ing biasa nggih.

Matur sangat dulur. Lah iya kok. Iki sampun wonten cak ning wancine, wancine wayahe wayahe yuk ndang gabung nggih. Saged lewat telepon on air 0315611116 0315676923. Telepon on air WhatsApp monggo 081750588881. Jangan lupa sama kesupen nggih. Biasane nek telepon on air lewat WhatsApp niku rawan sinyale iki apa iki oleng nggih. Dadi memang kudu golek posisi sing pas ya kan, ben sinyale ku kuat dan juga tahan lama. Ngoten nggih. Matur nuwun, sehat sedaya dulur-dulur, sehat nggih. Alhamdulillah. Seneng aku nek kabare dulur-dulur iki sehat ya. Pokoke sementing yo iku, tetep jaga kesehatan nggih. Nomor siji iku nggih, kenikmatan yang tiada tara ya, sehat niku. Alhamdulillah ya toh. Nek awak sehat ya iso nyambut gawe, aktivitas apapun ya iso, nggih golek dhuwit sing akeh ya iso nggih toh. Heeh, nek awak gak penak, ya maksud dhuwit akeh ya. Arep blonjo-blonjo iku awak gak penak kok ya. Arep sarasan ngono, gak penak, heeh. Arep jajan ngono ya gak penak. Ya toh. Penak ki awak sehat dhuwit akeh. Amin. Ah, yes gabung ning ngene sak ning mawon nggih. Ayo, sekenteni apa ngono lho nggih. Sugeng dalu niki sampun bergabung. Oh, Mbak Putri. Masyaallah ya, ping. Acara apa Mbak Putri? Iya, kayak seminar ya. Mbak Putri wonten teratas Pasuruan nggih. Salam Pak Madenan Buduran, Pak Gento Rembo. Sopo mana yo? Mbok sekali-sekali on air to Mbak Putri, yo to. Cak Fatih utawi Bubuk ngono ya, Pak Jono Tamrin, Mas Ardi Rungkut, Pak Wito Pandaan nggih. Tembange iki apa iki jerene Mbak Putri kangen karo almarhum Mbah Min Las nggih. Lanjut Cak Jiko Seni Pertegal, Cak Agung BB Kali Santri. Sekedap salami kagem sedaya kru Kota FM Surabaya sampai pecinta radio Kota FM juga pendengar radio, semoga dikasih sehat selalu, awet muda dan juga radio Kota FM selalu tetap di hati nggih. Amin. Cak Samsul, matur nuwun sudah hadir. Iso ae lho editane kok ya. Nemu ae. Nggih Cak Samsul prigen. Saya sekedap. Salam Cak Anang, Mektesen, Pak Sugeng Denpasar, Abah Taibi, Pak Bernard Kolukis, Cak Rudi Maesa, terus apa maneh iki Pak Jeneng Tamrin, nggih matur nuwun. Cak Samsul hati nggih. Lanjut. Wonten Cak Bobi. Cak Bobi saking Lamongan nggih, dengerin ae neng nggih. Oke. Ya, oke Cak Bobi Lamongan, makasih ya sudah bergabung, matur nuwun. Saking Pak Swanto Benowo menika, Cak Ning ya iki penyiar Mbak Tri sing gemisi ngono ya. Sugeng dalu neng nggih, salam Bruce Defense Kota FM. Sugeng midhangetaken ing tari, matur nuwun sami-sami. Sami. Pak Gento, nyimak mawon yang tari, nggih Pak, pinarak mawon Pak, nggih, iya. Mbak Rika Herlina, apa iki? Oh iya, ya Mbak Rika, sebaiknya disebutkan saja ya, judulnya apa. Lah iya, masuk penyiari kon delok YouTube iku lho, sudah tak share ini judul lagunya di YouTube, piye to iki Mbak Rika. Sekak koper nonton YouTube Mbak Rika nggih, monggo ditulis saja ya judulnya apa ngono lho Mbak. Nggih. Terus Pak Inako Sugeng Dalu. Oh ngono. Iya. Mbak Putri nggih matur nuwun imponya. Lanjut sinten malih? Mangke mohon nggih dilanjut nggih. Langsung mawon monggo celak putih.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

Walu-walu kok masih juga tanya FM dangdutnya Surabaya. Matur nuwun sangat dulur tase setia tuh kalian. Cak ning nggih campur sari koplo kene kota FM. Yo iki yo iki yo iki. Yo bangga ya. Oh ya enek dalu-dalu ngene iki tembang-tembang iku. Jan enak banget di mirengne disimak yo karo aktivitas. Aktivitas malam, aktivitas dalu. Pemane kayak konco nyetir ya. Berkendara di malam hari. Hati-hati loh nggih. Hati-hati di jalan. Muga-muga perjalanannya lancar selamat sampai tujuan ya. Terus aja lali tetap fokus ya toh. Iya, karo nyetel ngono ya kan karo mandu-mandu manggut-manggut. Iya, pemane sing lagi nggawa penumpang. Ya. Wis malah terhibur ya. Monggo padhe gabung, silakan. Wis tak buka iki lho ya jalur-jalurnya iso dipilih. Monggo saged lewat telepon on air. Ingkang kalau wingi dereng ya, yang kemarin belum on air, belum bisa on air, monggo 0315611416 utawi 0315676923. Telepon on air WhatsApp monggo 0815058881. Sugeng dalu saking Pak Hartono. Waalaikumsalam. Pademangan Jakarta Utara hadir. Salam sehat kagem sedaya kemawon. Matur nuwun Pak Hartono. Ca Ainul Jaya Service Sugeng Dalu, Mbak Tari nggih. Bunda Fitri waalaikumsalam hadir. Sehat selalu ning tar amin amin matur nuwun. Bang Billy, terima kasih ya dari Cikarang selalu hadir ini selalu setia. Terima kasih Bang Billy. Mbak Reni Rentina waalaikumsalam Mbak Tari cantik hadir Medan. Iyo, semangat bertugas Mbak. Iyo, salam sehat selalu. Lanjut beli satu ketut. Malam Kak Tari ganyar beli hadir. Dengerin Kak Tari siaran, makasih nggih. Makasih ya, Bli. Sehat-sehat, Bli. Cak Aditya Maesa. Salamnya bersemawon nggih, fans Kota FM FK tanpa terkecuali saking Mas Aditya kedamaian. Cak Merudin, Kota FM Surabaya dan krunya, selamat malam. Oke. Okay. Pak Widharmoko, Riau Tembilan hadir sugeng dalu. Salam setia fans Kota FM, nggih. Request judulnya menunggu. Ini bisa di request di program di Godang ya. Buat Mbak Tari semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Widharmoko ya. Ada programnya masing-masing ya. Terus Cak Ning ini khusus tembang-tembang campur sari, langgam gending, lagu-lagu daerah ya, lagu-lagu daerah, lagu-lagu Jawa kekinian. Saged di request nggih lagu-lagu daerah kan Sunda saged, Banyuwangi nggih saged nggih, lagu-lagu Bali nggih saged nggih. Oke, seperti itu ya, seperti itu. Nggih Cak Samsul iki mau apa iki Cak Samsul mau kan pengine sing kita KDI ya. Mbak Vita lagi sibuk Cak Samsul mau tadi diganteni Mbak Nela ya. Oke. Lanjut sinten malih badhe bergabung ya. Sekedap nggih. Tak golekno lagune iki lho. Sing panggap penak pancene nggih. Jan penak tenan nggih. Oh iya. Sik ya. Ana lagu apa maneh iki? Senengane dulur-dulur iki lho. Ta lagu-lagu sing lagi hits nggih, kekinian ngene iku. Deno ana nggih. Iso. Lagu-lagu sing iki lho. Sing saiki ngene iku lho. Nggih, pokoke ngene lho ya, berbahasa daerah lho ya, ya. Iki ya sekedap tak golekno iki lho. Lah dalah. Nggih, monggo iki lagu terbaru. Lagune anyar iki. Duet antarane sapa iki Deni Caknan nggih. Kalian Hendra Kumbara ya. Ki anyar iki. Lah dalah featuring Hendra Kumbara. Dadi pancene iki ana maknane iki. Apa iki jenenge Deni Caknan jan ya. Idenya itu ana ae nggih. Laut Kidul judulnya, kolaborasi karo Hendra Kumbara. Tadi nuansa pop Jawa ngoten nggih. Ciri khasé campur sari modern. Ngono nggih. Tadi lagu niki, lagu Laut Kidul iki gambarne kangen, kangen sing mendalam banget, sing jero banget ya. Kangene kangen banget kerinduan yang mendalam ngono iku lho nggih. Iki tau apa iki janji nggih, janji sing
tahu diucap tapi terus malah dibelanjani, belanjani janji, akhirnya teringkari ngono lho ya. Iya, wis penuh dengan emosional ya. Tadi wis lagu niku sendu mendayu-dayu ya. Ya apa sih pokoknya rasane apa kayak lagu iki menggambarkan seseorang ya merasakan sing rasane ditinggal ngono lho, nggih. Dijanjeni tapi gak ditepati janjine iku. Ngono. Nah, kayak apa sih lagune? Langsung mawon nggih, langsung mawon. Monggo laut gitu.

0: Kagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Surabaya, Surabaya, oh Surabaya.
0: 733 tahun Kota Surabaya.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Campur Sari, Koplo Gendeng, Kota FM.

0: Tinggi Surabaya Re.
1: Masjid Al-Akbar Surabaya. Berdiri megah di kawasan selatan kota Surabaya, Masjid Al-Akbar menjadi salah satu ikon kebanggaan masyarakat Jawa Timur. Besar berwarna biru kehijauan yang khas serta menara tinggi yang menjulang. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai destinasi religi yang menarik untuk dikunjungi. Masjid terbesar kedua di Indonesia ini mampu menampung puluhan ribu jamaah, terutama saat momen penting seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati pemandangan kota Surabaya dari puncak menara. Menjadikan pengalaman berkunjung ke Masjid Al-Akbar tidak hanya menyenangkan secara spiritual, tetapi juga memanjakan mata.
0: FM Surabaya.

0: apa sih?
1: Mas Dero Pak Irawan.
0: Sidro.

sekali lagi.

0: leo iki lo aku ning kene lulur lur. Ana sing golek ta nggih, matur sanget dulur ngang sampun bergabung nggih. Sampun jam sedoso. Satu jam ke depan sik suwe iki critane ya. Pak enak opo iki? Panggah. Ya, panggah itu sama tetep ngono lo ya. Nggih. Iya. Bunda Fitri. Ya betul ya, Bunda Fitri nggih. Bunda Fitri Sidoarjo. Oke, matur nuwun Bunda. Lanjut sinten malih? Nggih. Ya. Apa iki? Sekedap. Caning. Caning. Ya, radionya.
1: Caning. Goblok ning. Ya iki, ya iki, ya iki. Dengar ya?
0: Dalam Pak D.
1: Kok sejenak? Iya.
0: Dalam? Lho nggih kula mirengne jenengan.
1: Oh, ngoten.
0: Nggih.
1: Nggih. Daning kembesari kubla kening ya itu ya itu dua kali saya baleni.
0: Nggih, mboten napa-napa. Tiga kali nanti dapat piring. Alhamdulillah sae. Alhamdulillah sae, Pak De. Jenengan ge sehat?
1: Nggih.
0: Alhamdulillah.
1: Cuacane randui niki sadu.
0: Oh, nggih. Alhamdulillah.
1: Nilir.
0: Nggih, Pak De.
1: Nggih. Wau kula mengawali namun tidak bisa menghubung.
0: Inge
1: 88,1 kota FM.
0: Inge.
1: Iya. Kendala mungkin pengaruh teknis sistem.
0: Studio. Oh, mboten niku baik-baik saja.
1: Baik-baik.
0: Baik-baik saja.
1: Nggih, anu ten ngene analog kula gemerdek-gemerdek ngono.
0: Oh, analog. Nggih, coba streaming mawon, Pak De.
1: Nggih, kula mboten nate stream.
0: Lah, mila dicobi.
1: Lumayan namung sedinten kok.
0: Lah nggih, mila dicobi, Pak De.

0: Monggo, salam kagem.
1: Salam, Indri Ningtari, kagem panjenengan keluarga. Ngaringan sehat selalu panjang umur.
0: Amin.
1: Dan dimudahkan Indri kali Allah Subhanahu wa Ta'ala, urusan baik dunia maupun akhirat. Kagem Bunda Yati, Bunda Mami, Bunda Mimi, Bunda Fatona, Bunda Bulan, Bunda Erli, Bunda Pinten ini, sing ini,
0: Bundi.
1: Benowo nih Pinten.
0: Benowo, Sinten.
1: Oh, niku Kupang nih, Kupang Gunung nih.
0: Sing putih tau Pak De?
1: Sitira.
0: Bunda Sitira nggih Kupang.
1: Oh ini Bunda Sitira, lalu Bunda Farid, lalu Mbak Eka, Mbak Ainun, Kak Ido, Pak Sugeng, Denpasar, Pak Po Kedang, Kak Jaibi, Kak Jibi, lalu Pak Sugianto Rimbu, singten mau kerne ko Bang Ucok, ye, sama standar ni kemawon yang tari, memang ye, sama kagem standar ni kemawon dimanapun berada tempat tinggal baik jauh maupun dekat, semoga diberikan sehat selalu. Ye, tetap semantan, aturan sanggulo, selamat berdukat.
0: Inggih, Pak.
1: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun nggih sudah hadir Pak De Anto nggih. Nggih, Cak Heru monggo Pak De telepon nggih ditutup dulu teleponnya nggih. Soalnya iki mau sik wonten Pak De Anto nggih, ditutup dulu baru nanti muncul nggih. Namanya. Oke, ditutup dulu Pak sapa iki? Cak Heru. Teleponnya di-off-kan dulu nggih. Terus kok munggah maneh ya, kok telepon maneh. Ya, nah saiki iso telepon maneh Cak Heru, monggo. Apa iki? Sekedap. Cak Ning. Cak Ning. Sudah masuk Cak Heru. Monggo. Cak Ning. Ndi iki wonge?
2: Cak Ning.
0: Ya, kok swimen to?
2: Poplo gendeng. Ya iki, ya iki, ya iki.
0: Inggih, neng ndi ae to Cak Heru, kok suwi to? Loh, ndi iki wonge? Ilang maneh. Ilang modelek iki. Cak Heru. Ndi iki wonge? Cak Heru di mana? Sinyal paling ya. Ndang Cak Heru. Geser dulu Cak Heru. Neng ndi to iki wonge?
3: Halo.
0: Neng ndi sampean? Cak Heru.
3: Nggih, Mbak Rani, Mbak Tari.
0: Nang ndi sampean?
3: Gawe kopi.
0: Ya ampun, ya telepon dhisik to, kopine engko diselehne sik.
3: Nggih.
0: Engko nek disambi.
3: Gimana kabarnya Mbak Tari?
0: Nek kopi kok kena banyune panas lho. Ya alhamdulillah sae kula.
3: Oh, nggih alhamdulillah.
0: Ya, Heru gimana? Soale iki
3: kenapa?
0: Apa? Apa yang kenapa?
3: Kenapa Idul Adha lebih sepi daripada Idul Fitri?
0: Moro-moro kok takon ngono. Yo gak sih, nek jariku
3: padha ae. Karena mengorbankan lebih berat daripada memaafkan.
0: Alah alah alah alah. Iki mau koyoke durung ngopi mau bek yo. Cak Heru.
3: Salam.
0: Lho alah, aku ditinggal maneh rek. Nang ndi sih Cak Heru? Ayo Cak Heru. Aja ditinggal ngalih to.
3: Lagune
0: Tresno Waranggono. Tresno Waranggono.
3: Salame buat Mbak Rani, Mbak Rahma, Bunda Fatona, Pak Ari, Pak Kianto, Pak Ucok.

0: Mbak Farha, Mbak Ika, Mbak Ima, Mbak Santi, semuanya buat fan kota tanpa terkecuali. Buat Mbak Tarinya pulang hati-hati.
1: Matur nuwun.
0: Murah rezeki.
1: Amin amin sami sami.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, lha iya telepon disambi gawe kopi ngono. Kene banyune panas lho ya. Disarane sik nggih. Nek disambi kerja gak apa-apa nggih. Lha iki disambi gawe kopi. Makane sawi gak nyaut-nyaut ya. Dinteni wong akeh are. Nggih, matur nuwun nggih. Lanjut jeneng malih monggo. Badhe bergabung ya. Sugeng dalu. Nggih. Menawi analognya mungkin ada sedikit gangguan, monggo bisa pakai streaming ya. Oke. Nggih, Pakde ngoten nggih, Pakde streaming mohon Pakde. Lanjut Cak Mol, sugeng dalu Cak Mol. Sinta niki se oke niki sampun wonten Facebook nggih kula lanjut Umi Julera digoda Bu Guru cantik seni tari ning tes asik semriwing lho rek dari mula tahun Brunei Darussalam ya salam Bli Aji Putu serta Ci Ambarwati FKS yang rajin on air Bang Uco juga Mbak Tanti yang selalu tebar bahagia nggih Umi Julera terima kasih. Lanjut Cak Adi Prayetno, waalaikumsalam. Salam sedaya fans Kota FM. Bagi Kota FM Surabaya semakin sukses nggih. Salam sedulur GBB, SKWPH ngoten nggih. Cak Adi Prayetno manyar Sabrangan 2. Pak Arpto Swasono, waalaikumsalam. Bakal gabung, salam bahagia sedaya kanca-kanca Kota FM. Ning terus kegiatan tugas mugi tansah pinarengan seger kawrasan. Amin. Lanjut Adik Permadani Mas Wadianenggar, Pasuruan, waalaikumsalam. Aku enggak request ini Kakak Tari. Aku dengerin aja sampai tuntas sambil nemenin tidur. Salam aja untuk Om Aditya, Om Abdul Mukim, Pak De Sugeng Bakso, Pak De Jono Gresik, Pak Popisang. Makasih Kakak tercantik sama-sama di Widya. Makasih ya. Pak Sutarno, wong Palembang mil absen. Cak Hermanto Aries di Goda campur. Caning ya iki ya. Salam kanggo konco-konco tonggoku kabeh ya. Terus Cik D beli aji brengos. Terus sampai iki wis kuwapeh ya. Cak Buti Yudhistira buat cat lover saja nggih, matur nuwun. Lanjut sinten malih? Bali Sambyar nggih sugeng dalu ning Tias sembari menikmati tahu tek di tengah malam. Masyaallah enak tenan ya. Nggih, kagem sobat Stikmon di Lamongan Pasar Kedung Pring. Mungkin dapat terputar nggih. Oke, semoga bisa terputar ya Mbak Lisa ya. Sabar ya. Bang Soca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kulo nuwun monggo, monggo, monggo. Pinara Banjarnegara Jawa Tengah yang wiji wonten sak ning nggih. Antas paripurnaning giaran. Amin. Makasih nggih. Bunda Ari selamat, waalaikumsalam sugeng dalu. Cayu matur nuwun nggih. Langsung monggo prau layar.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Cak Ning, campur sari, koplo gendeng, kota FM.

0: Kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum Ambesir.

Walu-walu kok masih juga TFM dangdutnya Surabaya. Matur nuwun sanget dulur nggih, tase wonten cak ning campur sari koplo kene kota FM. Yo iki. Matur nuwun tase setia tuhku dulur-dulur sedoyo nggih. Abi ere, masya Allah. Ya, monggo padi gabung, padi on air masih bisa. Tase wonten kesempatan nggih. Teleponnya on air 0315611116 atau 0315676923. Matur nuwun kang sampun lewat WhatsApp menika sih sekedap. Kiwis Bunda Fitri. Nggih Bunda. Iya, radio nolnya masih ada kendala sedikit nggih. Lanjut menika saking Pak Sugeng, Pak Sugeng Denpasar. Aku ya absen Mbak Tari. Engko ana sing kangen ngono e. Oh ya ya nggih, monggo sinten kang sing kangen apa sing kangen karo Pak Sugeng. Iya iki dulur-dulure keuangan kabeh lho Pak Sugeng ya. Cari sel Pratama hadir. Salam Mbak Ika, Cak ini Pak Gianto, Cak Aditya, Pak Popi Pisang, salam seluruhan. Ada ikan hiu di apa iki? Di takam petani. Ngono ya? Ditakam ki apa? Apa dimakan? Titi kalau pulang neng sehat selalu neng. Tak sensor iki kata Ojo iki. Neng Tanti pumpungan yang selalu happy. Cak neng, ya iki. Salam Pak Kianto, Pak Abdul Mukim, Pak Po, Bunda Mimi, Bunda Selamat Lep, Pak Maci, Mbak Tari, Mbak Sari, Mas Cantik selalu berkah barokah rezeki melimpah lancar sukses selalu bahagia. Happy. Pi, amin. Makasih yang tadi juga nggih. Lanjut. Pak Po pisang Sugeng Dalu Po. Masihkah tertimbun pisang, Pak Po? Waalaikumsalam Po. Pasar Asim semua hadir. Salam Pak Sugeng dan Pasar, Pak Kianto Rembo, Pak Selamat tiga-tiganya, Mbak Raresti, Pumpungan Cece Aini. Matur nuwun nggih. Sedaya kemauan wis salamku sak ide ae nggih. Iya sithik ae Po, nek tak woce sithik ae nggih. Tapi nek diwoce dhewe on air dhewe monggo nggih. Los ya. Lanjut lewat Facebook. Terima kasih. Sapa iki? Sekedap Mbak Tumiem Virgo warga Mabar Wonogiri Medan hadir. Sinten malih? Beli aji putu brenges absen tiang banyu seri Cak Ning. Salam Om Rembo, Pak Kianto, Om Rembo ya Pak Kianto ya. Bu Guru ayo ning tia sehat jasmani lancar rezeki amin. Sinten malih? Sik, bentar. Payo. Oke, rek gambar. Cari di Hukman matur nuwun, Cak Rois Jombang. Salam bolo-bolo GBB. Ya sudah di teks semuanya. Lanjut, niki sampun, iki wis beli ketut, sojiana ketut. Lanjut, waalaikumsalam Mama Kori, kawasan Medan Sumut hadir. Cak Bobo, Sugeng Dalu, selamat malam semuanya. Iki bang wis, Cak Samsul hati, nge. Mbak Dumayanti, Sugeng Dalu, warga Setapet Langkat Sumut, yo hadir. Iki wis, sampun, sudah semuanya ternyata, nge. Iya, seneng-seneng tembang mana? Lagu mana? Monggo, sekonyong-konyong koder.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Cak Neng, campur sari, koplo gendeng, Kota FM.

7 ketapam dan Nyal Surabaya. Sekedap. Matur nuwun dulur-dulur yang sangat bergabung. Oh, anak saya lagi muncul ya. Mas Misbah, waalaikumsalam. Dari Cipawon, Buka Teja Purbalingga hadir. Terima kasih ya Mas Misbah. Pagi pagi antong nggih Pak, wae kokot nggih benjing malang nggih Pak. Sik. Ki lho sik ana sing lagi muncul-muncul iki lho Pak. Nggih, mesakne nek ora disenggol, ora dicangking ya. Tak golekane maneh. Ono-ono sing lagi muncul komennya nggih. Nah, terutama di Facebook. Ini biasanya seorang yang iki baru muncul komennya. Pas akhir-akhir ngene iki nggih. Lho kan, ya Cak Sony Anderson Inces lho hadir. Lho Pak Bo ya hadir ning kene. Pak Sagita Indra Kumara, Pring Sewu Lampung hadir. Matur nuwun Pak Sagita. Berita kembaran Tomara Medan City Mbak Tari. Salam sehat juga jaga imun, selamat tugas. Makasih. Sapa maneh? Niki sampun, sampun sudah semuanya. Sudah ya, alhamdulillah. Wis kabeh. Iya, wis sesuk maneh nek ngono nggih. Pinjam maneh dolor nggih. Kepangi maneh wonten program Caning di jam yang sama sampun kesupen. Lagu-lagu direquest sedang terputar. Monggo pinjing saged request maneh sing sabar ya. Nggih, pokoke sementing tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, jaga situasi, jaga-jaga. Lan tetap pantau 88,1 Kota FM dangdutnya Surabaya. Kula tarani tas matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pedas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Facebook, ojo lali, like dan follow fanpage atau halaman

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Wis isu rek, waya resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
4: Apa sih, isu-isu rame ay.
3: Iki lo, kata dangdutan ay premium kabeh.
4: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio ay.
3: Radio apa iku mbak? Peh, masalah ya aku ndak duwe radio, Mbak.
4: Mbak ayo, jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
3: Loh, iya ta. Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
4: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lho.
3: Wah, iya suwun, Mbak.
2: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.

0: Iki Surabaya Re.
1: Lontong balap. Lontong balap merupakan kuliner legendaris khas Surabaya yang menawarkan perpaduan rasa segar, gurih, dan sedikit manis dalam satu piring. Hidangan ini terdiri dari irisan lontong, tahu goreng, dan remasol atau lento yang berbahan dasar kacang tunggak, kemudian disiram dengan kuah kaldu bening yang melimpah. Ciri khas utama yang membedakannya dari hidangan lain adalah tumpukan tauge rebus yang sangat banyak, sehingga memberikan tekstur renyah di setiap gigitan. Untuk pengalaman rasa yang otentik, lontong balap biasanya disajikan dengan tambahan sambal petis, serta beberapa tusuk sate kerang sebagai pendamping wajib. Perpaduan antara hangatnya kuah dan pedasnya petis menjadikan makanan ini sebagai pilihan favorit warga lokal maupun wisatawan yang ingin mencicipi cita rasa asli dari kota Surabaya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat.
2: Jangan lupa setiap hari mendengarkan Kota FM dangdutnya Surabaya.

0: Iki Surabaya Re.
1: Makam Sunan Ampel. Makam Sunan Ampel merupakan destinasi wisata religi utama yang terletak di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Surabaya. Komplek ini menjadi tempat peristirahatan terakhir Raden Rahmat, pemimpin para wali Songo yang wafat pada tahun 1481 dan hingga kini memancarkan wibawa meskipun nisan beliau tampak sangat sederhana. Salah satu ciri khas arsitektur yang ikonik di area ini adalah keberadaan Lima Gapura atau Lima Gapura yang melambangkan rukun Islam sebagai pengingat bagi para peziarah dalam langkah menuju ketaatan. Masjid di komplek ini pun memiliki keunikan berupa atap tumpeng tiga bergaya Jawa kuno yang mencerminkan harmoni toleransi budaya pada masanya. Lokasi ini mencapai puncak keramaiannya pada momen-momen tertentu seperti malam Jumat Legi atau malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Mengunjungi tempat ini memberikan pengalaman spiritual yang mendalam tentang bagaimana kebijaksanaan seorang tokoh mampu mengubah peradaban melalui kelembutan dakwah.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Καθεωρώ.
1: Ρουμάνα.
2: Yeah.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang Bulan, bersih deh.
2: Teman-teman, mari kita dengarkan lagu berikutnya.
3: Haduh, aku mau request kok gak di-style-style sih?
4: Lah iya, aku ingin ngechat juga diwoco-woco.
3: Mbo, ya apa sih?
4: Duh, males aku.
5: Emang kalian requestnya di mana?
6: Di radio iku lho.
5: Oh alah, nek ndelek penyiar sing oke, mbek sering ngoco requestan di radio Kota FM.
0: Pengen dengerin lagu dangdut yang enak setiap hari dan juga dibacain request serta salam-salam kalian? Ojo lali sobat kota. Langsung aja WhatsApp di 0817 5058881.

0: liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.

0: Surabaya Re.
1: Masjid Al-Akbar Surabaya. Berdiri megah di kawasan selatan kota Surabaya, Masjid Al-Akbar menjadi salah satu ikon kebanggaan masyarakat Jawa Timur dengan kubah besar berwarna biru kehijauan yang khas serta menara tinggi yang menjulang. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai destinasi religi yang menarik untuk dikunjungi. Masjid terbesar kedua di Indonesia ini mampu menampung puluhan ribu jamaah, terutama saat momen penting seperti Idul Fitri dan Idul Adha. Selain itu, pengunjung juga dapat menikmati pemandangan kota Surabaya dari puncak menara, menjadikan pengalaman berkunjung ke Masjid Al-Akbar tidak hanya menyenangkan secara spiritual, tetapi juga memanjakan mata.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya, Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Oce lali, Rek. Follow TikTok Kota FM, Kota FM 881.

0: Iki Surabaya Rek.
1: Mercusuar Perak. Di area Tanjung Perak, Surabaya, terdapat sebuah bangunan bersejarah yang berfungsi sebagai mercusuar sekaligus kantor pengawas, yaitu Gedung Kesyabandaran Tanjung Perak. Bangunan cagar budaya ini memiliki menara setinggi 10 meter yang menyatu dengan gedung utamanya, memberikan tampilan khas yang sekilas menyerupai bangunan gereja. Berikut adalah beberapa detail penting mengenai mercusuar dan menara pandu di kawasan ini. 1. Gedung Kesyabandaran atau Menara Syah Bandar yang berlokasi di Jalan Kalimas

0: nomor 194, Perak Utara, tepat di Muara Kalimas. Sejarahnya dibangun pada masa kolonial Belanda, gedung ini awalnya berfungsi sebagai menara pengawas dan mercusuar untuk menandai lokasi pelabuhan. Fungsi saat ini masih digunakan sebagai kantor kesyabandaran dan otoritas pelabuhan KSOP utama Tanjung Perak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: kembang pulang.
1: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja. Salep Kembang Bulan diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
0: Kembang Bulan bersih deh.
2: Masalah muda. Ojo lali rek, follow TikTok Kota FM 881.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih. Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum ambesir.
4: Facebook, Ocho Lali, like dan follow fanpage atau halaman

0: Iki Surabaya Rek.
1: Benteng Surabaya. Di kawasan Bulak Banteng Surabaya, terdapat beberapa peninggalan benteng bersejarah dari era kolonial Belanda. Salah satu yang paling spesifik berlokasi di kelurahan ini adalah Benteng Kali Dawir. Selain itu, terdapat beberapa titik pertahanan lainnya yang berdekatan atau masih dalam cakupan wilayah sekitarnya. Benteng Kali Dawir terletak di Kelurahan Bulak Banteng, Kecamatan Kenjeran. Benteng ini telah diusulkan menjadi bangunan cagar budaya karena nilai sejarahnya sebagai bagian dari sistem pertahanan pantai Surabaya. Benteng Kawatan atau Benteng Celebuk Timur terletak di area Bulak Banteng, Bandarejo. Benteng artileri ini kondisinya kini terbengkalai dan dikelilingi semak belukar. Lokasinya dekat dengan makam keramat Mbah Gambis. Benteng Kedung Cowek. Meskipun secara administratif berada di Kelurahan Kedung Cowek atau Kecamatan Bulak, benteng ini adalah situs yang paling populer dan letaknya sangat dekat dengan Bulak Banteng. Benteng ini dikenal sebagai bekas gudang amunisi dan kini menjadi destinasi wisata sejarah yang sering digunakan untuk sesi foto karena suasananya yang unik. Benteng-benteng di kawasan pesisir utara Surabaya ini merupakan bagian dari 11 benteng kuno yang pernah memperkuat pertahanan kota di masa lalu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Semakin lama, makin saling melukai.
3: Jangan lupa follow Instagram @kotafm881.

0: Lebih baik kita hancur rumah daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati.
1: Indonesia merdeka! Indonesia merdeka!
2: Hotel Yamato dibangun pada tahun 1910 oleh Sarkis bersaudara asal Armenia. Ia dikenal sebagai arsitek hotel-hotel mewah se-Asia Tenggara. Hotel yang dibangun di Jalan Tunjungan nomor 65 Surabaya ini kini dikenal masyarakat dengan nama Hotel Majapahit. Namun pada awal dibangunnya hotel tersebut, ia dinamai dengan Hotel Orange yang dipakai untuk nongkrong orang-orang kaya dan elit Belanda. Kemudian pada era Jepang, tepatnya pada 1942 hingga 1945, hotel tersebut berganti nama menjadi Yamate Hoteru, diambil dari nama pasukan Jepang yang tinggal di sana. Hingga datanglah insiden bersejarah, yakni pada 19 September 1945, perundingan Residen Surabaya Sudirman dengan pejabat Belanda WVC Plukman untuk menurunkan bendera Belanda gagal. Akhirnya arek-arek Surabaya naik ke puncak hotel, merobek warna biru bendera Belanda, dan hanya menyisakan merah putih. Peristiwa ini dikenal dengan insiden Hotel Yamato, dan menjadi pemicu pertempuran 10 November 1945. Sejak saat itu, hotel tersebut berganti nama menjadi Hotel Majapahit.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang. Aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi, seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa. Serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Mau dengerin lagu dangdut asik di 2026? Dengerin Kota FM Surabaya.

0: iki Surabaya Rek.
1: Jembatan Kenjeran yang membentang sepanjang 800 meter di kawasan pesisir Surabaya Timur. Jembatan ini berfungsi sebagai penghubung transportasi sekaligus destinasi wisata unggulan. Keunikan utamanya terletak pada desain strukturnya yang melingkar dan megah, memberikan akses visual langsung ke arah Laut Jawa serta perkampungan nelayan yang telah ditata rapi. Jembatan ini paling dikenal karena atraksi air mancur menari atau dancing fountain yang dipadukan dengan sorotan lampu warna-warni dan musik tematik pada malam-malam tertentu. Kehadirannya tidak hanya bertujuan untuk memperlancar mobilitas warga, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi bagi masyarakat sekitar, khususnya para pelaku UMKM di sentra ikan bula. Bagi para pengunjung, jembatan ini menawarkan ruang terbuka yang estetik untuk menikmati angin laut, berburu foto, atau sekedar menikmati sisi lain kota Surabaya yang lebih santai dan rekreatif.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kota FM Surabaya.

0: Kadas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan, bersih deh.
2: Wis isuk rek, wayah resik-resik iki. Tapi ke afdol gak nyambi dangdutan. Loh, iki premium. Iki season premium. Lah, gak mood.
3: Apa sih? Isu-isu rame. Ay.
2: Iki loh, kata dangdutan aja premium kabeh.
3: Pengen dangdutan gratis tak? Rungokno radio aja.
2: Radio apa iku mbak? Peh, masalahnya aku gak duwe radio mbak.
3: Bu ayo. Jaman saiki gak kabeh kudu gawe radio.
2: Loh, iya ta? Maksudnya iso streaming ngono, Mbak?
3: Iya, wis ndang setelan 88,1 Radio Kota FM dangdutnya Surabaya. Bisa streaming lewat website dan on ears lo.
2: Wah, iya suun, Mbak.
0: Radio dangdut nomor 1, ya Kota FM Surabaya.